0: tadi. Cocor kali ini para pemain Pacis ke tengah lagi. Masih ada Zidane Iqbal. Alahkan lagi kemana gerangan. Coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal ke tengah lagi. Ramah Hakasim. Sebelah kanan kepada Hussein Ali. Masih Hussein Ali mencari kawan umpan lambung kali ini. Kotak penalti disundul lagi oleh pemain Dayot kali Upamecano. Jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi. Masih santai-santai. Pemain nomor 14 Zidane Iqbal arahkan ke sebelah kiri dipotong oleh Upamecano tadi. Aneh ini masih para pemain dari Prancis serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot. Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak. Step over dilakukan, umpan kaki kiri masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Usman Dembele, tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri. Ibrahim Baez kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal. Back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini, dorong ke sebelah kiri. Ibrahim lagi dorong kali ini, masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai. Ibrahim Baez balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi, Zaid Ismail kali ini. Arahkan lagi, masih terus dari tengah. Bermain 1-2 para pemain dari Irak. Masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail. Lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis. Dari tengah kali ini nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mercas Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Baez kali ini, diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim kali ini. Lagi Doski dorong ke depan sedikit kali ini kepada Zidane Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi pada Zaid Ismail, sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi. Bermain tadi 1-2, tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain dari Prancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Julius Konde. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis. Ke sebelah kiri Saliba geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne ke depan lagi. Coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini, dengan lari cepat umpan ke sebelah kiri kepada Barcola. Masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola. Apakah bisa mengumpan? Tapi terus dihadang sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise. Olise merasa kelakam ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele. Melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele. Umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi nomor 24 Zaid Ismail. Dengan cekatan tadi pemain asal Madrid Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Konde. Konde kali ini bekerja bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 0 atau kami 1-0, Prancis 1 Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk guri. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat
1: kotak kecil di kotak penalti, terlepas tadi Ahmad Basel langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai, Bung Nova. Kesalahan fatal dari Irak.
2: Sayang sekali ya, Bung Sempi. Tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmad Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sayang sekali ini.
1: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
2: Ya, bisa jadi itu memengaruhi pemain ya, apalagi Bayes dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan, dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Perancis.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Perancis, selamat saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Prancis masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi asis kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot. Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada Yanni Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Prancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes. Kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Bayes. Kali ini sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan, tadi justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan.

Selanjutnya kami sampaikan sebuah radiogram bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya yang ingin kuliah kampus swasta keren dengan suasana modern dan banyak pilihan program studinya. Datang saja ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang beralamatkan di Jalan Profesor Dr. Ali Sabu, Kelurahan Wongkaditi, Kota Gorontalo, telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dengan 18 pilihan program studi, unggulan pada 4 fakultas dan program pascasarjana. Di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tersedia pilihan program studi S1 Manajemen, program studi S1 Administrasi Bisnis, dan program studi S1 Bisnis Digital. Kemudian Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan, tersedia 6 pilihan program studi, di antaranya program studi S1 Farmasi, program studi S1 Gizi, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, program studi D4 Promosi Kesehatan, dan program studi D3 Analisis Kesehatan. Selanjutnya Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, tersedia 4 program studi, di antaranya program studi S1 Hubungan Internasional, program studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan program studi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Selanjutnya Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, tersedia 4 program studi, di antaranya program studi S1 Teknologi Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Khusus, program studi S1 Lingkungan, dan program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Terakhir, peringat program pascasarjana, tersedia program Magister Manajemen dengan akreditasi baik sekali. Untuk Anda buruan, jangan sampai ketinggalan, datang dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru lantai 2, gedung utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Anda bisa menghubungi 0852-4116-7628 atau 0813-5567-8822. Ayo jadikan diri Anda sebagai sebagian dari UBM, kampus unggul berkarakter mengglobal.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani aktivitas pagi Anda pendengar,

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Firaun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar tentunya pagi ini kita akan mengangkat topik yang memang sangat dekat dengan keseharian anak-anak kita pendengar, di mana kalau bicara soal sekolah ada satu hal yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya penting, yaitu jajanan anak di jam istirahat begitu ya. Dan sebelum dialog Gorontalo pagi ini dimulai pendengar, pagi ini saya akan coba menghubungi rekan Taufik Usman di studio RRI Net. Assalamualaikum, selamat pagi Taufik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya,
0: baik. Ini kalau bicara soal jajanan yang memang tidak higienis atau mengandung bahaya, mengandung bahan berbahaya, bisa berdampak pada kesehatan dan juga bahkan konsentrasi belajar mereka juga, Taufik ya.
1: Betul sekali. Karena memang tadi ada beberapa hal pentingnya yang garis kita bawah, yang kita garis bawahi tadi di penyampaian dari perwakilan salah satu orang tua siswa ya, yaitu mengenai tidak sedetail itu sekolah menyampaikan kepada orang tua. Betul. Kepada siswa juga termasuk ya, anak mana yang bisa dikonsumsi, mana yang apa namanya bisa tapi tidak bisa keseringan begitu ya. Tadi disebutkan oleh perwakilan dari orang tua.
0: Betul. Bakri, betul sekali. Iya. Dan untuk Anda pendengar, bagaimana sebenarnya cara memastikan jajanan di sekolah tetap sehat? Siapa yang berperan dalam pengawasannya? Untuk membahasnya lebih dalam, saya serahkan segmen interaktif dialog Gorontalo pagi ini kepada rekan Taufik Usman. Silakan.
1: Ya. Dan juga kami sampaikan kepada pendengar untuk bisa berinteraktif dengan narasumber di pagi hari ini. Silakan ya, kami berikan kesempatan kepada Anda. Kami mengundang para orang tua, para wali murid ya. Silakan untuk bisa memberikan tanggapan-tanggapannya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan topik menjamin jajanan sehat di lingkungan sekolah, bagaimana pengawasannya. Kita tahu bersama Balai Besar POM saat ini juga melakukan pengawasan. Karena informasi terakhir yang kami terima bahwa di tahun 2025 lalu itu memang kisaran sekitar 80-90% jajanan pangan anak-anak di sekolah itu sudah terhitung baik begitu. Tapi bukan berarti yang 10% ini kita abaikan, perlu kita lakukan pendalaman. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh Balai POM itu sendiri, ada keterlibatan dari masyarakat, orang tua utamanya, bagaimana bisa membentengi anak-anak itu bisa melihat atau jeli. Minimal mereka kalau lihat ini warnanya mencolok atau warnanya sudah terlalu merah, ya merah sekali begitu ya. Kita akan membahas topik ini bersama narasumber. Kami perkenalkan yang pertama Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Bapak Lintang Purbajaya, sudah bersama-sama dengan kami di via Zoom pagi hari ini. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lintang.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, kabar baik Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah, sehat. Ya baik. Kita juga bersama dengan Ibu Maharita Usman, Kepala SMA Negeri 1 Kuandang, sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Marita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian.
1: Ya.
3: Makasih.
1: Baik. Ibu Marita, mungkin handphonenya bisa dicoba di miring kanan. Oke, ya pas. Gitu Bu. Terima kasih Bu.
3: Ya,
1: okay,
3: sama-sama.
1: Baik. Nah, di studio RRI Net sudah bersama-sama dengan kita ada Bapak Sarjan Kasir. Beliau sebagai Wakil Kepala SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Baik. Baik, kami juga tentu saja akan memberikan kesempatan kepada Anda sekalian terkait dengan topik ini. Dan ada beberapa poin penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu terkait dengan bagaimana pengujian dan juga rekor MURI yang akan ditorehkan oleh Balai Besar POM dalam rangka melakukan pengawasan pangan jajanan anak-anak di sekolah. Nah, kita ingin menanyakan, silakan bagaimana penyampaian awal dari Kepala Balai Besar POM. Silakan Pak Lintang.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi para pendengar RRI. Saat ini kita ya sedang memang di tengah antusiasme terkait dengan menyambut program prioritas Presiden, yaitu MBG, Makan Bergizi Gratis, yang memang menjadi salah satu yang kita perjuangkan bersama untuk meningkatkan status gizi maupun pencegahan stunting gitu ya, yang terjadi di Indonesia ini. Dan Balai Besar POM di Gorontalo saat ini kita melihat adanya peluang di sana untuk memastikan dan membuat konsisten gitu ya, MBG yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk. Kita melihat dari hal tersebut apa yang bisa kita lakukan. Ternyata hal ini juga disambut hangat oleh Kwarda Pramuka, Kwartir Daerah Pramuka bersama dengan Sakapom, Saka Pengawas Obat dan Makanan di Badan POM. Ini kita turut dan membuat salah satu program untuk membuat bahwa MBG ini memang aman dan bisa dikonsumsi, sehingga kita membuat gitu ya inisiasi suatu pergerakan bersama, yaitu roadshow Sakapom Beraksi ini. Dalam hal ini tujuannya adalah menyampaikan kepada seluruh masyarakat ya, seluruh pengguna penerima jasa MBG dan penyelenggara MBG bahwa konsistensi dalam keamanan dan mutu untuk MBG ini akan selalu kita awasi. Dan harapannya tadi bahwa keamanan mutu ini tidak menjadi salah satu tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab dari BPOM atau Dinas Kesehatan atau sekolah saja atau SPBG, tapi kita melihat bahwa keamanan pangan tidak hanya dari MBG, tapi pangan jajanan anak sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Itu.
1: Oke. Bagaimana dengan jajanan yang baik itu di lingkungan sekolah lah, entah itu di kantin sekolah ataupun di depan sekolah, bagaimana dengan hal tersebut, Pak Lintang?
2: Ya, kami sampaikan saat ini memang program sedang berjalan gitu ya. Kita masih memiliki beberapa waktu sampai dengan nanti di bulan Agustus, karena ini memang sedang liburan, musim libur untuk sekolah. Tapi bahwa dalam tim Sakapom Beraksi ini dan kader muda dari Sakapom ini telah menyisir gitu ya, kemarin di bulan Juni ini menyisir untuk sekolah-sekolah yang merupakan target di intervensi untuk Sakapom Beraksi. Kita ada 100 sekolah di Provinsi Gorontalo ini, dari Powatu sampai dengan Gorontalo Utara dan Punipulango. Dan secara umum mungkin akan bertanya-tanya bagaimana dengan hasilnya. Untuk saat ini kegiatan memang terus berjalan di lapangan, dan kabar baiknya memang secara umum dari sampel-sampel menu yang ada di MBG maupun pangan jajanan anak sekolah ini hasilnya masih memenuhi syarat. Namun ini adalah sinyal positif tadi disampaikan. Namun demikian, kita juga harus melihat bahwa pangan jajanan anak sekolah dan MBG ini tidak terbatas hanya terkait dengan kandungan bahan berbahayanya dan produknya, tetapi juga cemaran mikroba yang selama ini menjadi salah satu risiko terjadinya KLB atau kejadian luar biasa keracunan pangan. Dan kita juga masih mentargetkan secara masif, tadi baru beberapa sekolah, dan target kita dari 100 sekolah dan 1.600 sampel ini kita juga belum menyampaikan hal tersebut. Ini kemungkinan akan terus berkembang karena kemarin dari masukan dari beberapa sekolah dan dinas kesehatan, dinas pendidikan, ini kita perluas terkait dengan pengawasan khususnya di pangan jajanan anak sekolah. Tidak hanya di dalam lingkungan sekolah tetapi di luar lingkungan sekolah yang berada di sekitar sekolah menjadi salah satu fokus pengawasan. Dan juga tidak hanya rekor MURI yang akan kita capai itu sebagai salah satu target untuk pelaksanaan Sakapom Beraksi ini, tetapi tadi awareness ataupun kewaspadaan dan juga kehati-hatian dan masyarakat dan siswa ini paham betul bahwa makanan mana yang bisa kita konsumsi dan makanan mana yang tidak bisa kita konsumsi karena ada resiko-resiko baik keracunan maupun dari kandungan bahan berbahayanya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ditahan dulu ya Pak Lintang ya. Nanti kita akan tanyakan lagi apabila ada yang memang masyarakat ingin menyampaikan, termasuk juga ada penyampaian-penyampaian dari narasumber lainnya. Pak Sarjan, monitor. Pak Sarjan, ini menarik Pak Sarjan. Tadi ada penyampaian dari para perwakilan orang tua di jam 7 pagi tadi bahwa memang tidak semua sekolah itu memang secara detail menyampaikan kepada orang tua bahwa ada perlu dijaga anak-anak dari konsumsi jajanan yang seperti ini.
5: Iya.
1: Atau memang mungkin di sekolah juga guru-guru terbatas ya informasinya, mana yang mengandung pewarna tekstil yang berbahaya.
5: Iya.
1: Nah, ini bagaimana antara komunikasi antara sekolah dan juga orang tua sehingga anak-anak kita itu ya jajanannya terhitung sehat begitu.
5: Iya. Silakan Mas Sarjan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan masalah komunikasi, memang kami di SMA 3 Gorontalo dengan jumlah siswa 1.300-an orang, itu memang bukan perkara mudah untuk melakukan pengawasan. Tetapi itu kami berupaya melakukan pemahaman gambaran terhadap anak-anak kami terkait dengan jajanan yang mana pantas dan mana yang tidak pantas. Dan itu kami coba kolaborasikan, mengintervensi pada apa namanya, pada mata pelajaran. Sehingga setiap guru itu sebelum masuk pada materi inti pembelajarannya ada pandangan-pandangan, pemahaman-pemahaman terkait dengan jajanan yang mereka konsumsi seperti itu. Mm-hmm. Termasuk bagaimana kami juga memberikan edukasi kepada teman-teman yang ada di kantin seperti itu.
1: Oke. Jadi tapi selama ini belum ada ya semacam kritik dari orang tua nih begini, ada jajanan ternyata di depan atau di lingkungan sekolah begitu, cukup apa namanya meresahkan orang tua begitu.
5: Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita memang karena kita sering melakukan pengawasan, pemantauan terhadap posisi kantin yang ada di SMA 3 Gorontalo, sehingga alhamdulillah kesalahpahaman itu kita minimalisir. Hanya yang menjadi persoalan kami di sekolah adalah anak-anak itu kan biasa memesan makanan dari luar sekolah.
1: Oh, pesan online ini?
5: Iya.
1: Oke.
5: Nah, ini yang sangat susah kami lakukan pengawasan terhadap produk atau makanan yang mereka pesan dari luar sekolah seperti itu. Kalau di dalam sekolah, ya insya Allah kami sering melakukan pemantauan apakah barang-barang yang dijual ini memiliki kandungan gula yang tinggi kah? Atau memiliki kandungan lemak yang tinggi? Oh, itu. Karena kita berusaha agar anak-anak kita tidak terjebak pada makanan-makanan yang sifatnya instan.
1: Betul.
5: Yang tanpa disadari bahwa itu hanya bisa dirasakan senikmat sampai di leher, tapi mereka tidak pernah memikirkan ketika melewati leher itu.
1: Tapi tidak di apa ya namanya, tidak diawasi dulu, tidak diperiksa dulu di pos begitu, pos satpam yang ada di depan sekolah, atau memang sekarang bagaimana itu?
5: Iya, makanan yang ada itu pihak pengamanan kita itu hanya bisa melihat, tetapi karena punya keterbatasan dalam melakukan deteksi terhadap apakah makanan ini ada kandungan boraksnya kah? Atau dia menggunakan pewarna tekstil kah? Ya. Nah, itu yang menurut pemahaman kami belum sampai ke situ tenaga pengamanan kami untuk melakukan deteksi terhadap makanan yang masuk ke lingkungan sekolah yang dipesan oleh anak-anak seperti itu.
1: Oke, baik. Ibu Marita, monitor Ibu Marita.
3: Iya.
1: Dapat dipastikan Ibu kalau di jajanan anak-anak di sekolah Ibu itu memang bisa dikatakan kategori baik begitu, atau mungkin yang sering kita tahu ini kalau pagi-pagi ya bukan berarti tidak baik juga ya Ibu ya, tapi biasa seringkali orang tua menyampaikan jangan makan nasi kuning kalau pagi-pagi, maksudnya dampaknya juga kan kepada aktivitas belajar siswa itu sendiri. Ini bagaimana Ibu di sekolah Ibu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah ini, ya, alhamdulillah SMA Negeri 1 Gorontalo Utara ini sejak tahun 2023 lalu kalau tidak salah, kami merupakan salah satu sekolah yang menjadi sasaran daripada Badan POM untuk pengawasan pangan jajanan anak sekolah. Dan juga di tahun 2024 kami menjadi sekolah oleh Kementerian Pendidikan menjadi diberi sebagai sekolah sehat. Sehingga dalam rangka pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah ini, ya kami telah melakukan edukasi kepada anak-anak, kepada murid, kepada orang tua. Kami telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan atau konsumsi makanan terhadap jajanan anak sekolah, salah satunya adalah nasi kuning. Termasuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo itu telah melakukan edukasi di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara di tahun 2025, yaitu tentang B2AS, jadi makanan yang bergizi dan sehat, aman dan sehat. Jadi tidak selalu hanya makan nasi, tetapi ada beragam bergizi seperti ketela atau batata kasubin yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Sehingga kami di salah satu program kami adalah membuat semacam pamflet-pamflet di sekolah yang kami informasikan kepada jajanan yang baik untuk dikonsumsi oleh peserta didik. Sehingga setiap hari kami selalu di kegiatan penguatan karakter melalui kegiatan PPK setiap pagi, kami selalu mengingatkan kepada pada murid untuk mengkonsumsi makanan yang sehat tersebut. Nah, sehingga juga termasuk kami kepada orang tua menginstruksikan untuk agar bisa disiapkan makanan dari rumah, sehingga kita yakin bahwa makanan yang dikonsumsi oleh murid-murid di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara benar-benar adalah makanan yang sehat. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa di beberapa waktu yang lalu juga Badan POM itu melakukan pengawasan di terutama yang kantin-kantin yang ada di dalam sekolah, sehingga kami melakukan edukasi atau semacam sosialisasi bersama kepada para pedagang ataupun para penyedia-penyedia konsumsi makanan pangan anak jajanan sekolah ini yang ada di luar di depan sekolah atau yang di dalam sekolah. Nah, terutama kami kepada makanan-makanan yang mengandung zat pewarna. Ini yang selalu kami sampaikan agar tidak dijual di lingkungan sekolah. Nah, juga itu yang jadi persoalan seperti yang disampaikan oleh Pak Sarjan tadi, bahwa yang mereka dengan kemajuan teknologi mereka telah memesan makanan secara online atau delivery, yaitu yang kita yang memang salah satu yang kita tidak bisa awasi karena langsung begitu mereka ngantar makanan para delivery ini, para deliverer ini, mereka menitipkan di petugas piket atau di satpam, dan kami menyampaikan meneruskan kepada anak-anak. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tetapi pada intinya di sini dari tiga program yang sudah masuk di sekolah, yaitu oleh ketahanan pangan dalam program B2AS beragam bergizi aman dan sehat, kemudian oleh BP POM terkait Badan POM terkait dengan pangan anak jajanan sekolah, sehingga ini setiap ada kegiatan bahkan setiap hari oleh guru disampaikan tentang mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan juga alhamdulillah kami di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara untuk menjaga pencegahan stunting dan tetap menjaga gizi anak-anak melalui program pemerintah Presiden Prabowo tentang MBG, alhamdulillah sejak tahun 2025 kami di bulan Februari sudah mendapatkan sentuhan atas program program daripada MBG, sehingga ini kami mendistribusi MBG ini benar-benar kepada anak-anak, dan kami menyampaikan agar membawa air minum sendiri yang benar-benar dikonsumsi yang sudah sehat atau air yang sudah dimasak atau air kalengnya. Jadi seperti itu kira-kira Pak.
1: Oke, baik. Palintang monitor sampai. Palintang. Ya. Ya, Palintang, saya pernah melihat ini dari Sakapom itu melakukan pengujian ya. Ada aneka gorengan ya, gorengan diuji. Terus juga yang menarik perhatian saya itu sambal kacang. Pernah itu saya lihat itu sambal kacang juga diuji. Nah, sambal kacang pasti identik dengan aneka yang instan-instan ya Pak ya, seperti ada yang mie instan begitu. Nah, ini menjadi persoalan juga ini kalau makanan-makanan yang serba instan seperti itu. Ada juga jajanan yang sering saya lihat itu di depan sekolah itu yang diisi di cup begitu ya, di ini terus ada mie, ada sambal kacangnya, terus ada bakso-bakso yang itu ya, atau pentolan. Nah, itu juga diuji bagaimana itu Pak sejauh ini penilaian dari Balai Besar POM, silakan Pak.
2: Ya, jadi seperti disampaikan tadi bahwa adik-adik dari Saka POM ini memang turun ke sekolah dan lingkungan sekitar sekolah itu dengan membawa rapid test kit yang memang untuk menguji potensi ada cemaran bahan berbahaya secara langsung yang kita laksanakan di sekolah, dan juga yang kita lakukan pengujiannya apabila gitu ya. Terkait dengan cemaran mikrobiologinya. Kalau kita melihat di sana ada potensi mesti bahwa jenis makanan yang disajikan adalah berpotensi resiko. Sebagai contoh, dia menyajikan produk olahan ikan atau produk olahan ayam, produk olahan daging yang kita dapat melihat atau adik-adik Sakapom ini sudah kita berikan pelatihan adanya potensi menyebabkan cemaran. Nah, ini nanti akan kita ambil dan kita lakukan pengujian di secara laboratorium, karena untuk pengujian mikrobiologi ini tidak bisa secara rapid test. Kita butuh waktu untuk mengembangbiakkan bakteri yang ada. Nah, tadi disampaikan terkait dengan hasil yang di lingkungan sekolah, memang betul untuk saat ini kandungan bahan berbahaya memang tidak kita temukan, tetapi kita juga masih melakukan pengembangan untuk cemaran-cemaran yang lain. Tidak hanya cemaran bahan berbahaya, tetapi kandungan tadi ada pemanis yang berlebihan, pewarna yang memang tidak digunakan untuk makanan tetapi digunakan untuk makanan, maupun kaitannya dengan cemaran-cemaran lainnya yang memang kemungkinan ada di dalam jajanan anak sekolah itu. Dan ini yang perlu kita pagari, untuk utamanya adalah dari murid-murid itu sendiri. Mereka akan kita berikan edukasi gitu ya, bagaimana memilih makanan yang memang masih bebas bau, bebas rasa yang berbeda, dan bebas bentuk yang memang berubah. Dan selain juga untuk memilah atau mereka memagari, bisa gitu ya, mengerti makanan-makanan, oh ini tanggungan kandungan gulanya lebih tinggi, kandungan garamnya lebih tinggi. Saat ini memang dari Balai Besar POM di Badan POM secara umum dan juga dari Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan terkait dengan peraturan labeling untuk pangan olahan. Jadi kita sudah punya rancangan dan ini sudah mulai kita terapkan, karena ini butuh waktu dari para pelaku usaha untuk mulai menerapkan bahwa ada klasifikasi jenis pangan olahan yang memang sehat atau tidak sehat. Tiap sehat lebih baik, ada yang merah, kuning, hijau, dan ada juga yang memang biru yang kaitannya dengan pakanan tersebut aman.
1: Ya. Halo Pak Lintang. Halo Pak Lintang. Oke. Terputus ya dengan Pak Lintang ya. Jaringan ini mungkin kurang baik ya dengan Pak narasumber kita, Pak. Ya, jaringan Bapak mungkin putus-putus, Pak.
2: Oh ya.
1: Iya, betul tadi terputus-putus, Pak.
2: Sebentar.
1: Iya, baik.
2: Oh, gitu, baik.
1: Baik, sambil memperbaiki jaringan saya ke Pak Sarjan. Pak Sarjan, ini menarik Pak Sarjan. Tadi kita beberapa hal yang kita perlu kita garis bawahi. Kita tahu bersama Pak Sarjan bahwa makanan instan itu sebenarnya bisa dikonsumsi. Ya kan? Saya beri contoh mungkin mie instan lah. Tapi kalau di sekolah Bapak, itu di SMA 3, sekolah itu mengambil kebijakan apakah semua makanan yang sifatnya instan seperti mie instan katakanlah itu tidak diperjualbelikan di lingkungan sekolah, di kantin-kantin sekolah, atau memang sekolah mengambil ya boleh-boleh saja begitu. Silakan Pak Sarjan.
5: Terkait dengan makanan yang sifatnya instan, itu memang kami tidak melarang di lingkungan sekolah, tetapi kami menekankan proses sajiannya. Jadi misalnya ketika Supermi anak itu membelinya. Nah, itu kan ada cara yang bisa digunakan untuk meminimalisir kandungan-kandungan yang berbahaya. Misalnya ketika dia direbus mie-nya, itu air rebusannya itu jangan digunakan. Itu dibuang. Diganti dengan air panas untuk berikutnya. Sehingga kandungan yang ada pada makanan itu bisa sekecil mungkin diserap oleh tubuh anak-anak kita di sekolah. Oh, seperti
1: jadi,
5: itu.
1: Jadi bisa ya?
5: Iya, seperti itu. Kecuali memang ada jenis minuman yang saya tidak bisa sebutkan jenis minumannya di sini. Itu setelah kami lihat kandungan gulanya sangat tinggi. Sehingga kami tidak mengizinkan produk ini berada di lingkungan sekolah. Seperti itu. Itu yang kami lakukan, dan kami juga bekerja sama dengan Puskesmas Kota Selatan itu untuk datang melakukan pengawasan, pemantauan terhadap makanan yang dijual oleh penjual.
1: Termasuk minuman tadi ya, minuman-minuman yang berenergi begitu ya. Yang mungkin bisa membuat mata bisa melek begitu kan ya.
5: Oke. Jadi saya paham itu. Minuman yang bisa mengganggu organ tubuh mereka yang sebenarnya belum mampu untuk menerima minuman itu.
1: Oke, jadi itu. Pada dasarnya memang makan-makanan yang instan ini juga dibolehkan, tapi ada kontrol begitu. Harusnya memang disampaikan juga ya kepada orang tua begitu, Pak Sarjan, bahwa sebaiknya kalau memang butuh minum disuruh bawa tumbler dari rumah, air minum itu bagaimana?
5: Jadi memang kami di SMA 3 sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu Maharita, bahwa di SMA 3 Gorontalo juga kami meminta, menghimbau kepada orang tua untuk bisa menyiapkan bekal anak datang ke sekolah, karena sampai hari ini kita SMA 3 itu belum menerima program pemerintah MBG itu. Nah, caranya adalah kami meminta, karena dengan jumlah siswa 1000 lebih, kemudian kantin kita yang
1: berapa unit?
5: Ada sekitar untuk makanan berat itu ada sekitar 6 unit ditambah dengan makanan-makanan ringan kan, seperti itu. Nah, itu minuman mereka bawa dari rumah. Bahkan kami sekarang di SMA 3 Gorontalo itu berupaya sekecil mungkin untuk mengurangi sampah plastik. Nah, dengan cara kami sudah minta kepada seluruh kantin itu tidak melayani anak dengan berupa kertas atau semacam styrofoam, tetap mereka menyediakan piring dan sendok yang nanti setelah mereka layani anak itu konsumsi, kemudian mereka cuci. Jadi itu upaya, salah satu cara kami untuk bisa meminimalisir sampah yang ada di lingkungan sekolah seperti itu.
1: Palintang, monitor Palintang, tadi Bapak menyampaikan terkait dengan pencemaran. Kalau kita lihat juga bagaimana teknik penyajian yang tadi disampaikan oleh Pak Sarjan, Mama, sekolah juga harus memperhatikan bagaimana teknik penyajian yang dilakukan oleh pihak baik itu kantin maupun penyelenggara penyedia makanan itu, jajaran di lingkungan sekolah. Nah, mungkin alat-alat untuk semacam kaos tangan begitu, itu kalau masuk tidak dalam edukasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM?
2: Ya, ini kalau yang disampaikan dengan cara penyajian, kemudian juga teknik serta sarpras untuk kantin sendiri, ini memang sudah diatur. Kita punya program sekolah pangan aman dan sekolah pangan sederhana, sekolah yang aman. Ini outputnya adalah, endingnya adalah sekolah yang mendapatkan sertifikat pangan aman. Ini kita mendorong. Alhamdulillah untuk di Provinsi Gorontalo ini sudah lebih dari 30 sekolah di seluruh provinsi ini yang sudah mendapatkan sertifikat pangan aman. Yang kita harapkan adalah pengimbasan. Sekolah yang mendapatkan sertifikat ini akan membantu sekolah lainnya atau menjadi rujukan untuk mendapatkan sertifikat pangan aman. Di dalamnya itu sudah kita lakukan tahapan-tahapan, mulai dari pelatihan untuk gurunya sendiri, guru UKS maupun guru kesehatan dan konseling gitu ya, terkait dengan keamanan pangan, yang kemudian juga dari muridnya, dan yang terakhir adalah penjaja makanan sendiri di kantinnya. Ini kita latih bagaimana dia menyajikan, bagaimana dia menyimpan, bagaimana dia mengemas makanan itu sehingga bisa layak dan aman untuk dikonsumsi. Jadi dia bisa membuat tata cara sendiri, termasuk terkait hygiene sanitasi. Dia ketika dia mengambil makanan siap saji atau makanan yang sudah matang, dia harus menggunakan peralatan APD yang lengkap, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, rambut yang tertutup, itu untuk makanan yang siap saji atau langsung dikonsumsi, atau juga untuk makanan-makanan yang kemasan gitu ya, yang kemas diolah kembali, tadi dicontohkan menggunakan mie instan dan sebagainya. Itu memang sudah ada tata cara dan mereka akan kita latih. Harapannya tadi sekolah yang sudah mendapatkan ini bisa mengimbas ke sekolah lain. Jadi secara mandiri mereka akan mengajukan sertifikasi ke BPOM dan ini gratis gitu ya, mengajukan sertifikasi untuk sekolah pangan aman, dan itu nanti kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan pembimbingan ataupun bantuan terkait dengan dokumentasi sampai dengan pengujian secara gratis untuk kantinnya. Yang penting adalah komitmen dari sekolahnya sendiri itu mau dan berkeinginan untuk menjadi sekolah pangan aman.
1: Betul. Baik pendengar, kami ingatkan kepada Anda bisa berinteraksi, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber di 08219664664. Dan ini beberapa di segmen pertama ini kita garis bawahi, memang perlu adanya juga keterlibatan dari semua pihak. Tadi tidak hanya disebutkan dari pihak sekolah, dari Balai Besar POM ataupun dari Dinas Kesehatan, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dan Pak Lintang, Ibu Maharita dan juga Pak Sarjan, kita break dulu sejenak dan kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Apain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Coba ke tengah.
3: Mami, Pi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid terlalu banyak.
1: Ini dia mana?
3: Yes, emang. Ayo, aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo. Masih dengan saya Taufik Usman. Di segmen kedua ini kita buka line telepon. Kalau ada, silakan. Bagi masyarakat yang ingin bertanya, 0821-9664-8664. Ya, kami tunggu. Ya, bagi pendengar yang ingin bertanya langsung, hadir ini Kepala Balai Besar POM. Anda bisa langsung bertanya kepada beliau untuk terkait dengan keamanan-keamanan pangan. Silakan. 0821-9664-8664. Ada Pak Yahya. Silakan Pak Yahya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Topik.
0: Ya, silakan Pak Yahya.
1: Narasumber yang hadir di studio pagi hari ini. Ya, alhamdulillah nikmat yang sudah dijelaskan oleh
0: Pak Yahya, suaranya kecil ya. Silakan.
1: Ya, ada.
0: Oke, lanjut.
1: Kenarom?
0: Ya, oke, silakan lanjut Pak. Lanjut. Ya,
1: dari penjelasan para narasumber tadi terkait makanan dan pencegahan, mungkin ada bakteri-bakteri yang menimbulkan keracunan dan lain sebagainya. Ada merek yang sekarang ini adalah istilah MBG Pak Kafe,
0: ya.
1: Dan para narasumber
0: tadi sudah disinggung itu Pak.
1: Tadi sudah disinggung, ya. Cuman yang jadi topik pagi hari ini adalah membahas tentang bagaimana mencegah makanan yang sifatnya tidak bisa dikonsumsi, yaitu hanya di lingkungan sekolah. Yang jadi sorotan kami termasuk masyarakat yang ada di provinsi Gorontalo dengan mereknya MBG tadi, dan sekarang itu sudah, ini adalah program pemerintah pusat. Di provinsi Gorontalo belum merata, tapi alhamdulillah itu sudah mulai jalan. Tapi di satu sisi, para narasumber, kami butuh penjelasan yang lebih real, yang lebih detail terkait pengawasan makanannya, yang sifatnya ketika kalaupun dibagi ke anak-anak, masih ada anak-anak yang keracunan dengan makanan itu. Nah, sampai sejauh mana kira-kira dari pihak BPOM yang ada di Provinsi Gorontalo ataupun dari Dinas Kesehatan terkait yang memeriksa makanan yang diedar di MBG dan STPG tadi? Karena ini sangat dipandang perlu karena berkaitan dengan pergerakan pemerintah, bukan hanya makanan yang dijual di kantin saja yang harus diadakan pengawasannya, tapi lebih khusus makanan yang sudah jadi program pemerintah, yaitu MBG, dan karena ini berkaitan dengan anggaran APBN.
0: Oke, siap.
1: Ketika kalaupun kita tidak awasi dengan semaksimal mungkin dan hanya menimbulkan keracunan kepada anak kami yang ada di sekolah-sekolah nanti, berarti percuma anggaran itu dikucurkan untuk makanan tersebut. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya. Tadi juga sudah disampaikan ya terkait dengan MBG. Bahkan juga kami juga kalau mengutip dari penyampaian dari Kepala SPPG di Provinsi Gorontalo, ya, Wakil Gubernur Gorontalo Ibu Ida Saida, beliau menyampaikan bahwa di Provinsi Gorontalo itu ada SPPG yang ditutup, ada SPPG yang kembali dibuka, ada yang ditutup lagi. Itu karena memang dari aspek tadi yang kita sampaikan, indikasi ataupun indikator pencemaran itu yang sangat-sangat berisiko sehingga dilakukan. Tadi juga sudah disinggung. Oke, ada Pak Sudirman di Batudah. Silakan Pak Sudirman.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak Narasumber.
0: Assalamualaikum.
2: Terkait dengan apa yang dipaparkan hari ini, saya mohon maaf lebih awal menyambung apa yang disampaikan oleh teman tadi Pak Yahya kaitan BGM, APBN dan sebagainya. Saya melihatnya seakan-akan yang menjadi orientasi persoalan ini adalah MBG yang disiapkan oleh dapur-dapur yang ada. Tapi hari ini seakan-akan hanya akan berbasis kantin. Ini bagaimana? Saya mohon maaf, ini bukan saya menganggap bahan itu mengalihkan isu, tidak. Hanya saja saya ingin bertanya begini Pak. Sepanjang pelaksanaan daripada MBG yang tujuannya adalah mencegah stunting atau mencegah lebih meningkatkan kecerdasan anak, saya ingin bertanya evaluasinya seperti apa sudah selama 1 tahun ini. Artinya siswa sudah naik kelas 1 tingkat. Yang kami inginkan apabila program itu berhasil, tingkat kecerdasan anak itu bisa dilihat dari nilai perolehan, nilai hasil, nilai hasil daripada siswa itu seperti apa.
0: Oke.
2: Apakah ada peningkatan nilai? Kalau peningkatan nilai ada, berarti MBG bisa kita katakan berhasil. Oke. Tetapi kalau misalnya angka yang diperoleh oleh anak memang hanya rata-rata 6 dan sampai dengan MBG juga hanya seperti itu, berarti tidak manfaatnya.
0: Oke.
2: Kira-kira seperti apa tanggapan dari kedua narasumber? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak Lintang terkait dengan apa yang ditanyakan oleh dua penanya tadi yang arahnya memang tadi ke MBG begitu. Silakan Pak Lintang. Sekaligus juga mungkin dengan closing statement ya. Silakan.
3: Ya, silakan. Seperti yang disampaikan bahwa kegiatan salah satu upaya yang kita lakukan saat ini yang dilakukan di Saka Pemberaksi dan melakukan pemantauan adalah khususnya untuk pangan jajanan anak sekolah, termasuk di dalamnya adalah untuk MBG. Kita melihat bahwa memang betul kekhawatiran dari orang tua dan seluruh masyarakat keamanan pangan dan adanya isunya kasus keracunan. Untuk itu secara mandiri kita sampaikan bahwa dengan adanya program Saka Pemberaksi ini memberikan warning gitu ya kepada para SPPG, kepada para penyelenggara MBG dan kantin juga pangan jajanan anak sekolah bahwa keamanan pangan itu isu yang utama dan merupakan sesuatu yang kita awasi bersama. Kemudian kaitannya dengan apakah pengawasan dilakukan juga untuk di SPPG dan di sekolah, kita melihat bahwa titik kritis itu ada di sepanjang proses pemrosesan makanan, mulai dari SPPG sampai dengan ke sekolah. Kita melihat di endingnya di sekolah, karena kita melihat bahwa resiko yang paling tinggi adalah ketika makanan akan dikonsumsi, tetapi konsumen tidak mengetahui apakah makanan tersebut aman atau tidak. Ini yang menjadi fokus, sehingga sudah ada pembagian peran gitu kan, melihat SPPG itu ketika dia akan beroperasi harus mendapatkan sertifikat like hygiene yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, dan ketika dia akan mendistribusikan itu adanya pengawas sekolah tadi kita melihatnya. Jadi di sekolah ini sudah ada tim-tim yang merupakan melakukan evaluasi terkait dengan keamanan dan bentuk rasa bau yang mungkin timbul dari SPPG ataupun makanan yang dikeluarkan oleh SPPG tersebut. Dan untuk itu kita melihat bahwa dalam rangka pangan jajanan anak sekolah dan SPPG ini, sekolah, kemudian pengelola kantin, catering di situ adalah SPPG, ini tetap mempertahankan kualitas mutu dan sanitasi bahan baku yang merupakan bahan utamanya. Dan untuk orang tua juga kita mengajak bahwa mengawasi dan mendeteksi gitu ya yang dikonsumsi anak-anak itu apa. Apakah tadi disampaikan ada minuman berenergi, kemudian juga ada makanan-makanan yang memang beresiko. Dan untuk SPPG sendiri bahwa kaitannya dengan program MBG ini memang komitmen tinggi terkait dengan kualitas mutu, keamanan pangan, dan juga selama pendistribusian itu betul. Dan sebagai penutup, ini memotivasi semua bahwa Saka Pemberaksi ini memang masih berjalan. Perjuangan yang kita lakukan untuk keamanan pangan itu masih belum usai, dan kita tidak boleh lengah sedikit pun kaitannya dengan keamanan pangan itu. Maka mari kita bersama-sama untuk mengawal

0: 1000 lebih ya Pak ya?
1: Yang ya, 1600.
0: 1600 ya, yang akan dilakukan sampai bulan Agustus nanti.
1: Agustus, puncaknya di Agustus.
0: Agustus, baik. Salam sukses terus Bapak dan juga untuk
1: baik, terima kasih. Terima.
0: Baik. Kita lanjutkan kembali Ibu Maharita. Ini menarik ini Ibu Maharita, penyampaian dari pendengar kita bahwa terkait dengan MBG begitu, tampaknya juga kalau memang kita berikan makanan yang sehat ya begitu ya, termasuk jajanan-jajanan yang ada di lingkungan sekolah. Itu artinya kalau MBG tadi dikaitkan dengan tingkat kecerdasan anak-anak, itu saya beri contoh ya, misalkan nilai pendidikan agama dan budi pekerti lah begitu, ya kan? Misalkan dia di semester kemarin atau di sebelum ada MBG nilainya 80, ketika setelah konsumsi MBG makanan yang bergizi ya cerdas, memicu juga anak-anak sudah bisa berpikir lebih cerdas begitu, akhirnya nilai pendidikan agama dan budi pekerti bisa naik sampai 90. Itu terlihat tidak Ibu dalam kemarin ini di penerimaan rapot siswa? Silakan Ibu Maharita.
2: Baik, terima kasih atas atas penyampaiannya. Terkait dengan program pemerintah ini, program presiden terkait dengan yang berkaitan dengan makan bergizi gratis atau makan bergizi, yang di dalam program Menteri Pendidikan juga salah satu bagian dari penguatan karakter melalui pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, salah satunya adalah makan bergizi. Nah, memang sesuai harapan yang kita harapkan terhadap pemberian makanan bergizi ini akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kami di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara untuk monitoring terhadap dampak daripada MBG ini, dari pemberian makanan bergizi ini oleh Puskesmas Pondang itu, kami secara berkala setiap bulan, karena kami ada kerjasama itu, pertama untuk pertumbuhan anak ya, yang mencegah stunting tadi, hingga ada program dari Puskesmas Pondang juga pernah kami diberikan satu aplikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan monitoring terhadap MBG ini dalam aplikasi Si Manis. Kita melihat tadi pertumbuhan anak ya, memang tidak secara serta-merta terjadi secara signifikan terlihat ya, sesuai dengan kondisi anak itu untuk pertumbuhannya ya. Memang ada yang pertumbuhannya sudah agak baik dari segi kesehatannya, berat badannya, dan ya itu ada terjadi. Kemudian dengan sasarannya itu mutu, kualitas mutu pendidikan terhadap capaian hasil belajar, dengan melihat penerimaan raport kemarin ya, alhamdulillah di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara ini untuk hasil belajar ini kami telah selesaikan kemarin hari Senin, dan anak seluruh siswa kelas 10, 11, 12 yang ini ada kurang lebih naik kelas sejumlah 98% atau 97%, karena ada 8 anak yang masih tinggal kelas. Nah, dari segi capaian nilai hasil belajar terhadap peningkatan ini, memang kalau bagi anak-anak yang motivasi belajarnya tinggi atau kualitas belajarnya yang baik, itu terjadi peningkatan signifikan terhadap nilai-nilainya. Ya, bagi yang memang kondisi motivasi belajarnya rendah, terjadi peningkatan tapi sangat kecil. Ya. Dan memang itu karena banyak di antara mereka itu yang jarang masuk sekolah. Jadi yang kita hubungi kepada orang tuanya, tetapi dampak daripada makanan bergizi ini secara kasat mata memang terlihat ada sedikit peningkatan terhadap apa yang menjadi harapan pemerintah.
0: Baik.
2: Kira-kira.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, Ibu Maharita, sekaligus juga dengan closing statement Ibu dari Ibu, silakan untuk terkait dengan pengawasan jajaran sehat ini anak-anak ini, silakan Ibu closing statement singkat Ibu, silakan.
2: Ya, terima kasih. Closing statement saya terkait dari pengelolaan pangan jajanan anak sekolah ini, karena ini PJAS menjadi tanggung jawab kita, jadi bukan hanya tanggung jawab sekolah, badan POM, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan terutama kepada pelaku-pelaku usaha yang menyiapkan pangan jajanan anak sekolah, itu termasuk juga puskesmas. Ini saya berharap bahwa

0: dengan kemajuan teknologi ini, edukasi terhadap pencegahan stunting dan peningkatan hasil belajar ini, bagi kita sebagai orang tua, juga bagi murid dan masyarakat, mari kita memperhatikan bagaimana mengkonsumsi pangan jajanan anak sekolah yang sesuai dengan ketentuan, terutama di dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung apa namanya zat pewarna ataupun makanan-makanan yang dari segi keamanan pengemasannya itu tidak terjamin. Mari kita memperhatikan dengan bersama, sehingga insya Allah melalui PJAS ini dan ada program B2AS, jadi pangan jajanan anak sekolah dan makan atau konsumsi dengan makan yang beragam, bergizi, aman dan sehat, maka insya Allah apa yang menjadi harapan kita di masa depan menjadi anak Indonesia emas yang berkarakter, disiplin dan unggul di tahun 2025 itu akan bisa kita laksanakan atau bisa tercapai. 2045 mohon maaf, 2045 misi pemerintah kita adalah menjadikan generasi emas di tahun 2045. Insyaallah dengan konsumsi pangan jajanan anak sekolah ini, insya Allah apa yang menjadi cita-cita pemerintah kita akan tercapai.
1: Baik, terima kasih Bu Marita. Silakan Pak Sarjan untuk bisa closing statement terkait dengan pengawasan jajanan anak ini.
2: Iya, terima kasih untuk menjadikan Gorontalo hebat dan generasi emas. Itu kita sekolah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Kami sangat mengharapkan agar orang tua juga dapat memberikan pemahaman terhadap jajanan anak yang akan dikonsumsi di sekolah maupun di luar sekolah. Dan kami di sekolah akan terus memberikan edukasi pemahaman tidak hanya kepada murid tetapi juga kepada pelaku yang menyediakan makanan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kerjasama antara orang tua dan sekolah itu kami sangat harapkan agar kita bisa menciptakan yang tadi, Gorontalo hebat dan Indonesia emas. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Sarjan sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Ibu Marita, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu bersama RRI. Jangan bosan-bosan Ibu Marita ya, Pak Sarjan ya.
3: Siap.
1: Kalau berhubungan dengan anak-anak sekolah, berhubungan dengan pendidikan, memang ini perlu kita kawal bersama ya Pak ya, Ibu. Dan juga pendengar, terima kasih sudah berpartisipasi, sudah meluangkan waktu bersama RRI. Kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Prosatu RRI Gorontalo dengan saya Danielsa Sylvie Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini menjelang Gorontalo siang ini ya pendengar. Di mana hari ini pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia tengah kami update informasi untuk Anda dari rri.go.id ya, di mana Gubernur Utara Maluku Utara dijadwalkan hadiri penas ya. Wah, yang sering selain 01 ya, 01 RI ini yang sering ditunggu-tunggu, yang paling ditunggu-tunggu juga ini Ibu Sherly Johanda ya, di mana Ibu Sherly ini kalau tadi saya dengar kayaknya sudah tiba di Gorontalo deh, udah tiba karena pesawatnya tuh landingnya jam 9 gitu kalau tidak salah ya. Dan selain itu, selain Gubernur Maluku Utara, ada beberapa kepala daerah juga yang lain dijadwalkan hadir, antara lain tuh Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Maluku gitu. Saya harapnya juga Gubernur dari Papua Barat. Nah, beliau juga tuh yang lagi trending topik di media sosial, jadi panutan gitu pada netizen gitu ya. Dan di mana juga Gubernur Maluku Utara yang tengah ini viral di media sosial, yaitu sangat diinginkan masyarakat Gorontalo. Bahkan tadi pagi saya lihat ada yang live yang orang tanya, Ibu Sherly jam berapa, Ibu Sherly jam berapa. Nah, jangan lupa ya Ibu Sherly main-main juga lihat hiu paus. Siapa tahu bisa nyelam bersama Sherly juga ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Prosatu RRI Gorontalo masih lagu-lagu daerah menemani Anda.
1: A slice of heaven is hiding on your land. As a mother, earth that never selflessly carry the wounds of footsteps. On its land, you witness the stars come. On its land, you share the air with long autumn. On its land, you came and go back. Your land, home of the entire feeling, warm of the entire longing. Perhaps the Tabuan land is cradled when God is fall in love.

0: handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo Update. Informasi kembali pendengar dari rri.co.id, di mana informasi juga terupdate ya. Pulang usaha budidaya ikan lele Gorontalo ini dinilai masih punya prospek yang baik meski tingkat konsumsi masyarakat lokal terhadap komoditas ini belum terlalu tinggi. Dan hal itu disampaikan pelaku usaha budidaya perikanan Sumarwoto yang telah mengembangkan usaha budidaya lele selama beberapa tahun terakhir, di mana pasar lele di Gorontalo itu ternyata masih relatif terbatas ya, dan sebagian besar konsumennya itu berasal dari sejumlah rumah makan. Dan kondisi ini sempat membuat pemasaran hasil panennya itu tidak berjalan optimal. Karena melihat tingginya permintaan dari luar daerah, Sumarwoto kemudian memutuskan nih untuk melanjutkan terus mengembangkan usaha budidaya lele secara lebih serius, dan diakui mulai meningkatkan pengolahan kolam dan pemeliharaan ikan agar produksi dapat terus memenuhi kebutuhan pasar gitu. Peluang ini juga belum dapat dimanfaatkan pendengar karena belum mempunyai pengalaman maupun teknologi budidaya sidat. Anda bisa update informasinya di rri.co.id, so tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Masih lagu-lagu daerah menemani hari Anda.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang

0: Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu gak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda

0: kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

kasih pendengar untuk ada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo pendengar di jam 10.56 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga sebentar jam 11 waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan untuk updatean informasi ya di berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

Masih bersama kami Prosa TRRI Gorontalo, updatean informasi berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Anda ikuti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulundalo. Butia polima bandabandalo habali lo hulundalo. Habali uhiwalia me toli punto butia. Te hasdin Daniel watia ta mupotunggulolo iya. Mungablala mungata to. Tiwali kota lo hulundalo, ma lo malenda, dilama umu potali lemu ehabon ode ta ukeke ingo. Huna umu pohingade olota ukeke ingo hipolinggupa lemu ehabon buti. Umai mo otopotala batangalo ta ukeke inga boido. Itiwali kota adon nambea, ma lo powoluo tulade ode moa amitoko. Kios tahi o usahawa dilama mo potali lemu ehabon ode ta ukeke ingo pamalenda mangimato po ahubuti na olo pona pona omelo dila wanu bolo otahua lio dila paduli to palenda buti de boma popo dutua lio lo aturangi uti olo buti mongohi pahamu ode ta dadata lo laita ima imato wala iyo bolo mama omo wawahea molingkupa he lemu ehabon buti umai mo otoputala tutumulio lo ta ukeke ingo
1: pomilohu kata dasarnya bilohu artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu baya-bayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu lo'olo'opo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niata nurani atau mata spiritual.
0: Ondo itu longgo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dulo pulo lota satuan karya bakti husada ma pilo poti dehulio topenas lo mongotani wa mongo pilo hala. Mo pulo lota mongololai wa mo pulo lota mongobua. Utang gula lio relawan kesehatan. Ngohilaya openas pona-pona otolimutu. Owolo lo paramu katohu ngolo penas beti mai mohu ila umomaya sehati ilanggang ngolo tato penas. Ita uwa lo saka bakti husada to kabupaten lo hulandalo Ipon Rianto Abdullah lo otanggulai. Ta dulo pulo lo tabuti ma popo tambati lio to umahelungolo lo tambati. Uluo utatamu wicara, uluo to seminar, wau agenda utama lo penas. Tapi lo poti dahulio boti, ma opahamu to umo tulungi, wau memalakisa sehati lo ilang gango. Timango lo boti, ma moba bantua walo potugas lo kesehatan, uma memalakisa ito o lo lamu o to timi idubele upilo titola lo tato penas boti. Huna umo popele hio to panyaki u mondolamu o.
1: Bahuda lo momo panggola. Wanu tata lua ma bolo popo nua. Bome ulea mota lo ia didu mota.
2: Kalau berhadapan betapa baiknya. Tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya munafik.
0: aduh lo itu donggolamnya tia tuh bali ubah bahasa lo ulon dah lo sensus ekonomi pohu-pohu tu to ungo tu palo Indonesia uma pilu dulu tio boti-boti mao ika pala lo BPS provinsi Agus Sadibya lo otanggulai Portugas lo BPS mabo tulalahe to bele-bele alo uma mo catati tila pulo waututu mulona iyati ode lo tolo dalala ucatati yolio beti owo luolo ekonomi ro dawalo ekonomi wau utanggula lio basis data ekonomi pohile lio ode la iyati umai malameta toto nulola iyindun lo Portugas lo sensus wau to umula meto dila muali bo kalangan yolo musim mo patato wau benari tati lu gasia lio boti magila napua lio lo utanggula lio atribut wanu bolo pohindua lio dila mao hibo-hibohia wau musim tametala lo ubanari
1: lumanu lo mongo panggola
2: dila mao polo ia wanu dila owalia alihu tau dilahi ibi-ibia.
1: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Oduh lo, itu nonggolamnya tia tuh habali ubah bahasa lo, hulon tah lo. Penas lo mengetani uang mongo pilohala, uma po omo pula pitu totah unubuti, pohu-pohu tutuh hulon tah lo. I utie hiango ode olando umai mo poro dawolo ekonomi. Italango tele lo petani wasito sumawi yono lo otanggulai. Tame mo hadiri abuti pulu alo lihu. Monto lipu-lipu alo to ungo tupalo Indonesia. Ma tandu-tandu mai mo oro dawa ekonomi tohungo la yanti. Hama lo mai mota hulu penas, ma tono na olo penas, tunggula mota pulita lo penas. Utie hiango ode UMKM, musi moposadia tidak hepo. Penas buti talatuau lo kokolio o umai mopolai aro dawalo ekonomi tolipu.
1: Lumanu lo mongo panggola.
3: Wa ata hiloloa malitu adulo ego tango uududu balanga loten delenga
4: akar berjatuhan tangganya monyet cabang terlentang jembatannya tupai artinya provokator
0: odu olo itu ronggola miatia tuh bali ubah bahasa lo hulon dalo dabo maapucu tanu mahabali pulitio mo olu lia olota o panyaki TBC de dila bo toune mao wudua mei lo petugas kesehatan dabo musi mai ohu ila lo ungala iti dokter spesialis paru Rahman Bahmit lo otanggulai tama ilo panyaki TBC buti palalu ito musi ohu ila lo ungala tunggulo umululi palalu lo ungala ito to umai mengimato to umangilune mo. Motu ude wolo umati lantumai lo tenaga kesehatan. Wano dila imatoa lo motata lawa mao dila mooilune mo. Padahali umo po oluli panyakit TBC buti musi rukunu molato umangilune mo. Sabuanu bolo me berendi umengilu nemo mai mo otopotala olota o panyaki beido. Motatala o ma o panyaki tebe sebuti ma malika balitau nemo. Ma uitolo pohile lio musi lo laita ume ipalakisa wau rukunu molato umengilu nemo.
1: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo odelo tabo, wau labia.
4: Seperti lemak dan sagu, artinya sangat akrab.
0: Mengudlawa mengutato, tanu bo o odi mola uma pilo pesambio me lamia tia to hianga betia insyaallah poli de modudung gaya to hianga pe endamain.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

update informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id buat Anda ya yang punya anak ya ada dampak kekurangan kalsium. Ini sangat beragam. Mulai dari gangguan pertumbuhan hingga peningkatan resiko ini terjadi penyakit pada anak. Karena sangat penting ya untuk Anda sebagai orang tua memperhatikan asupan kalsium anak sejak dini, di mana memang fungsi kalsium ini ada banyak ya untuk tumbuh kembang anak. Banyak peran yang dimiliki kalsium dalam menunjang tumbuh kembang anak, bisa membentuk tulang yang kuat dan sehat, mengoptimalkan kinerja organ jantung, bisa berperan penting dalam menjalankan fungsi tubuh dan waspadai dampak buruk kekurangan kalium juga. Itu ada banyak ya, karena fungsi kalium ini khususnya dalam tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan semestinya jika kebutuhan kalsium harian anak itu bisa terpenuhi dengan baik. Yaitu apabila tidak terpenuhi, anak itu bisa mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal, menderita kelainan tulang, resiko osteoporosis di masa tua, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya lagi Anda bisa dengarkan di rri.co.id. Tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Destinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar untuk Anda masih bersama kami. Update informasi dari rri.co.id pendengar. Di mana ada update informasi terkait petani Sangihe memanfaatkan PENAS KTNA Gorontalo untuk menimba teknologi baru. Dan keikutsertaan juga peserta dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dalam Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan 17 tahun 2026 di Gorontalo ini sangat dimanfaatkan ya sebagai ajang menambah pengetahuan dan teknologi pertanian. Ketua KTNA Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jonathan Antarani, ini mengatakan daerahnya tuh mengirimkan puluhan peserta yang terdiri dari petani, penyuluh pertanian, dan pengurus KTNA untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan PENAS. Dan menurut Jonathan juga total peserta yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 64 orang. Ini terdiri dari 38 peserta umum dan 29 penyuluh pertanian, termasuk di dalamnya itu 24 petani yang secara khusus ditugaskan mengikuti berbagai kegiatan teknis selama pelaksanaan PENAS. Dan tujuan utama keikutsertaan dalam PENAS adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang pertanian modern serta mempelajari berbagai teknologi yang dapat diterapkan di daerah kepulauan seperti Sangihe. Update informasi selengkapnya Anda bisa lihat ya di rri.co.id.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini kalau ternyata bikin pusing sendiri? Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami. Kami ajak Anda untuk update informasi bersama Pusat Pemberitaan di Gorontalo siang ini di Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas Voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang. Hari ini sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamik olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia, di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facunda Medina.
1: Ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez saat kaki dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Asik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritz. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria Michael Gregoritz menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: The grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Janice Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamström dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I mean, I'm happy to get... Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton. Kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan. Suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya. Terutama game terakhir, karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi... ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
5: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku promotor mengatakan,

0: tua, 46.
1: Ya, tuanya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari researchnya, nanti akan ada semua.
0: Sementara itu kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng kita mensukseskan acara ini.

hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara.

0: Beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah, Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizki.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim merah putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki ranking. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup. Dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda selalu di 101,8 FM Pro 1 RRI Gorontalo, pendengar pelaksanaan Pekan Nasional atau PNAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo. Masyarakat tidak perlu khawatir ya soal ketersediaan bahan pangan, di mana Direktur Utama Perumbulok RI Ahmad Rizal Ramdhani ini turun langsung meninjau kondisi harga dan pasokan pangan di Pasar Sentral Gorontalo. Nah, dalam kunjungannya juga Ahmad Rizal bersama jajaran terkait ini mengecek sejumlah kebutuhan pokok yang banyak dicari masyarakat, mulai dari beras, minyak goreng, cabai, bawang hingga daging. Hasilnya harga kebutuhan pokok di Gorontalo dinilai masih relatif stabil. Untuk beras medium SPHP misalnya itu dijual sekitar Rp60.000 per kemasan 5 kg. Sementara beras premium, cabai dan bawang juga ini masih berada pada kisaran harga yang normal. Tak hanya memantau harga pangan ya, Bulog ini juga menegaskan komitmennya dalam menjaga distribusi minyak kita agar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700 per liter. Di mana menurut Ahmad Rizal, minyak kita ini merupakan program pemerintah. Dia bertujuan membantu masyarakat ini bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Karena itu distribusinya harus tepat sasaran dan lebih difokuskan ke pasar rakyat, di mana pasar SP2KP serta rumah pangan kita atau RPK. Bulog juga memastikan tidak akan mentoleransi pelanggaran dalam penyaluran minyak kita jika ditemukan ada oknum yang menyalurkan produk di luar jalur yang ditetapkan. Sanksi tegas akan juga diberikan. Bahkan pengawasan ini juga dilakukan terhadap para pengecer. Jika ada yang menjual minyak kita melebihi harga yang sudah ditetapkan, izin penjualnya itu bisa dicabut. Informasi lengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami pukul 12 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana kita ambil informasi di siang hari ini ya pendengar ya, di mana Dirut Perum Bulog

ya, yakni rumah pangan kita, pasar rakyat, dan program stabilitas pasokan dan harga pangan. Kebijakan ini juga diterapkan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi dapat diterima masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Dan Bulog juga berkomitmen menjaga tata kelola distribusi minyak kita ini agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Dan Bulog juga terus mengawal pengawasan terhadap proses distribusi hingga ke tingkat pengecer resmi. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok, mencegah kelangkaan, serta menghindari praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi. Selain memastikan distribusi berjalan lancar, Bulog juga terus memantau kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Apabila terjadi peningkatan permintaan, perusahaan siap menambah pasokan agar kebutuhan masyarakat itu tetap terpenuhi. Updatean informasi dari rri.co.id. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu manca dulu ya. Ada lagu dari mana nih? Iya, L. James Ray, I Think They Call This Love. Tetap di Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala

0: segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Firaun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar, dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Terima kasih pendengar untuk ada yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita masuk di program Lontali Puu, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari kita dengarkan dulu ya, lagu dari Hulandalo Etnik ya, Hiram ya, kebetulan kan sekarang lagi rame-rame ya di Gorontalo ya, ada PNAS gitu ya, dari berbagai daerah 35 provinsi gitu. Lagu Hulandalo Etnik untuk Anda.

Selanjutnya siang hari ini kita ikuti Ungguli Raja Amai bersama Pak Kuni. So, tetap terus di Pro Satu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watia mamosilita mai longguli li olongia amai. Tiraja amai. Utilula dio li ibu parha daulima wa uti ibu de kranda hapri harun. Oo dia mola ungguli lio. Donggo to ubo ito. Walau bahasa itu ju donggolo u abad 15. Ida tahu hulon dalo butia u donggo deheto. Himo a ami bulo-bulo tualo tumuoto milango miambo mehundu tohundo. Ato tihilo hundo masa tia butiju. Ito masa bo ito. Olongia lo hulon dalo ti olongia amai miambo ti raja amai iti olongia amai buti uamba o piki-piki langi wololo umai mopolai atila pulo uau tutumulo layati sampe-sampe ju malomu o ilengi malomu o pangimba dabo ta tonggo kalaja buti o delo tonggo iilangi. Iti olongia amai betia ju malongutusani hulu balangi. Ode tomini wau palasa. Uma omololohe olota tonggo kalaja pangiba wau ileng. I hulu balangi ju maloposadia wito boli utia utonggo layahu. I donggo to uba ito tiali ju bulotu u donggo pato-pato alayahu. Iwanu poboli alo dupoto, i musim molingahe olo momoli alayahu. Wanu dila itu ju, debu ma bulingga yang ngelobu olo. Hiju, hulu balangi wau mongo sahabati lio buti, mama otili muoto milango tomini. Ito tomini buti, woluo olongia lio ta tangkutanggula ogomojolo. Ta modeloma ilimu lio to agama Islamu. Hiti olongia ogomo jolo buti, owala atabua umalu sambila mahu. Tangku-tanggula tipu tiri au tango. Meambo uhepo tanggula lio tipu tiri lo palasa. Iju lembo alo hulu balangi buti, debu ma ilongolo huya lio tehet ma'o. Ngopohia uma lo otapumai olo ta tonggo kalaja ilengi wau pangiba. Wau olo ju mama olo onda mai oli putiri autango. Ju mo onda oli putiri autango buti ju. Wanu tingga odelo lo iya ito ju. Meminggulo mato anto. Wanu mo onda oli putiri autango buti. Uju ila pale. Wanu bahasa masati ya. Ihulu balangi buti maila pata tokalaja. Wau ma tonggo walingai. Ndeju tau dipomputa mailo atia. Tongkok bolotap mailo atia lolahu. Paduma tahuda wau lumadu. Dan muli umputa lo.

0: Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual. Lumadu lomongo panggola.
1: Tobungo bungo lio iluo dio. Wow bilung gata tunggulo wuwa ata.
0: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut, artinya membasmi sampai ke akar-akarnya. Tahuda lomongo panggola. Boomu umahale dipotandu moodelo hale.
2: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
3: Indan dali, ma po om buto melo ati ya. Hi o dito hulu balangi ma loto ulimai o de hulong talangi. I hulu balangi boti masih disilita da. Uju eyangku. Ngopo hia umalolo otok duo mai olo tatong ko kalaja. Wau olo eyangu amiatia malo ontol mai. De uti olongnya lo palasa ogo mojolo botiju. Oala ata ulahu umalo sambil amahu. Tatang ku tanggula tipu tiri autango. Wanuhu maya ma ololo iya itu ju. Malo susah mato umopo ila ilapo. Wanu mo onto oli putir bo ito. Hiam pola lango ju, mo dehu wanu umembita to putong ilio. Hina olo mo dipulata o tutu ito. Wau buhi kalakala de meilin di utu putong ilio. Iju, ti olongia amai boti, debo ma ilo heula lo hilawo. Idong ketapa hulo tau tia li ju. Ama wali-wali olang tomo aami uti ye. Tetau nu ngolihu wau wopato hetuta tiolo pulalimo. Lembo alo ila dia lo hulon talangi mati longkonao ode palasa tomini. Lembo ali olongia amai botiju mati lutula li olongia ogomojolo ma wolo la ayatilo palasa. Umamao motolo balango oli putiri autango. Dabo ju totolo balango buti iju ma lo muntata u lo bisala. Dabo puli talio muta ju. Olongia ogomojolo buti dila muali memutusani. Mo a ami ludulio odeli putiri u molameto. Dabo ogito tila metameli putiri ju. Lo hile totolu u lo wali sarati. O indalio, ti olongia amai wau ongo ngala alio, musi agama Islamu. Uti sarati lio ju. Hi onuo lio, olongia amai musi mali la ayati lo hulondalangi, wau musi mamo po odeloma ilimu, miambo pahamu lo agama Islamu, wau moa amilala adati musi hula-hula ato Qur'ani. Isarati otolu lio botiju, tolo ia liputiri. Wanu udulu boti omamboa, ima toli molowatia tolo balango boti, wau musi mopopasi adati lotomini meambo palasa. I ti olongia amai botia ju, bo iyo iomo, tosarati boti. Wanu tingga odelo bahasa itu, abo gampang. Iwolo juhe mo oyoma oli raja amai boti. Inda ju bolotap melo ati alo lahu pak duma tahu dawau lumadu. Dapo mohon boto.

0: biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Pili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai Pili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai Pili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya. Tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan khianat pada amanah yang diberikan.
1: Lumanu lomongo panggola.
2: Boode lombayam bayat tohi idu.
1: Seperti baling-baling di atas gunung, artinya tak punya pendirian. Tahuda lomongo panggola. Dilama ohandi olemu, tale dambao. Bo elai mola, batangamu donggo nao-nao.
3: Jangan kau ejek yang terpeleset, tapi ingat, dirimu sedang berjalan. Artinya, introspeksi diri.
4: Jungkuli beti mau buta meloati ya. Ti olongnya amai masa tuju wolo uma loali sarati. Wauto udi peme monika mo aami ongonga la alio ma waingolio ode agama Islam. Hi ongonga lali olongnya amai ju ma loposadia uito boli utia umama umotolo balango oli putiri autango. Iti olongnya amai beti malo hutu bulotu, wau totau lo bulotu betiju olungkongonaha. Wau mahi pandanga lale, mahi dotohe hungolo ayu. Abua-bua itu ju. Woluo juma orang baramba, ma opalelio, o maluo, o batade, waktililah hepa. Umahi detohe topulotu botiju, iju datang kulalio kola-kola utie. Ju bolo male dungga dulahu nika. Iju toila dia lo palasa buti, ma lo podungga lo huhama. Ju anu tingga odelo to olando, ma woluo tau botulo, ma ma osala salamu, bolo ma banta-bantala amana. Amia tiatabo bantap-bantalai amana lipakuni motoli dile, pek potungku lolo ma odelikawali motoli dile, waw dialo ma ta'alawode, pohilelio, todulahu ahadi mola motalua, mupo aito mao ole amai woli autango. Uwanu adati to olando. Iju bolo maledunga todulahu nika. Wau ma lopo pasi adati lotomini meambo palasa. Male akajiju, tiraja amai wali putiri autango. Ju, oditoi lapatalo nika, ti putiri autango butiju ma lo heyu amai ode hulondalangi. Odito ju ma to hulondalangi, ma mai lopo loladu agama Islamu, totau nungolihu wau limolehe tuta dulo pula limo. Hi awalilo oolia o upilo hutulimo ngolio, ma tilongo tabia totana lapa, huna umai mopolo ladu agama Islamu, wau mapilo coramalio, lotahi dihima bilu lo ato iladia lo palasa. Ito hianga olobo ito, ti olongia amai wau tipu tiri autango ju, ma lopona ololesi. Wau ma lo oimo adoi u pilo mangulio tihi lo hundo. Sampai lo umasa botia tihi botiju dongo pali-palihala. Atihi lo hundo ito ju. Wanu odelo lo iya ju, tihi boti ma pangkola lo tihi tohulondalo. Ju, tihi lo hundo beti musi po opio hulo tilanggulo. de dilam tihi lohunto, dabo juk tihi lohunto. Ima sahatia tihi lohunto betiju ma pilo po odam mangio, wau matolo taluhe teto, ma lo wali tamba ti upo hamala taluhu tabia. Jumon tolo utahun nungolihu wau limo lehetuta dulo pula limo, sambe lo u ngolihu wau limolo hetuta limolo pulu ti olongia amai betiju ma pilopopudu alio miambo ma bilinda io lo olongia lo tarnate lo wali tulutani sabu ma mai ju lo polo ladu agama Islamu tohu londalangi mongodlamo ngotato to indiri lo tihi lo hundo betiju o mato lo taluhu. Boli eleponu ju lanto ngalo polo dulahe, a ila tamoti buti, mato lo taluhe buti. Wau ju, pio hiyo lo taluhe buti ju, walio mo luli panyak-panyakial. Yi mato lo taluhe buti, ma bila la lio lo botu, wau ma hala-hala lio ito ju, bo puti o puti tomalewo. Matolo taluhe botiju de dilabo mondo de lo mohuta. Labo juto duluhu meamboto bihu botu boti mahitolo hemei taluhu. Ipolito dibala kalotihi boti wanu odelo ungguli lo mongopangola itoju o alumbango ngobungo. Tihi botiju dipole bongo. Dabo alumbango boti ngoayudamango sabu alumbango botiju uhe polihuta lo tau bubu lo tualo. Umeme motirabua tohu londalangi. Mongodla mongo tato. Ju tu udu u anyawa ito donggo o dunggalo umate. Iti olongia amai botiju ma iloponu lo ta kawasa. To taunu ngolihu wau limolehe tuta limolopulu. Utilahulio to limbunga lo tihi lo hundo beti, to biau kota lo hulondalo. Mongodla mongotato, tanbo di molaju limbu iyo lo ungguli beti, wanu bolo dilamo patato, bolo mohile potunu to mongotato. Wanu bolo tilala to bahasa, bolo mohile potunu au potuhata. Wanu tilala to lo iya, inte bolo potunu alo mai amiatia. Ndebo oditopo, watia mohindupo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loma Dalam. Takwa adalah gelar kehormatan adat, sedangkan Madala bermakna negeri yang indah, di mana pemimpinnya selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Sedangkan kata negeri indah bukan berarti negeri penuh dengan kemewahan, tetapi indah karena keseimbangan antara kebutuhan lahiria maupun batinia. Pemimpin yang berhasil dan memiliki sikap bukan untuk mencari kenikmatan dunia patutlah dianugerahi gelar Takwa Loma Dalam.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kata Yowa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Totayowa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Totayowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak, bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: kita semua bersyukur jamaah haji kita yang tergabung pada kloter 28 ini kembali ke Gorontalo semuanya dengan selamat.
1: Salah satunya saya mendapat informasi bahwa sungai yang ada bronjongnya, ya, yang ada bronjongannya itu pinggirannya sudah pakai batu, nah kawatnya digunting, kemudian batunya dijual.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan inilah Warta Siang 23 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Pendengar, kami dengan informasi pertama, jemaah haji Provinsi Gorontalo baik kloter 28 maupun 30 bertahap mulai dipulangkan ke tanah air khususnya Gorontalo. Untuk kloter 28, seluruhnya telah tiba dengan selamat di provinsi pada hari Senin 22 Juni dini hari. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada penerimaan jemaah haji kloter 28 Gorontalo merasa bersyukur di mana seluruh jemaah haji Provinsi Gorontalo kloter 28 kembali dalam keadaan sehat walafiat. Menurut Gusnar, seluruh jemaah haji Gorontalo kloter 28 pada saat diberangkatkan dan pemulangan jumlahnya tetap lengkap. Untuk aspek pelayanan yang berkaitan dengan kenyamanan jemaah haji tersebut umumnya berjalan maksimal. Untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh, semuanya berjalan lancar. Dikatakan selama tahap pemberangkatan dan pemulangan tidak terjadi permasalahan di lapangan.
1: Kita semua bersyukur jemaah haji kita yang tergabung pada kloter 28 ini kembali ke Gorontalo semuanya dengan selamat. Artinya perginya lengkap, pulangnya juga lengkap. Kemudian yang kedua dari aspek pelayanan untuk kenyamanan jemaah haji juga kita sudah lakukan maksimal. Dan alhamdulillah selama proses pemberangkatan, kemudian selama di Tanah Suci, sampai kembali ke sini berjalan lancar. Tidak ada hal yang menonjol yang terjadi pada proses penyelenggaraan.
0: Kloter 28 ini mencakup jemaah haji asal kota Gorontalo, kemudian Bone Bulango dan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan khusus kloter 30 diperkirakan tiba di Gorontalo hari ini. Pendengar, Bulog komitmen menjaga tata kelola distribusi minyak kita agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
2: Penyaluran dan penjualan minyak kita yang didistribusikan Bulog hanya dilakukan melalui jaringan resmi Rumah Pangan Kita RPK, Pasar Rakyat dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan SP2KP. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng subsidi pemerintah ini diterima masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, usai melakukan sidak di Pasar Sentral Kota Gorontalo kemarin mengatakan, Bulog komitmen menjaga tata kelola distribusi minyak kita agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
3: Kami sudah berkomitmen dan sudah menegaskan kepada seluruh jajaran Bulog di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh pimpinan cabang dan pimpinan wilayah menyalurkan minyak kita ini hanya untuk di pasar-pasar SP2KP maupun pasar rakyat dan di RPK-RPK, rumah pangan kita. Apabila ada oknum pimpinan cabang ataupun pimpinan wilayah yang menjual minyak kita di luar pasar SP2KP maupun pasar-pasar rakyat dan RPK, maka kami ambil tindakan keras, sanksi kepada para oknum-oknum yang melanggar.
2: Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, Bulog terus melakukan pengawasan terhadap proses distribusi hingga ke tingkat pengecer. Langkah tersebut guna menjaga ketersediaan stok, mencegah kelangkaan, serta menghindari praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi atau head. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada oknum pedagang yang menjual harga di atas yang telah ditentukan berupa pencabutan izin penjualan minyak kita. Menurutnya, kerjasama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum juga terus diperkuat guna memastikan distribusi minyak kita berlangsung transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie mengimbau masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan serta memelihara berbagai fasilitas yang telah dibangun pemerintah guna mengurangi resiko terjadinya bencana alam di daerah. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan mampu mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Jika lingkungan terjaga dengan baik, maka resiko terjadinya bencana seperti banjir, longsor, dan kerusakan ekosistem dapat diminimalisir.
4: Salah satunya saya mendapat informasi bahwa sungai yang ada bronjongnya, ya, yang ada bronjongannya itu pinggirannya sudah pakai batu, nah kawatnya digunting, kemudian batunya dijual. Nah, sehingga itu juga bisa mengakibatkan salah satu longsor. Nah, untuk itulah saya mohon kepada seluruh masyarakat, tolong dong jangan merusak fasilitas negara, fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Karena ini dampaknya juga lagi akan kembali ke masyarakat.
0: Wagub menjelaskan fasilitas yang dibangun pemerintah seperti saluran drainase, tanggul, dan infrastruktur pengendali banjir harus dijaga bersama agar dapat berfungsi secara optimal dan melindungi masyarakat dari dampak bencana. Selain itu, Ida Saida mengajak masyarakat untuk terus mendukung program penghijauan dan pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon dan perlindungan kawasan resapan air untuk menjaga keseimbangan alam serta mengurangi potensi bencana. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan pajak daerah dan retribusi daerah terus berlanjut. Dengan panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo mematangkan sejumlah pasal tambahan yang menjadi fokus dalam rapat lanjutan. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Panitia khusus pajak daerah dan retribusi daerah DPRD Provinsi Gorontalo kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat tersebut difokuskan pada persiapan pembahasan pasal demi pasal guna menyempurnakan materi ranperda yang sedang dibahas. Sejumlah potensi sumber pendapatan daerah turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Ketua Panitia Khusus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Gorontalo Sun Biki menyebut pembahasan ranperda difokuskan pada sejumlah sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
6: Kami dari Pansus Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melaksanakan rapat untuk mematangkan persiapan pembahasan pasal demi pasal yang bertalian dengan perubahan daripada Perda nomor 1 tahun 2024. Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terutama substansinya ada 5 hal, bagaimana memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak air permukaan, yang kedua memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang ketiga memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak alat-alat berat, yang keempat dari aset daerah, dan yang terutama dari yuran pertambangan rakyat.
5: Fokus pembahasan mencakup optimalisasi pendapatan dari pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, pemanfaatan aset daerah, serta iuran pertambangan rakyat. Pansus juga menyusun agenda lanjutan pembahasan dengan mempertimbangkan jadwal reses serta rencana konsultasi ke beberapa provinsi terkait pengelolaan iuran pertambangan rakyat.
7: Sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Gorontalo dinilai memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap, budidaya air tawar, dan budidaya air payau. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
8: Program agromaritim yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan daerah. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Misran Lasantu, mengatakan Gorontalo memiliki potensi perikanan tangkap mencapai 1,3 juta ton yang didukung oleh dua wilayah pengelolaan perikanan, yakni Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Selain perikanan tangkap, Gorontalo juga memiliki potensi besar di sektor budidaya. Potensi budidaya air tawar mencapai 1.712 hektar dengan tingkat pemanfaatan sekitar 70%. Sementara budidaya air payau memiliki potensi lebih dari 16.000 hektar dan baru dimanfaatkan sekitar 55%. Adapun potensi budidaya laut seperti rumput laut mencapai lebih dari 14.000 hektar, namun pemanfaatannya masih sangat rendah, yakni sekitar 3% dari total potensi yang tersedia.
9: Untuk Gorontalo itu sekarang kita punya potensi yang cukup luar biasa. Contohnya saja kita untuk produksi perikanan tangkap kita punya potensi yang cukup besar sebesar 1,3 juta ton khusus perikanan tangkap, karena di kita di Gorontalo dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wilayah penangkapan dan pemanfaatan zona penangkapan itu di 715 Teluk Tomini dan 716 Laut Sulawesi. Mengapa demikian? Kalau surplus nya minus di bagian utara bisa ditopang di bagian selatan, begitupun sebaliknya. Jadi kita sangat bersyukur untuk Gorontalo kita ditopang untuk dua sumber daya yang cukup besar khususnya di kelautan perikanan. Kemudian kita punya potensi perikanan budidaya. Untuk perikanan budidaya itu itu kita punya 3 potensi sumber daya perikanan budidaya. Yang pertama, potensi perikanan budidaya air tawar. Kita di Gorontalo itu sebesar 1.712 hektar. Kemudian potensi perikanan budidaya air payau. Itu luas pemah potensinya sebesar 16.713. Kemudian untuk potensi perikanan laut, khususnya itu untuk rumput laut dan budidaya KJA itu sebesar 14.134 hektar.
8: Pemerintah Provinsi Gorontalo menilai kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah melalui program agromaritim.
0: Sebagian pembudidaya ikan lele di Gorontalo lebih mengandalkan pasar luar daerah ketimbang pasar lokal karena minat masyarakat Gorontalo terhadap konsumsi ikan lele masih tergolong rendah.
2: Minat masyarakat Gorontalo terhadap konsumsi ikan lele masih tergolong rendah. Kondisi tersebut membuat sebagian pembudidaya ikan lele lebih mengandalkan pasar luar daerah yang dinilai memiliki potensi permintaan lebih besar dan menjanjikan. Pelaku usaha perikanan budidaya Gorontalo Sumarwoto mengatakan hingga saat ini penjualan lele di pasar lokal belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Konsumsi masyarakat masih didominasi ikan laut yang mudah diperoleh dan menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi sehari-hari. Menurutnya, hasil panen ikan lele dari sejumlah kolam budidaya di Gorontalo seringkali belum terserap secara maksimal oleh pasar lokal. Sehingga itu para pembudidaya mulai melirik peluang pasar ke daerah lain yang memiliki tingkat konsumsi ikan lele yang lebih tinggi.
10: Nah, ikan lele ini di Gorontalo memang konsumennya boleh dikata kecil. Tidak ada yang beli, itu hanya beberapa rumah makan. Tapi ada orang yang punya akses ke Manado, kemudian membeli hasil panen saya itu semua. Dibeli, dibawa, dijual di Manado dan di Sulawesi Tengah. Nah, setelah hasilnya itu saya lihat, wah lumayan juga gitu. Akhirnya saya lanjut lagi budidaya ini, kemudian saya tangani dengan lebih intensif lagi. Terakhir saya punya kolega yang dulunya dia pegawai di KPRI Tokyo Jepang, itu punya kenalan atau mitra orang sana yang ingin berbisnis dengan kita yang ada di Indonesia. Tapi yang diinginkan itu adalah ikan sidat atau belut kalau di Jawa bahasa Jepangnya itu unagi. Nah, ini saya belum punya pengalaman pelihara itu, sehingga saya belum kembangkan. Nah, nanti mungkin ke depan ini kita kembangkan dan kita sambut tawaran dari pengusaha dari Jepang ini.
2: Ia menjelaskan sejumlah daerah di Pulau Sulawesi, bahkan di luar pulau, memiliki kebutuhan ikan lele konsumsi yang cukup besar untuk memenuhi permintaan. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pembudidaya di Gorontalo untuk memperluas jaringan pemasaran. Selain pasar yang lebih luas, harga jual di luar daerah juga dinilai lebih kompetitif. Ia optimis sektor budidaya ikan lele tetap dapat berkembang di Gorontalo selama pembudidaya mampu menjaga kualitas produksi dan memperluas akses pasar. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kanwil Kementerian Haji dan Umroh terus meningkatkan sistem pelayanan dari pemberangkatan hingga pemulangan haji di Provinsi Gorontalo. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Safwan Eki, berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang menjemput para jemaah agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban sambil menunggu dibukanya pintu masuk asrama haji antara Gorontalo. Dikatakan, penerimaan kembali jemaah haji Provinsi Gorontalo dilakukan sepenuhnya oleh lembaga terkait dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten maupun kota Gorontalo. Menurutnya, setelah seluruh tahapan kegiatan berlangsung dengan sendirinya dipersilakan kepada masyarakat, khususnya pihak keluarga, untuk menjemput jemaahnya masing-masing.
11: Nanti untuk keluarga yang akan melakukan penjemputan, kami harapkan untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban untuk menunggu sebelum dibuka pintu masuk asrama haji, itu kami harap untuk senantiasa menjaga ketertibannya di luar. Nanti setelah selesai acara penerimaan dan penyerahan kembali, baru pintu gerbang asrama haji akan dibuka, dipersilakan pada jemaah untuk menjemput keluarganya masing-masing di gedung asrama haji.
0: Nantinya pemerintah bersama PPIH Gorontalo berupaya meningkatkan sistem pelayanan haji pada tahap pemberangkatan hingga pemulangan menuju Gorontalo. Pendengar, musim pancaroba di Gorontalo perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Gorontalo menandai berlangsungnya musim pancaroba. Kondisi tersebut ditandai dengan perubahan cuaca yang terjadi secara cepat dalam beberapa saat. Pagi hingga siang hari cuaca dapat terasa sangat panas, namun pada sore atau malam hari turun hujan dengan intensitas cukup tinggi. Perubahan cuaca yang tidak menentu ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, Lia Amalia, mengatakan perubahan cuaca selama pancaroba dapat memengaruhi daya tahan tubuh masyarakat.
12: Pancaroba itu kan sebenarnya masa peralihan antara musim hujan, musim kemarau, atau sebaliknya kemarau ke musim hujan. Nah, ketika cuaca sering berubah-ubah, secara tiba-tiba, seperti tadi ya, pagi panas, kemudian siang panas sekali, sore ternyata hujan deras. Itu terjadi di Gorontalo, merupakan suatu hal yang menarik ya di Gorontalo. Kenapa dia menjadi masalah kesehatan masyarakat? Karena ketika terjadi pancaroba, itu perubahan suhu dan kelembaban yang tidak menentu, itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Nah, ketika daya tahan tubuh menurun, itu masyarakat rentan terserang penyakit. Kenapa rentan terserang penyakit? Karena lingkungan itu dibuat menjadi lebih welcome dengan agen penyakit. Agen penyakit jadi lebih mudah menularkan ke host, ke manusia, itu karena lingkungan ikut mendukung si agen untuk bisa lebih survive. Jadi memang pancaroba ini adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari, tapi dampaknya terhadap kesehatan itu bisa kita cegah.
5: Menurut Lia, perubahan suhu dan kelembaban yang tidak menentu saat pancaroba dapat menurunkan daya tahan tubuh. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih rentan terserang berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan, flu, dan gangguan kesehatan lainnya yang mudah muncul saat cuaca berubah-ubah. Karena itu, masyarakat diimbau menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, serta rutin berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh selama musim pancaroba.
0: Pendengar, keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM. Upaya pengawasan terus diperkuat melalui keterlibatan anggota Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan Sakapom yang turun langsung ke sekolah-sekolah melakukan pengujian terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan jajanan yang beredar di lingkungan sekolah bebas dari bahan berbahaya serta memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan juga menjadi bagian dari edukasi kepada pedagang dan warga sekolah tentang pentingnya penyediaan pangan dan yang aman dan sehat. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi menyambut baik upaya ini dalam mendukung pengawasan pangan sekolah dan menurutnya langkah tersebut sangat penting untuk melindungi kesehatan generasi muda dari resiko konsumsi makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan. Selain melakukan pengambilan sampel dan pengujian sederhana, anggota BB POM juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai cara memilih jajanan yang aman. Dengan demikian, para pelajar diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghindari makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Wakil Gubernur Gorontalo menambahkan, kolaborasi antara BB POM, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar pengawasan keamanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan. Balai POM di Gorontalo melibatkan anggota Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan Sakapom dalam upaya pengawasan keamanan pangan untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Langkah ini dilakukan guna memastikan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Kepala Balai POM di Gorontalo Lintang Purbajaya mengatakan keterlibatan Sakapom menjadi bagian dari penguatan pengawasan partisipatif di masyarakat, khususnya dalam mendukung program strategi nasional tersebut. Menurutnya, anggota Sakapom akan diberikan pembekalan dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan edukasi serta pengawasan keamanan pangan di lingkungan sekolah maupun lokasi penyelenggaraan MBG. Ia menjelaskan keamanan pangan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program MBG. Masyarakat Maksud kami, makanan yang bergizi harus pula dipastikan aman dikonsumsi agar tujuan peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
13: Saat ini kita ya sedang memang di tengah antusiasme terkait dengan menyambut program prioritas Presiden yaitu MBG, Makan Bergizi Gratis, yang memang menjadi salah satu yang kita perjuangkan bersama untuk meningkatkan status gizi maupun pencegahan stunting gitu ya yang terjadi di Indonesia ini. Dan Balai Besar Forum di Gorontalo saat ini kita melihat adanya peluang di sana untuk memastikan dan membuat konsisten gitu ya, MBG yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk. Kita melihat dari hal tersebut apa yang bisa kita lakukan. Ternyata hal ini juga disambut hangat oleh Kwarda Pramuka, Kwartil Daerah Pramuka bersama dengan Sakapom, Saka Pengawas Obat dan Makanan di Badan POM. Ini kita turut dan membuat salah satu program untuk membuat bahwa MBG ini memang aman dan bisa dikonsumsi.
0: Selain melakukan edukasi, BPOM Gorontalo juga terus melaksanakan pengawasan terhadap bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan, pengambilan sampel, serta pengujian menggunakan laboratorium keliling untuk memastikan makanan bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna yang dilarang. Informasi terakhir, SMA Negeri 1 Kuandang Kabupaten Gorontalo Utara terus mengintensifkan edukasi mengenai pentingnya konsumsi jajanan sehat bagi peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Kuandang, Maharita Usman, mengatakan sosialisasi mengenai makanan sehat tidak hanya diberikan kepada siswa, tetapi juga kepada orang tua agar pengawasan konsumsi pangan untuk konsumsi pangan anak dapat dilakukan secara bersama-sama. Maharita menjelaskan sekolah juga telah mendapatkan edukasi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo terkait pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang, aman, dan sehat atau B2SA. Sebagai bentuk penguatan edukasi, pihak sekolah memasang pamflet informasi mengenai jajanan sehat di lingkungan sekolah, serta rutin mengingatkan siswa melalui kegiatan penguatan pendidikan karakter setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai.
14: Kepada murid, kepada orang tua, kami telah lakukan sosialisasi tentang penggunaan atau konsumsi makanan terhadap jajanan anak sekolah. Salah satunya adalah nasi kuning. Termasuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo itu telah melakukan edukasi di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara di tahun 2025, yaitu tentang B2AS, jadi makanan yang bergizi dan sehat, aman dan sehat. Tidak selalu hanya makan nasi, tetapi ada beragam bergizi seperti ketela atau batata, subin yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Sehingga kami di salah satu program kami adalah membuat semacam pamflet-pamflet di sekolah yang kami informasikan kepada jajanan yang baik untuk dikonsumsi oleh peserta didik. Sehingga tiap hari kami selalu di kegiatan penguatan karakter melalui kegiatan PPK setiap pagi, kami selalu mengingatkan kepada murid untuk mengkonsumsi makanan yang sehat tersebut.
0: Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta didik untuk memilih makanan yang sehat dan aman sehingga mendukung kesehatan serta prestasi belajar mereka di sekolah. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nur Ensyah Banggai, terima kasih.
7: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Yang selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo, 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Siang ini Anda akan bersama saya Ansyah sampai nanti di Gorontalo sore ini. Namun di kesempatan hari ini seperti biasa setiap Selasa kami menghadirkan 100% Indonesia secara nasional atau berjaringan secara nasional. Kita hari ini akan mendengarkan siapa saja tamu hari ini. Ya, akan bersama host Tengku Syafiq dan Seliana Jamil, Mbak Seli ya. Kita akan dengarkan Hetty Sunjaya yang dulu populer di tahun 90-an di karir-karirnya sebagai penyanyi, ada juga menghadirkan Rona Keller dan JY. Ya, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia Nasional. Menemani Anda kembali bersama saya, Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Ya, kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Mas Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, biasa. Langsung aja kita kesana ya.
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
0: Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller. Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana.
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya abis saya itu cantik. Cantik Korea manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Sedap ya.
2: Yang sebelah kiri ini adalah GY.
0: GY.
2: Kalau orang kira itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi GY. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, fusion ya. Tapi beliau juga bisa nyedang dulu, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Terus namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua disatu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih, kalau sebagai artis penyanyinya masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kantor saya ini menyanyikan karya saya.
1: Oh, I see. Hmm.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman.
1: Okay.
2: Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ihlibedi.
1: Ihlibedi, aku cintai kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada itu.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baik, Pak.
2: Kalau JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion, jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar enggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
0: Oh, okay.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu.
0: Okay. Wow. Okay.
2: Jadi selama 25 tahun ini ternyata enggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse. Wow.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Okay. Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Enggak ada yang panggil sister, om atau apa, kebaikan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau
2: si,
3: buat
2: si,
3: kita bukan. Kita kayak bapak, ibu. Nah, kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan ya. Jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara gak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: masih banyak ya,
0: kenapa
1: banyak
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini kan ada pendengar dua sudah menunggu.
1: Kita
0: sapa dulu, boleh ya? Ada Bang
1: Albert
0: dari Bau-Bau. Halo
1: Bang Albert. Bau-Bau
0: jauh ya,
1: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Silakan Bang Albert.
4: Ada yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia, padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Terima kasih. Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia?

0: Di Manado aslinya.
1: Oh, ada kita tekanan loh, ada di Manado dan ini.
0: Papi dari Kakas, mami dari Tinjap.
2: Wow.
1: Oh, Kakas tam, Kakas pohon dong.
2: Iya, Karona.
1: Karona berarti dari Kakas, di Kakas pohon itu kan?
0: Nggak dengar kita di sini.
2: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Penijo.
3: Ini dengar di sini.
1: Oh ya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang Manado juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak. Karena care, ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. Metropolitan. Ceritanya apa yang gimana ceritanya? Ceritanya gimana ceritanya? Terus buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Care untuk Mbak Hetty Sanjaya? Bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik itu? Untuk yang satu, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada warga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perkataan tolong dijawab. Mbak Siri, salam dong.
2: Iya, boleh, silakan.
1: Ada Angker Gaji di Padang, ada Julang di Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluputena, Ibu Ana Sorong, Kendi Toli-Toli, Pak Malik Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya.
4: Iya.
2: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya, sebenarnya kalau apa kenapa namanya Karona, tertarik? Ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau, apa tadi kalau kata dia?
4: Kan nggak terlalu banyak biaya
2: pengeluarannya. Biayanya kan banyak.
4: Cukup besar.
0: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
2: Oh.
0: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau. Banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
2: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
4: Bang Nijo.
2: Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
0: Nado.
4: Nado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
0: Bisa jadi jalannya Tuhan,
2: tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo, apakah Bang Karona ini lahirnya dari di Manado?
4: Manado terus
2: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa?
0: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
2: Oh, lahirnya
4: nyebrangnya jauh ya?
0: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami. Terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
4: Oke.
2: Untuk Kak Jay mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
4: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
5: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya Jay, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
4: Benijo.
5: Benijo, halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama

0: ownernya Chang Oi Lee. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live. Gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
0: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh, berarti baru.
0: Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin mengalami gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
0: Ya.
1: Wow.
2: Keren
1: sekali.
2: Itu saya kakak.
1: Tapi Mbak Hendra ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Dan menambah dan banyak juga yang minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendiri Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra-Jendra juga pada datang, ada Endang Estori, nah pokoknya semua deh, dan Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di rapukan, di apa ya, nama saya tuh diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, ya akan produktifkan, jadi supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Dan itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih. Gitu loh. Jadi enggak usah tidur, enggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah enggak produktif, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ya. Ayo kita bangkit, kita berkarya. Gitu. Tidak ada istilahnya tuh sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di line kita.
3: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
4: Halo Maluku.
3: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
1: dari Batu Malang. Halo
4: Malang. Apa rek? Oh, ini mau apa ini?
5: Iya. Langsung ya, Kak.
3: Iya, boleh silakan.
5: Tengku ya.
1: Iya, boleh. Iya.
5: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja, singkat aja.
3: Genre yang dimainkan.
5: Kebetulan baru mendengarkan tadi ya. Genre-nya apa yang dimainkan?
3: Itu saja.
5: Oke, kita aja mau buka sukses semuanya ya.
3: Amin.
1: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
3: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya masih
1: terputus, nanti coba di
2: terlalu jauh ya.
3: Sinyal juga ya. Betul. Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
3: Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
6: Kalau aku ke balat ya.
1: Balat
6: pop gitu ya.
1: Pop
6: melo.
3: Oke.
6: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
2: Okay. Dan True Story.
6: True Story.
2: Ya.
6: True
2: Story. Story. Lagu-lagunya.
6: Story dalam siapa ini?
2: Bahasa
6: ini.
2: Jermannya atau?
3: Dua bahasa.
6: Jadi di lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
2: Asik.
3: Bahasa Indonesia ya kali
6: bahasa
3: ya.
6: Bahasa Indonesia.
3: Ya.

0: kamu.
1: Gitu.
0: Good. Good, good. Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
2: Gimana ya? Sebenarnya aku dari kecil suka nyanyi.
0: Oh, memang suka nyanyi.
2: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
0: Oke.
2: Dari film, di sinetron, sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
2: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
0: Sempat dangdut
2: yang daerah tuh Happy.
0: Oke.
3: Gimana cara ngedek saya? Galak,
2: marah-marahmu.
0: Oh iya.
2: salah itu nggak pas itu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sementara aku nggak punya dangdut. Ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempat tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, mbak aku udah rekaman dangdut tidak bisa nih gimana? Udah kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cengkok dangdut.
1: Iya susah ya.
2: Susah.
1: Barang laki semuanya.
2: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
1: Betul. Okay. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
4: Pop jazz ya.
1: Nanti ciptaannya
4: banyak. Aku juga ya.
0: Wah,
4: ke arah bosas.
1: Oke, bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
4: Nyaman sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
4: Akhirnya suka.
1: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka.
4: Enggak. Kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
4: Karena lagunya itu bersifat universal.
1: Oh. Oke.
4: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul. Karena sekarang ya anak-anak sekarang, betul.
4: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
4: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
4: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hati saya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
4: Di Jakarta.
1: Oke.
4: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu.
1: Oke.
4: Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: zaman
4: disitulah
1: dulu.
4: Gitu.
1: Itu era 80-an 90-an ya.
0: Ya, nanti kita akan lanjut.
1: Alright, seru banget. Iya.
0: Kita harus break sebentar. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JJ ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya ke mana, Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811-7972-7912 atau bisa via telepon di 021-3414-1499 dan 3440-696.

0: Nomor 1 Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafi.
0: Yes. Kita sudah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar yang sudah saya putarkan tadi.
1: Asik
0: kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Prosatu dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Wah, banyak ya kak ya. Yes. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213-44-1499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi.
1: Baik.
0: Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sujaya, ada Rona Keller dan juga Jay.
1: Iya.
0: Wah, rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon, ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sujaya.
0: Oke.
2: Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio.
1: Oke.
2: Yang punyanya itu yang apa ya?
3: Yang video clip.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, mixing, proses mixing segala macam melewati akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya yang menyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: jangan. Okay.
2: Tapi
1: hasilnya luar biasa.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas terapan
4: gitu. Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jerman. Ini yang bahasa Jermannya. Karena tadinya enggak ada ide bahasa Jerman.
0: Enggak
4: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan cukup lama dia vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sujaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu enggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya merekam.
5: Dengar dimanapun Anda berada, kami jeda dulu dengan kumandang azan asar, tepat 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami akan menyajikan program siaran berjaringan nasional LDR 100% Indonesia berjaringan. Kembali bersama tamu yang hadir di hari ini dalam program 100% Indonesia, Hetty Sunjaya, Rona Killer, dan G.Y.
2: Bahasa Jerman.
3: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
2: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
3: Yeah.
2: Ya, lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya. Ya tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
3: Oh, kok ternyata beda ya?
2: Okay. Kok beda ya? Itu saja.
3: Sunda bukan gitu ya.
2: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ah. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Karena Hetty, ya itu pertanyaan untuk Teh Hetty itu tadi, ya, kenapa harus bahasa Jerman?
4: Oke, itu saja.
2: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
3: Iya, terima kasih Teteh.
5: Atur nuhun.
3: Atur nuhun.
2: Indonesia.
3: Ora.
4: Terima kasih Tadina. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya Safik ya.
3: Betul.
4: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
3: Dari ada Ayu.
4: Apa tuh pertanyaannya?
3: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
4: Oh iya, dan juga mental.
3: Dan mental.
5: Apa tuh Rona Keller?
3: Rona Keller, bagaimana how mental, you control
5: mental,
3: the emotion mental, dan
5: pas nyanyi.
4: Iya.
6: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu gak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana, lagu itu gitu. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
3: Oh iya.
6: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
3: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
6: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
4: Oh.
6: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
4: bersama hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok.
3: Iya.
4: Bisa hanya 5 menit.
3: Kan kok bisa hanya cuma 5 menit?
6: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
4: Hebat,
6: jadi aku harus belajar di situ. Jadi aku ambil di

0: Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Enggak gampang.
1: Gitu,
0: jadi
1: gitu.
0: Aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya, dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke teh, aku dapat. Itu artinya 5 menit.
2: Oke. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya. Oh, cuman 5 menit.
0: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir. Nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
3: Untuk hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, nah, jadi artikulasi
4: ya, tinggal cocokin enaknya gimana.
0: Iya, tinggal ya, cara ngenakinnya itu. Ya, jadi ya, aku ambil di situnya seperti itu.
4: Oke, okay, Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi
2: mental.
1: Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya, dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis. Kembali mengendalikan itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
1: Pokoknya juga berhara ya.
2: Iya.
1: Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
2: Nah,
1: itu collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
3: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
3: Nah, justru saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, dan hari-hari bahasa itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kalau aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
3: Ternyata pertanyaan itu sama sama
1: Teh Dinda tadi bertanya,
3: sama dia ya, sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Aduh,
3: hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong dari 1200
3: jadi 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: gitu
2: yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
0: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya, netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
4: Ada masukan ya.
0: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu
4: sedikit aja sih.
0: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
4: Nah, baik, kita hanya harus break sebentar
1: kita
4: lagi,
1: break
4: ya.
1: Lagi kita jangan kemana-mana.
4: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Kak Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak Yeye.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta ya. Ini kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah
1: apa?
0: Tantangan, challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ini.
0: Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak
0: betul.
1: Rona dan juga Kak Jay ini ya.
0: Ya.
1: Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itulah. Lagu Inchly Bidich yang tadi.
0: Bedih.
1: Oke. Okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: lainnya Whitney Houston. Bagian refnya saja.
1: Bagian refnya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: memulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, yang berani untuk aku menerima berani, tantangan jadi. Itu.
2: Kenakan pakai ini.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Ya, ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal
2: ada musiknya enggak?
0: Enggak, di refnya aja.
1: Sedikit aja
0: refnya. Tapi ke, gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi ich liebe dich.
2: Oke.
0: Okay.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. Okay. 1, 2, 3.
2: Oke. Okay.

0: Karyanya grogi loh. Artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
1: Jangan dong, sebagai artis. Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sujaya dengan lagu Aku Bukan.
2: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
1: Benar.
3: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
0: Yeah. Yeah. Sekarang Jaye.
4: Silakan. Ini agak sulit ya karena jazz.
0: Iya, kalau jazz agak sulit.
1: Sulit. That's what we call challenge, ya. Yeah.
4: Wow.
5: Aduh, gimana ya?
4: Dengan suara lembutnya Kak Jaye. Iya, iya.
0: Gimana ya?
5: Yang tersulit kayaknya.
1: Iya. Yeah.
3: Aku merelakanmu walau hati terasa berat, sungguh aku tak kuasa melepasmu begitu saja.
5: Cukup.
0: Karena apa bilang kan, itu pemalu.
1: Udah bagus ya.
0: Bagus. Tapi waktu kemarin dua hari yang malam itu pantang, keren.
4: Keren ya. Wow, luar biasa.
1: Sebelum kita menutup ada beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira ya, kira-kira pernah satu panggung Mbak Hetty ini?
0: Sering.
1: Gimana rasanya?
4: Gimana rasanya satu panggung dengan
6: bangga?
1: Bangga.
0: Waktu di Denpasar ya, waktu di Bangga.
6: Bangga. Okay. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hetty Sujaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa, Hetty itu menciptakan lagu buat saya, memberikan saya mentor di luar keartisan tuh, kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
1: pasti biasa.
0: Seperti kucing.
6: Karena dia sayang sama saya.
0: Seperti kucing dengan guguk.
6: Oke. Okay. Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
1: pasti yang ngomel. Pernah satu panggung belum atau akan?
5: Hampir tiap hari ya.
1: Hampir tiap hari
5: di Kendil ya. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
1: Yeah. Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
5: Harus.
1: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja.
0: Bercanda yang buat saya.
1: Iya.
0: Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku belum dengar.
1: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga. Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
0: Siap. Oke.
6: Masuk.
1: Aku ada.
4: Siap.
1: Kira-kira apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
0: ya, pesan teh manis dua
4: atau mungkin
0: dua.
4: Next projectnya
1: next
4: apa?
1: Project, benar.
0: Next projectnya.
1: Kan tadi udah dibilang next projectnya.
4: Sedang.
0: Mungkin ada yang lain. Next projectnya itu kita akan tour, insyaallah ya. Tour itu mungkin ke Denpasar dulu kali ya, saya. Denpasar dulu, baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
4: Oke.
0: Kalau nggak salah ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
6: tanggal 7
0: Agustus.
1: Itu yang terdekat.
0: Yang terdekat. Mulainya apa, acara apa, kayak macam
6: enggak ada juga, aku sebetulnya bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan set agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman untuk Jakarta. Berkolaborasi.
0: Sama di Denpasar ada yang saya sama udah deal kan.
6: Iya.
1: Udah di deal kan.
0: Saya jadi suka gini. Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Hetty Sujaya Official. Jadi kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin. Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia, gitu. Karena memang dia banyak jobnya, tapi dia harus koordinasi sama saya.
7: Ya, supaya sinkron ya. Ya.
0: Kemarin kan ada dapat juga dari dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau enggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah, makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, udah pokoknya pesawat begini, udah, ya, ya, udah, bebas segini, udah ya. Oke, siap. Nanti kita tinggal

0: saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
1: Oke.
0: Okay. Kalau indoor, kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
1: Oh. Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, apa ya, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu.
1: It takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
1: Memperkenalkan.
0: Memperkenalkan gitu.
1: Baik. Itu aja sepertinya. Kak Jaya, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
2: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
3: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
1: Karena
3: ada pesan atau pesan, disampaikan ke
4: Ya, pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
1: buat semua orang.
4: Semua orang yang
1: baik seperti itu
3: aja. Oke, mungkin ada tambahan?
0: Tambahan aku ya. Apa namanya, semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
3: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direct siapa?
1: Saya gitu juga loh, pengen.
0: Boleh.
1: Jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia, mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jadi jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
1: Betul.
0: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat apa namanya keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
1: Dan jangan lupa di request juga di sini.
3: Betul
1: ya.
3: Terima kasih banyak Kak
1: Hetty. Kak Rona dan Kak Jay, sukses terus. Amin. Semoga kita bisa berkolaborasi.
0: Amin.
1: Dan terima kasih.
0: Saya perlu lagu kau.
1: Amin. Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu. Terima kasih Bang Yudi, semua. Zahwa dan Angel.
3: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Ya, sampai jumpa.
5: Cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita baru saja menyimak jalannya LDR 100% Indonesia secara berjaringan nasional. Kami kembali untuk Anda.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali untuk hari ini kita akan mengangkat topik kemiskinan. Dan ya, tema hari ini adalah tema kemiskinan di tamu kita. Bersama saya Nur Ensyah Banggai, nanti akan menghadirkan topik pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan petani dan nelayan Gorontalo. Insya Allah para narasumber kita akan hadir, namun mungkin yang akan bisa dipastikan hari ini bersama Ketua KTNA atau Kontak Tani Nelayan Provinsi Gorontalo. Yang jelas bicara soal kemiskinan, pendengar, memang ini menjadi salah satu tantangan, yaitu bagaimana kemiskinan ini menjadi tantangan di provinsi kita Gorontalo agar bisa segera menjadi satu program keseriusan pemerintah dengan data dari Badan Pusat Statistik BPS yang menunjukkan bahwa pada September 2025 presentasi penduduk miskin di provinsi Gorontalo ada sebesar 12,62% atau sekitar 155,76 ribu jiwa. Ya, meskipun mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025, angka ini masih terbilang tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Menariknya pendengar, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 19,86%, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang hanya sebesar 4,46%. Dan tentu hal ini nanti kita akan bincangkan ya. Kita sambil menanti narasumber bakal hadir di studio kita di RRI Net. Kita hadirkan dulu persembahan berikut ini.

0: Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
1: Ah, Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
0: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
1: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
0: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
1: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
2: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan tamu kita. Tamu kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, juga Anda yang mungkin saat ini terus bersama kami melalui RRI YouTube. Di sore hari ini narasumber kami alhamdulillah sudah tergabung melalui Zoom. Yang jelas dalam hal ini berdasarkan data dan kondisi yang ada di lapangan, kita juga ingin mengetahui sebenarnya semakin besar akses petani dan nelayan terhadap teknologi, pelatihan, kemudian adanya pembiayaan dan pasar melalui PENAS KTNA yang saat ini digelar, maka tentu ada semakin besar pula peluang adanya peningkatan pendapatan, dan ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan yang ada di Gorontalo. Saya sudah terhubung dengan Pak Arjun Mongulaingo, beliau sebagai Ketua KTNA Provinsi Gorontalo. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Arjun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya. Penyiar RRI Gorontalo.
1: Ainsa Pak Ainsa. Ya. Ya.
2: Ainsa ya.
1: Baik.
2: Ya Bu Ainsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali.
1: Ya,
2: salam kenal. Ya. Ya. Terima kasih Bu Ainsa. Ya.
1: Pak Arjun, sehubungan dengan pengalaman KTNA ketika mendampingi para petani, nelayan, tentu ada persoalan-persoalan yang sering kali dikeluhkan oleh para nelayan maupun petani terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Mungkin dari pengalaman Bapak, seperti apa Pak?
2: Terima kasih Ibu Aisyah dan seluruh pemirsa RRI Gorontalo di mana saja berada. Yang menjadi perhatian kita itu adalah pertama keluhan dari peserta itu biasanya di pondok kepemondokan. Tapi alhamdulillah di Gorontalo rata-rata hari ini memang tidak ada gading yang tak retak, dan itu semua bisa diatasi dengan musyawarah, konsultasi dan lain sebagainya dengan cara kita untuk mengatasi masalah di lapangan itu. Misalnya persiapan untuk pemenuhan tidak sesuai, makanan juga tidak sesuai dan lain sebagainya, dan ada orang sakit. Nah itu semua kita atasi dengan secara santun dan ya semacam asas kita selalu berembuk bagaimana mencari win-win solution untuk menyelesaikan masalah itu, Mbak Aisyah.
1: Iya. Pak Arjun, itu mungkin pengalamannya ya. Di selama KTNA di saat ini ya, dalam pekan tani dan nelayan yang saat ini digelar. Namun sebelum-sebelumnya, bagaimana Anda sebagai ketua KTNA yang sering kali mendampingi para petani, nelayan. Nah, sering kali pasti ada keluhan-keluhan yang menyangkut pendapatan dan adanya kesejahteraan dari para tani maupun nelayan. Hal seperti apa yang paling konkret yang biasa Anda temui?
2: Jadi menjadi harus disyukuri adalah petani nelayan Gorontalo itu melihat secara langsung bagaimana teknologi itu disajikan. Problem kita selama ini dari PENAS ke PENAS itu ya pastilah pertama starting berangkat itu pasti ada kendala apa penerbangan lah, fasilitas transportasi gitu. Nah, itu semua bisa terselesaikan dengan cara, sekali lagi, dengan cara kita berombok. Oleh karenanya yang paling prioritas kita harus acungkan jempol di Gorontalo itu adalah petani kita di provinsi Gorontalo menyaksikan langsung bagaimana teknologi pertanian terus kelautan itu dipamerkan, dipertontonkan pada mereka dan diedukasi langsung di lapangan bagaimana cara memanfaatkannya. Itu yang sama juga dari PENAS ke PENAS. Seperti itu, keuntungannya buat petani lokal itu sangat luar biasa. Kemudian keuntungan untuk Pemda itu peningkatan. Pendapatan daerah itu pasti meningkat. Kita kasih contoh lah, di Malang waktu kemarin, setelah PENAS itu bisa 400 miliar loh pendapatannya secara langsung. Nah ini di Gorontalo mestinya harus disurvey, harus diadabat, ada survei khusus untuk mengetahui sejauh mana impact daripada pelaksanaan PENAS ini dalam kondisi yang kemudian yang sangat katakanlah kalau saya melihat teman-teman punya jok-jok bahwa Gorontalo ini PENAS minimalis karena kita diperhadapkan dengan anggaran yang sangat yang sangat minim gitu. Ya ke istilahnya efisiensi dan lain sebagainya. Itu tapi Gorontalo mampu menghadirkan, menyuguhkan kepada kawan-kawan kami dari seluruh Indonesia, terutama pemerintahannya, penyelenggarakan PENAS secara utuh. Jadi tidak setengah-setengah hati, sehingga katakanlah dengan dalam sisi efisiensi pengelolaan keuangan hari ini, Gorontalo sukses melaksanakan PENAS dan ini mudah-mudahan menjadi rujukan untuk PENAS ke depan yang akan dilaksanakan di Lampung. Itu Mbak Aisyah.
1: Iya Pak, ini karena selama ini mungkin ya di daerah kita baru terbukalah istilahnya PENAS ini di mata kita. Walaupun ya kita tahu bersama KTNA ini sudah ada sejak lama. Nah, dampak dari hadirnya istilahnya ini sebagai komunitas ya, karena ini sebagai komunitas tani dan nelayan, tentu berimbas ujung-ujungnya bagaimana kita untuk mensejahterakan para petani maupun nelayan. Nah, sekarang ini tentu ada keterkaitan dari apa yang sudah dilakukan oleh organisasi ini, tentu akan mengaruhi yang namanya produktivitas dari apa yang dihasilkan oleh petani maupun nelayan.
2: Ya.
1: Jadi sebesar apa keterkaitan antara rendahnya produktivitas petani dan nelayan dengan tingginya angka kemiskinan di daerah? Karena kita saat ini mengangkat topik tema kita yang hari ini tentang pengentasan kemiskinan. Nah, bagaimana ini Pak?
2: Ya, jadi itu salah satu harapan besar bahwa dengan disuguhkannya cara bercocok tanam, cara bertani yang benar dan secara dengan menggunakan alat-alat yang modern, maka saya yakin petani kita itu bisa meningkat penghasilannya. Tergantung bagaimana skematik pengelolaan hasil itu sendiri oleh petani itu sendiri. Karena ini berangkat dari kemauan. Kalau kemampuan itu kayaknya kita semua orang mampu untuk melakukan berimprovisasi agar hasil pertanian meningkat. Nah, dengan adanya PENAS ini, mereka sudah menyaksikan bagaimana menanam jagung yang benar, ditunjang dengan pupuk yang benar, bagaimana juga dengan sistem skematik pendanaan, balkur atau apalah bantuan maksimalisasi itu. Artinya, kita yakin peningkatan hasil itu bisa terwujud. Artinya, petani kita bisa sejahtera dan kemudian bisa mandiri. Itu kan cita-cita kita di KTNA. Karena selama ini petani kita betul diidentikan bahwa petani itu miskin. Nah, sebetulnya petani itu bukan miskin dan berpenghasilan rendah. Mereka sebetulnya punya alternatif-alternatif lain gitu. Sehingga di PENAS ini alternatif lain, misalnya dia menabung dan lain sebagainya, ketika dia melihat bahwa ternyata kemajuan teknologi di bidang pertanian kelautan sudah seperti ini hari ini, maka yang pasti mereka akan tergugah dengan sendirinya tanpa menunggu waktu. Mereka akan mempraktikkan bagaimana cara menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari hari ini. Itu Pak Ibu Aisyah.
1: Iya Pak Arjun, karena kondisi kita saat ini ya boleh dibilang petani itu memang ada disuguhkan dengan berbagai teknologi yang sudah mulai modern. Tapi kadangkala ada juga petani yang merasa moh atau tidak ingin untuk memulai hal yang baru. Nah, bagaimana dengan saat ini kondisi menurut pantauan Bapak sendiri sebagai ketua KTNA? Jadi entah itu petani maupun nelayan, tentu dia punya akses tersendiri untuk mendapatkan teknologi-teknologi maupun informasi terhadap usaha mereka sendiri atau inovasi yang ada saat ini sejauh mana yang mereka dapatkan.
2: Jadi okay, Bu Aisyah. Jadi ini memang betul bahwa petani seolah-olah dinilai-nilai dengan fakta hari ini. Nah, ketika datangnya PENAS di daerah kita, maka petani kita itu ibaratnya wake up, terbuka. mata dan hati pikiran mereka untuk berbuat, ingin maju gitu. Sehingga ini juga tergantung dengan pemerintah, misalnya di dinas terkait, apakah petani yang punya kemauan itu dapat diberi, apa namanya, diberi ilmu, diedukasi, kemudian setelah mendapatkan alat yang mereka inginkan, begitu. Apapun yang kita lakukan, Bu Aisyah, kalau memang juga, apa namanya, dari stakeholder ada kemauan, tapi dari pengambil kebijakan berpikiran lain, nah maka itu juga jadi benturan, jadi hambatan, ya, karena pertama regulasi dan lain sebagainya. Hari ini kan nggak jelas, nggak jelasnya gini, petani itu misalnya punya hasil yang banyak, ketika kita ke pasar, pasarnya yang main, makanya pasar ini pula perlu diatur sehingga tidak berjalan tidak berjalan masing-masing, jadi linear dia. Petani menghasilkan sesuatu untuk tujuan kelas kesejahteraannya, menghasilkan misalnya jagung yang berlimpah, pasar menjamin, itu pasti cita-cita seorang petani tadi yang sudah melihat kemajuan teknologi bidang pertanian hari ini di Gorontalo, pasti saya yakin sukses. Tapi kalau memang ada petani yang tidak sukses, nah sudah ditunjang oleh pemerintah, sudah dibiayai dan lain sebagainya, regulasi menunjang, kemudian tidak maju, itu juga tergantung orangnya, bukan harus diakumulasikan kemudian itu bahwa petani tidak ingin maju dan lain sebagainya. Itu biasa.
1: Ya, tapi saat ini bisa dibilang apakah mereka petani maupun nelayan ini mudah saja untuk bisa mengakses teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan saat ini. Apakah regulasinya mudah untuk didapatkan seperti itu?
2: Itulah harapan kami. Okay. Kami itu petani, itu ingin maju. Kami punya modal. Skill, attitude, dan knowledge. Kami punya pengetahuan. Kami punya semuanya. Tapi kalau regulasi tidak menunjang, percuma juga kami ingin berangkat untuk maju, bercita-cita ingin maju dan sejahtera. Artinya semua ini kepada pemerintah. Kalau ada misalnya semacam hambatan, ya kita jangan dipersulitlah. Misalnya perolehan pupuk dan lain sebagainya, bibit untuk kebutuhan itu. Jadi kita harus ini sejalan, Mbak Asya. Nah, kami melihat hari ini di pemerintahan kita sudah sangat menunjang regulasinya. Ada undang-undang penyuluhan, ada undang-undang perlindungan proteksi lahan, ada ketersediaan pupuk yang cukup. Tinggal bagaimana mental dari seorang petani atau seorang nelayan itu sendiri ingin maju atau tidak. Karena semua fasilitasnya sudah ada. Walaupun di sisi lain penyalurannya agak berbeda misalnya. Itu hanya ada 1-2 mungkin. Kira-kira begitu, Bu Aisyah.
1: Iya. Mohon maaf ini, saya mesti bertanya terus ini sama Bapak. Karena Bapak sendiri sebagai narasumber yang hadir di sore hari ini. Iya, Pak. Pak Arjun, dari pengalaman lagi sebagai ketua KTNA, apakah selama ini juga masih selalu mengalami kendala dalam hal ini, terutama dalam mengakses lembaga keuangan? Karena ini butuh modal juga nih, para petani nih. Jadi adanya sumber pembiayaan yang bisa menunjang mereka, apakah ini selalu terjangkau atau mereka justru terkendalanya di situ? Adanya akses lembaga keuangan, sumber keuangan mereka.
2: Ya seperti itu. Memang. Oke, Mbak Isha. Jadi kami pahami bahwa lembaga keuangan, katakanlah bank, katakanlah perbankan ya. Perbankan punya sistem yang lain. Sementara regulasi pemerintah berjalan lain, berjalan yang berbeda. Ya, pemerintah misalnya memberi fasilitas kepada petani. Yang pertanyaannya, apakah itu benar? Nah, katakanlah benar. Sejauh mana kebenarannya? Kalau mau cari kebenaran itu berarti ada di skematik perbankan, bagaimana cara penyaluran kredit. Nah, hari ini memang rata-rata petani sangat sulit untuk mengakses perbankan itu. Kenapa? Karena banyak macam pula alasannya. Pertama, lahannya belum ada belum ada SHMK, belum ada pengakuan dari minimal dari desa dan lain sebagainya. Terkadang juga yang ada SHM sudah blacklist. Ini faktor-faktor yang juga agak menghambat dalam faktor penularan petani. Nah, ada satu hal yang lebih menarik. Kalau misalnya kemudian petani itu diberi asuransi, yeah. Ada namanya asuransi petani, petani ya, misalnya kita kena puso, ditunjang oleh pemerintah, maka itu sangat lebih bijak sebetulnya. Tapi kan di Gorontalo ini kami melihat asuransinya hanya berjalan beberapa tahun kemarin ke belakang. Dan hari ini sudah tidak ada lagi. Nah, kami tidak tahu apa masalahnya. Itulah yang saya katakan nih, regulasi itu harus betul-betul dihadapkan dengan kepentingan petani dan nelayan. Kemudian petani dan nelayan tersendiri punya minat untuk ingin bermaju dan berkembang. Kira-kira di situ letak persepsi yang berbeda itu, Maya Asia.
1: Tadi saya sempat menangkap asuransi katanya ya. Ini untuk para petani, ya. Asuransi ini menurut Bapak ketika mandek, kendalanya apa sih yang bisa mandek ini, asuransi ini? Karena mungkin ya pada saat kemarin-kemarin di program ini berjalan, apakah ini memang cukup membantu masyarakat, terutama para petani maupun nelayan?
2: Sebetulnya kalau asuransi kemarin itu programnya cukup membantu, tapi kan itu ada keterkaitan dengan ketersediaan kepedulian, sekali lagi kepedulian pemerintah terhadap kelompok petani misalnya. Ya, ada enggak APBD atau BPJS atau apa saja sebagai fasilitas penjamin bagi seorang petani untuk mendapatkan fasilitas itu tadi, fasilitas misalnya KUR dan lain sebagainya. Sekarang ini KUR okay, dibilang instan dan lain sebagainya, tapi cobalah ke perbankan, sulit Bu, warawiri ngurus surat segala macam itu sangat sulit bagi seorang petani. Lolos yang satu-satu lagi. Jadi ini harus seiring sejalan, skematik perbankan dengan regulasi pemerintah harus ada keterpaduan. Nah, kami berharap di rombok ini adalah diskusi-diskusi yang bisa ditangkap oleh petani bagaimana mempermudah akses permodalan itu. Itu. Jadi intinya adalah kita harus seiring sejalan pemerintah dengan perbankan dan petani sendiri. Petani ingin maju, petani punya regulasi bagus, baku, dan perbankan sistemnya juga tidak terlalu ruwet gitu.
1: Bagaimana dengan nelayan, Pak? Dan kalau untuk nelayan?
2: Ya, semua ini diperlakukan sama oleh pemerintah hari ini. Nah, jadi tinggal namanya saja petani nelayan. Jadi semua diperlakukan yang sama. Contoh di perikanan tangkap, ada fasilitas pulsin dan lain sebagainya. Ya, setiap ada bantuan perikanan darat, tidak banyak bantuan-bantuan. Ini tinggal niat dari seorang petani itu sendiri. Apakah dia mau maju? Sekali lagi Mbak Rian, itu tergantung dari niat. Kalau ada niat baik, sudah difasilitasi dan kemudian ada perbankan juga jalannya bagus. Dan kalau tidak ada niat yang baik untuk maju juga tidak bisa Bu ini ya, Bu Aisyah.
1: Baik. Organisasi KTNA itu sendiri juga pastinya mewadahi yang namanya pengaruh dari perubahan iklim, pengaruh cuaca ekstrim terhadap fluktuasi harga pasar. Mungkin ini ada siasat apa yang selalu dijalankan?
2: Kami di KTNA khususnya Provinsi Gorontalo, kami itu adalah memang lembaga penyuluh swadaya. KTNA itu penyuluh swadaya, tidak dibayar oleh siapapun. Nah, kami penyuluh swadaya itu ketemu teman-teman petani, kelompok petani, kami selalu mengedukasi untuk mempersiapkan dampak-dampak yang akan terjadi di lingkungannya. Misalnya curah hujan, paceklik, dan lain sebagainya. Kami selalu mengedukasi bagaimana menggunakan pupuk yang baik, bagaimana agar kemudian ada dari hasil panen itu menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk keluarga. Kami selalu memberikan edukasi itu. Saya selama ini kalau ketemu kawan-kawan kita kelompok tani, kita selalu diskusi, cari solusi dan lain sebagainya. Itu Bu Nia, jadi kami tidak hanya diam saja. Cuman hari ini tidak terekor karena ya namanya organisasi kami tidak harus mengekspor kerja-kerja yang sudah dijalani. Nah, makanya PNAS ini, KTNA ini Pak, Bu, dikenal karena ada PNAS. Coba tahun kemarin, orang tidak pernah, jangankan pihak-pihak lain, orang dinas yang punya keterkaitan dengan KTNA saja, sangat sulit kami akses, jujur saja. Itu yang kami katakan. Tapi kami tetap berjalan, karena kami ditugaskan oleh oleh pribadi kami sendiri untuk harus melakukan yang terbaik buat petani, namanya lembaga penyuluh swadaya gitu.
1: Jiwa korsanya untuk nelayan dan petani ya Pak ya, semangatnya tetap ada.
2: Iya. Semangatnya tetap ada.
1: Baik.
2: Dengan segala keterbatasan.
1: Pastinya ya kalau soal yang namanya usaha pasti ada yang namanya halangan dan hambatan. Namun di situasi saat ini pengaruh pendapatan yang mungkin tidak stabil dari para nelayan maupun para usaha tani di keluarga petani maupun nelayan itu seperti apa?
2: Ya pengaruhnya ya sebetulnya petani itu tidak banyak mengeluh, nelayan juga tidak mau mengeluh. Kenapa? Kalaupun mengeluh, petani nelayan itu ke siapa? Ke pemerintah? Paling dibilang tunggu dana, tunggu bantuan. Kepada siapa dia mengeluh? Kepada tengkulak dijepit lagi lehernya pasti. Sangat itu realita Pak. Kami bicara apa adanya, bukan aneh. Nah, jadi kita mestinya membangun satu konsep yang baku. Bagaimana kemudian bantuan pemerintah kepada petani nelayan ini jalan, fasilitas semua tersedia, dan ada nilai tambah, sehingga kemudian ada nilai tambah, maksudnya begitu.
1: Jadi bukan hanya sekedar produk dari pertanian maupun hasil tangkap nelayan itu, tapi bagaimana usaha ini bisa berkembang menjadi satu usaha yang beragam, begitu?
2: Sebuah harapan, ya, sebuah harapan bahwa usaha ini betul-betul menjamin masa depan si petani dan nelayan itu tadi, katakan. Itu.
1: Baik, kita break dulu Pak Pak Arjun untuk beberapa menit ke depan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro saat RRI Gorontalo.
2: Terima kasih.
3: Alena, yuk berangkat yuk. Eh, tapi gimana-gimana? Kamu kasih komen dong styleku nih kelihatan gimana? Beda nggak?
4: Biasa aja. Emang kamu ngerasa gimana penampilan kamu hari ini?
3: Ya, menurut aku beda sih dengan yang kemarin. Kamu tahu nggak aku mau kemana hari ini?
4: Emang kamu mau kemana?
3: Aku mau ikut pelatihan keterampilan inovasi kewirausahaan dong, Alena. Ya, biar jadi usaha sukses gitu. Kan bisa mandiri, punya usaha sendiri, dan berdikari dengan hasil yang nggak neko-neko.
4: Iya juga sih.
0: Mengikuti pendidikan keterampilan adalah modal untuk berdikari dan mandiri dalam usaha.
5: Kadang aku bingung, kenapa ya kemiskinan itu susah banget diberantas? Apa karena upahnya rendah?
6: Bukan cuma soal itu, upah rendah memang salah satu faktornya. Tapi kemiskinan itu lebih kompleks, banyak hal yang saling berkaitan.
7: Bener, contohnya tuh masalah keluarga. Kalau seseorang tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung nih ya, seperti minimnya pendidikan atau dukungan ekonomi, mereka tuh sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
5: Oh, jadi faktor keluarga juga berperan ya? Tapi aku pikir kalau sistem pemerintah baik, ya semuanya juga bisa selesai.
6: Nggak semudah itu dong. Sistem benefit seperti bantuan sosial juga sering nggak efektif. Kadang distribusinya nggak tepat sasaran, atau malah nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
7: Selain itu, ada juga faktor skill. Banyak loh orang yang tidak punya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, akibatnya mereka itu sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan jangan lupa, di beberapa negara, konflik bersenjata jadi penyebab utama kemiskinan.
5: Wow, aku nggak pernah mikir sejauh itu. Jadi kemiskinan itu gabungan banyak faktor ya, dari individu, keluarga, sistem, sampai kondisi global.
6: Betul banget. Untuk mengatasi kemiskinan, kita butuh usaha bersama. Nggak cukup hanya fokus pada satu faktor saja loh. Tapi semuanya harus ditangani secara holistik.
7: Mari bergerak bersama untuk mengatasi kemiskinan struktural, karena perubahan dimulai dari kepedulian kita.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
8: Tamu Kita.
1: Baik pendengar, kita masih di Tamu Kita untuk sisa waktu kita hari ini. Masih dengan Pak Arjun Mongulaingo. Pak Arjun. Ya. Arjun masih bisa dengar suara saya? Baik.
2: Masih boleh dengar,
1: ya,
2: Bu.
1: Baik, ya sudah. Hal yang paling menggelitik ini karena masih dalam rangka PENAS, tentu ada pengetahuan dan inovasi-inovasi yang istilahnya yang relevan.

0: diwajibkan untuk diikuti. Itu misalnya ada apa namanya sawah terintegrasi dengan apa namanya dengan perikanan darat, itu contoh misalnya. Nah, minimal hanya untuk makannya, minimal hanya untuk bisa kebutuhan dalam rumah tangganya. Itu sudah disuguhkan di pameran ini. Yang kemudian berikut, kalau sudah petani yang sudah punya modal besar, contoh misalnya cara menggunakan drone, cara memupukkan dengan tidak manual lagi. Jadi biar berapa ratus hektar tanah hanya berdiri di tempat satu titik bisa diselesaikan semua menggunakan apa? Ya drone. Itu kan dipamerkan juga. Nah, ada juga apa namanya bibit-bibit kacang-kacangan yang hasilnya berbeda dengan ada di Gorontalo. Itu bisa ditiru, bisa diminta bibitnya dan bisa diminta informasi sejauh mana dia bisa iklimnya cocok enggak dengan Gorontalo. Nah, iya. Dan itu sudah ada demonstrasinya. Jadi banyak hal, Bu, yang bisa ditiru oleh petani bagaimana kemudian dia bisa cara instan walaupun tidak seberapa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Baik. Itu. Jadi ada sawah terintegrasi dengan namanya Minapadi itu bisa kita tiru dan kita praktekkan di rumah sendiri. Walaupun halaman rumah hanya karena 2x3 dan sebagainya, kita bisa tanam padi di dalam, kita sambil pelihara ikan hanya untuk kebutuhan personal, pribadi gitu. Itu okay. Yang paling gampang ditiru oleh petani.
1: Iya. Yeah. Kita sudah di ujung waktu nih, karena waktu kita juga tadi sempat molor. Namun setidaknya saya bisa tahu dong harapan dari KTNA itu sendiri kepada pemerintah yang tadi walaupun sudah disebut-sebutin, tapi alangkah baiknya mungkin demi kepentingan dari para nelayan ataupun dari para petani untuk bisa menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo khususnya.
0: Ya. Jadi close statement saya begini. Kepada petani yang sudah mendapatkan contoh-contoh bagaimana petani yang maju, nelayan yang maju, hendaknya selalu berkonsultasi dengan pemerintah. Itu sebab pemerintahlah yang punya kemauan, kemampuan untuk mendorong hasil petani dan nelayan itu agar memenuhi target sesuai harapan. Kira-kira itu harapan saya.
1: Baik.
0: Karena memang kita tidak bisa berharap banyak. Mm-hmm. Apapun petani lakukan, nelayan lakukan, kalau regulasi, skema pendanaan, permodalan tidak linier, maka saya yakin juga kehidupan itu tetap seperti itu. Dan digarisbawahi bahwa kemiskinan ini bisa mempengaruhi seluruh proses kehidupan. Contoh misalnya, karena miskin jadi bisa disusupi dengan macam-macam urusan. Yeah. Jadi teroris lah, jadi perang lah, jadi apa semua. Itu. Karena dia miskin.
1: Ada hal-hal negatif itu, yang bisa muncul ya Pak ya.
0: Bisa ketika muncul di pikiran orang miskin. Ya.
1: Betul.
0: Itu. Sehingga pemerintah harus punya tanggung jawab moral. Hmm. Jangan biarkan petani yang punya kemampuan, punya skill, punya sikap, attitude, hanya dibiarkan begitu saja, sementara dia bercita-cita ingin jadi petani atau nelayan yang maju dan sejahtera. Itu.
1: Baik. Terima kasih, Bu Asya. Terima kasih, Pak Arjun. Waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan semoga hari ini apa yang sudah dijelaskan Pak Arjun ini akan bisa terrealisasi. Karena apapun itu, yang namanya keuangan, permodalan ini aksesnya harus dipermudah juga nih. Demi membantu yang namanya para petani maupun nelayan. Semoga ini akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Saya akhir sampai di sini. Nah. Baik, terima kasih Pak Arjun.
0: Satu lagi, waktunya. Satu.
1: Ya,
0: satu.
1: Silakan.
0: Ya. Satu saja.
1: Ya.
0: Jangan sampai hari ini ketika petani ingin maju, ada konsep bahwa pemerintah berbisnis dengan petani dan nelayan. Itu kami harapan kami yang terakhir. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Jangan ada namanya bisnis antara petani dan nelayan. Antara pemerintah dan...
0: Bukan. Jangan ada pemerintah berpikiran berbisnis dengan petani dan nelayan.
1: Baik. Ya. Terima kasih waktunya Pak Arjun di sore hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kerabat kerja bertugas. Juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Pendengar, tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. DP3A Sulut bersama Komnas Perlindungan Anak Sulut menggelar Forum Group Discussion atau FGD.
2: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara menggelar Forum Group Discussion untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif. Ketua Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara, Yulta Kaliuang, menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada peran keluarga dan dunia pendidikan dalam membentuk pemahaman serta kesiapan anak menghadapi masa depan.
3: Memang sangat nampak bahwa ini ada kenaikan angka dari pernikahan anak usia dini ya, atau pernikahan di usia anak itu meningkat. Tentu kita bisa melihat itu karena apa. Nah, ada banyak hal yang mengakibatkan itu. Yang pertama tadi dari identifikasi bahwa kurangnya edukasi, minimnya edukasi yang diterima oleh orang tua, tetapi juga anak-anak itu dipengaruhi oleh apa teman-teman yang hari ini mereka bisa mengakses semua informasi ya tanpa batas. Jadi kadang-kadang terpicu oleh itu. Nah, tapi hal yang paling sebenarnya menentukan di sini adalah bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak.
2: Berdasarkan data, perkawinan usia anak di Sulawesi Utara masih berada pada angka yang memprihatinkan, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanganannya. Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara Tieneke Adam menegaskan bahwa penurunan angka perkawinan anak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
4: Kalau melihat data yang ada, perkawinan usia anak atau sering kita kenal dengan perkawinan dini itu masih cukup tinggi di Sulawesi Utara. Dan berdasarkan data-data ini memang perlu untuk semua stakeholder memperhatikan hal ini. Bukan hanya kami dari pemerintah, tetapi kami juga butuh dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga dinas kabupaten kota untuk menyuarakan hal ini supaya bisa meminimalisir jumlah usia perkawinan anak ini diturunkan.
2: Fokus grup discussion ini menjadi langkah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
1: Pendengar dari Manado, kita ke RRI Gorontalo. Sensus ekonomi tahun 2026 tidak mencoret MCK rumah warga. Masyarakat tidak perlu malu untuk menerima petugas.
5: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak merekam atau memotret isi bangunan dalam rumah warga, terutama bagian MCK. Karena isu tersebut, hal ini menjadi kendala bagi petugas saat melakukan pendataan. Isu berkembang di masyarakat akan dipotret MCK sehingga membuat warga merasa malu saat menerima petugas. Andrian Husain, salah seorang petugas sensus ekonomi Kota Tengah, Kota Gorontalo, menyampaikan, menyikapi isu tersebut, BPS menegaskan petugas tidak meminta foto MCK, hanya bangunan dari sisi kiri dan kanan dan lantai sehingga masyarakat tidak perlu malu.
6: Ya, alasan mereka apa? Mungkin belum dibersihkan atau malu dengan keadaan MCK mereka, Pak.
5: Itu masuknya dalam apa namanya pendataan ya, responden?
6: Kalau yang MCK tidak, Pak. Cuman yang difoto itu bab nampak depan bangunan rumah sama ruang keluar, ruang tamu. Itu pun harus kelihatan dinding sama lantai.
7: Jadi dia tidak masuk pendataan, cuma masuk dalam foto begitu ya. Jadi ada yang mungkin malu begitu Pak ya?
6: Iya. Kalau yang di sensus ekonomi ini tidak ada minta foto MCK.
7: Tidak ada ya?
6: Cuma bangunan rumah sama dalam rumah.
7: Senada dengan hal ini, Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munarfa menjelaskan, sensus ekonomi 2026 pada dasarnya bertujuan memperbaharui data seluruh aktivitas usaha yang ada, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan berskala besar. Sensus ekonomi 2026 tidak hanya memotret perkembangan usaha, tetapi juga memberikan gambaran terkini mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.
8: Pada dasarnya sensus ekonomi itu menyasar semua usaha yang ada di Kota Gorontalo, sekaligus juga mengupdate tingkat kesejahteraan keluarga. Jadi ada dua yang kami tangkap di sini. Yang pertama yang punya usaha, baik usaha pertanian atau non-pertanian, dan kemudian kami juga melakukan updatean terkait tingkat kesejahteraan sosial ekonomi oleh masyarakat. Jadi kalau dulu SE itu kaitannya hanya yang punya usaha, tapi tahun ini 2026 berbeda karena ada pengecekan kembali, pemutakhiran kembali terkait kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
7: Kepala BPS Kota Gorontalo menambahkan, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, pemberdayaan usaha, serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPS berharap masyarakat tidak malu ataupun enggan saat menerima petugas sensus 2026. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, selanjutnya Anda akan kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut. SMP Negeri 1 Tahuna meraih prestasi peringkat pertama dalam lomba perilaku hidup bersih dan sehat yang digagas tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara.
9: Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Tahuna terus berprestasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terbaru SMP Negeri 1 Tahuna meraih peringkat pertama lomba tingkat provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mengalahkan peserta di 15 kabupaten kota. Kepala SMP Negeri 1 Tahuna Victor Matias SPD saat ditemui mengatakan keberhasilan meraih peringkat pertama lomba perilaku hidup bersih dan sehat PHBS tingkat provinsi menunjukkan bahwa sekolah di Sangihe tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Penghargaan bergengsi dalam rangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat provinsi Sulawesi Utara tersebut sangat spesial di tengah persiapan yang singkat. Matias menambahkan bahwa dengan dukungan dan partisipasi semua pihak membuahkan hasil positif dengan meraih prestasi sebagai peringkat pertama.
10: Terkait lomba ini, kami sangat-sangat terima kasih kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kulon Sangihe yang boleh mempercayakan SMP Negeri 1 Tahuna untuk mewakili Kabupaten Kulon Sangihe mengikuti lomba PHBS perilaku hidup bersih dan sehat tingkat provinsi dengan berbagai persiapan, tentu di dalamnya kerjasama antara semua stakeholder yang ada di lembaga ini dan berbagai pembinaan pejangan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua dalam hal ini terkait dengan persiapan kemudian sampai pada penilaian.
9: Berbagai keberhasilan diraih SMP Negeri 1 Tahuna baik secara individu maupun kelembagaan satuan pendidikan, diantaranya meraih juara 1 lomba cabang olahraga bulu tangkis pada event O2SN, meraih juara 2 lomba tari kreasi tingkat nasional. Sedikitnya selama kurang lebih 3 bulan terakhir, minimal sudah ada 7 prestasi yang diraih, termasuk juara 2 dan 3 kejuaraan pencaksilat, serta juara 1 dan juara 3 cabang olahraga karate. Anton Lahobo melaporkan.
1: Pendengar, tahun 2027 mendatang, BPS Talaut tengah meminta persetujuan BPS Pusat terkait dengan survei harga biaya hidup terkait konsumsi masyarakat akan dilakukan di daerah Talaut. Karena nanti tahun 2028 akan melakukan uji coba pendataan indeks harga konsumen.
11: Badan Pusat Statistik BPS Talaut di tahun 2027 mendatang meminta persetujuan dari BPS Pusat terkait dengan survei harga biaya hidup terkait konsumsi masyarakat akan menjadi acuan untuk melihat di tahun sesudahnya atau tahun 2028 akan melakukan uji coba indeks harga konsumen tersebut untuk disetujui. Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut, mengatakan melalui survei biaya harga kemudian akan lebih mengarahkan kondisi harga yang diberi masyarakat daerah untuk dilanjutkan melihat hasil dari data indeks harga konsumen. Sebabnya indeks harga konsumen tersebut tidak semua daerah di Indonesia menjadi acuan untuk melaporkan. Dari data BPS tahun 2025, IHK yang dipublikasikan hanya 150 kabupaten kota di Indonesia.
12: 2020, kami akan melihat survei harga biaya hidup, SBH, biaya hidup. Agar supaya penulisan itu nilai konsumsi di Talaut. Jadi itu akan dilaksanakan satu tahun. Ya, jadi dari Januari sampai Desember kita akan ambil rata-rata untuk sebagai penimbang jadwal timur. Itu yang kami harapkan tahun depan itu sudah ada. Jadi kalau seandainya 2027 sudah ada SBH-nya, berarti akan 2020 ini sudah ada uji coba tentang indeks harga konsumen. 2025-nya kita sudah mendapatkan 2030. Ya, tapi 2028 ya mudah-mudahan kita bisa seperti itu.
11: Indeks harga konsumen adalah indikator sosial dan ekonomi terkini yang disusun untuk mengukur perubahan dari waktu ke waktu dalam tingkat harga umum barang dan jasa konsumen yang diperoleh, digunakan atau dibayar oleh rumah tangga untuk dikonsumsi. Indeks ini bertujuan untuk mengukur perubahan harga konsumen dari waktu ke waktu. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nur Ensya Banggai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna,

0: ada Ultimo Rame Gorontalo. Eh,
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memeringati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waronda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO, serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.

Brazil. Semua mata tertuju pada satu nama, Ronaldo Nazario. Bintang muda yang saat itu dijuluki The Phenomenon. Namun, beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Ronaldo mengalami kejang di kamar hotel tim. Ia tiba-tiba kehilangan kendali tubuhnya. Rekan-rekannya panik. Tim medis segera dipanggil. Situasi begitu serius hingga sempat muncul kabar bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan di final. Nama Ronaldo bahkan sempat dicoret dari daftar pemain utama. Namun tak lama kemudian keputusan berubah. Secara mengejutkan, Ronaldo kembali dimasukkan ke dalam skuad. Ia tetap bermain di final melawan Prancis di lapangan. Sesuatu terasa tak biasa. Ronaldo yang

Sejak saat itu, pertanyaan besar muncul. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ronaldo? Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut kelelahan ekstrim, ada yang menduga masalah kesehatan serius. Bahkan muncul teori konspirasi yang menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu agar ia tetap bermain. Namun, hingga hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Insiden itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Semua malam ketika bintang terbesar dunia tiba-tiba meredup tanpa penjelasan yang sepenuhnya jelas. Dan hingga kini, kisah itu masih dikenang.

0: persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, sore ini yang masih terus menikmati siaran kami. Waktu maghrib hari ini nantinya dikumandangkan di jam 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi yang ingin mencocokkan waktu di studio saat ini 43 menit dari jam 17. Dan Anda bisa mencocokkan agar tidak melewati waktu, terutama yang ada di wilayah Suawa, Kabila Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Bisa mengikuti waktu di kota Gorontalo. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolyohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Limito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Pendengar, kita masih akan menghadirkan untuk Anda satu lagu religi berikut ini.

dimanapun Anda berada, hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 bersama Hajah Sarini Abdullah.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang memahami makna hijrah yang hakiki bersama Hayatun Nafsiah SSOSI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambil menanti kumandang azan maghrib, sejenak kita dengarkan risalah singkat dengan judul Memahami Makna Hijrah yang Hakiki. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hakikat hijrah dalam Islam bukan sekedar perpindahan tempat atau perubahan penampilan fisik semata. Secara esensial, hijrah bermakna meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan beralih kepada ketaatan. Ini adalah proses transformasi spiritual, mental, dan moral untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika mendengar kata hijrah, banyak orang langsung teringat pada peristiwa perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Peristiwa tersebut memang merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Namun, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, melainkan juga perpindahan sikap, perilaku, dan kehidupan menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hijrah yang hakiki adalah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan menuju ketaatan, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, serta meninggalkan kelalaian menuju kesungguhan dalam beribadah. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting, yakni pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup, keberanian untuk berubah menjadi lebih baik, optimisme dalam meraih masa depan yang lebih baik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memahami esensi hijrah yang sesungguhnya mencakup beberapa dimensi utama. Yang pertama, meninggalkan larangan, yakni tarkul manhiyat. Hakikat hijrah yang paling mendasar adalah menjauhkan diri dari segala bentuk dosa, maksiat, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti berani memutus rantai kebiasaan buruk, baik yang berkaitan dengan hak Allah, ibadah yang ditinggalkan maupun hak sesama manusia, yakni perilaku zalim atau menyakiti. Yang kedua, memperbaiki akhlak dan karakter. Hijrah menuntut adanya perubahan perilaku, yakni sulukiyah, dari akhlak yang tercela menjadi terpuji. Seseorang yang berhijrah akan lebih menjaga lisannya dari perkataan kasar atau gibah, serta menumbuhkan sifat jujur, amanah, dan empati kepada sesama. Yang ketiga, transformasi pola pikir. Hijrah secara maknawi adalah mendewasakan cara pandang dari yang sebelumnya berorientasi dunia semata, berubah menjadi kehidupan yang

0: lebih seimbang dan berorientasi pada akhirat. Ia melihat setiap ujian dan nikmat sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Sang Pencipta. Yang keempat, proses istiqomah yang berkelanjutan. Hijrah bukanlah peristiwa sesaat atau euforia musiman. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, komitmen untuk terus memperbaiki diri setiap hari dan memohon ampun adalah kunci dari hijrah yang sejati. Yang terakhir, menebar manfaat bagi sekitar. Hakikat hijrah tidak hanya berhenti pada kesolehan individu, tetapi juga meluas menjadi kesolehan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang Muslim sejati adalah orang yang lisan dan tangannya tidak menyakiti Muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hijrah adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Kunci utamanya adalah kemauan untuk terus memperbaiki diri setiap hari dan memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah bukanlah peristiwa yang dilakukan sekali saja, melainkan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Setiap hari kita dituntut untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjadikan momentum hijrah sebagai sarana introspeksi diri. Sudah sejauh mana perubahan yang kita lakukan? Sudahkah kita meninggalkan kebiasaan yang tidak diridhoi Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah di jalan kebaikan. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Risalah Maghrib bersama Hayatun Nafsiah Esos. Dan kini kita akan masuk pada pelaksanaan sholat maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: بعد.
1: Sejarah 10 Muharram sangatlah panjang, mulai dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Asyura sebagai hari istimewa sebab mempunyai sejarah, dan beberapa riwayat disebutkan bahwa banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di hari itu pada masa yang lalu. Pertama, Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, dan tobat tersebut diterima oleh Allah di hari Asyura. Kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah penduduk dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Tiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksa Raja Namrud berupa api yang membakar. Empat, Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara Mesir akibat fitnah. Lima, Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan hiu. 6. Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan Allah dari penyakit kulitnya yang menjijikkan. 7. Nabi Musa alaihi salam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Beliau dan umatnya yang berjumlah sekitar 500 ribu orang selamat ketika memasuki Gurun Sinai untuk kembali ke kampung mereka. Dan masih banyak peristiwa lain yang terjadi di hari 10 Muharram itu yang menjadikannya sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura disebut sebagai hari yang penuh kenangan dan pelajaran yang berharga.

0: Ibnu Abbas, seorang sahabat, meriwayatkan saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau tak sengaja menjumpai orang-orang Yahudi yang sedang mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya terkait alasan mereka berpuasa. Dan mereka menjawab, Allah telah melepaskan Musa dan umatnya pada hari itu dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa dari mereka. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Satu Gorontalo Kanal Info.

0: Inilah fakta mengerikan yang dipaparkan oleh Dr. Dewi Inong Irana, SPKK, tentang masalah kesehatan seksual di Indonesia.
1: Perilaku seks bebas, termasuk yang sesama jenis ini, apalagi lewat yang lubang kotoran pembuangan manusia, adalah masalah kesehatan. Bukan kata saya, HIV, sipilis, gonore, itu yang saya hadapi sehari-hari. Saya pernah ngurusi dari tahun 98 sampai 2001, 3 tahun, 500 penjajah seksual laki-laki yang menyerupai perempuan dan laki-laki diancol selama 3 tahun. Itu mengerikan sekali penyakit-penyakitnya. Pelanggannya banyak bapak-bapak yang punya istri dan anak, atau pemuda yang belum menikah. Bagaimana caranya supaya Indonesia sehat? Itu justru yang suka sama suka itu yang lebih banyak dibanding dengan kejahatan seksual. Ini ada penelitian terbaru 2019 dari MIT, gak main-main ya. 500 ribu orang diperiksa gen, bahwa tidak ada gen LGBT. Ini penelitian ilmiah, gak bisa dibantah. Bukan kata saya, silakan dibuka MIT mainannya. Di Amerika padahal yang mensahkan. Karena tadi ternyata perilaku seksual sesama jenis, terutama yang lewat dubur, menimbulkan penyakit baru. HIV AIDS itu tahun 81 mulainya dari mana? LSL, lelaki seks lelaki yang lewat dubur. Tahun 81 itu mulai dari situ. Kalau di Amerika namanya MSM, Men Who Having Sex With Men, MSM. Kalau kita Indonesia, LSL. Kemudian, sarkoma Kaposi generasi baru. Saya ikut waktu itu San Diego tahun 2016. Itu kok ada penyakit baru, ngerikan sekali loh. Gak ada obatnya ya. Mulainya di Amerika juga yang perilaku LSL lewat dubur. Nah, udah ada di Indonesia, saya udah dapat pasiennya. Dan kemarin saya waktu itu ke Kalimantan itu juga dokter spesialis kulitnya di sana bilang, saya kasusnya ada nih beberapa, udah meninggal, gak ada obatnya. Itu LSL ya, yang lewat dubur. 3, yang baru, cacar monyet. Tuh sekarang, dimulainya dari itu. Jadi ini penyakit memang karena itu gak sesuai dengan fitrah manusia. Yang kita takut adalah penyakitnya nih. Tinggi sekali ya sekarang di Indonesia yang terbaru ya. Mulai 2020, ini data Kemenkes. Dari seluruh provinsi di Indonesia, faktor resiko HIV tertinggi saat ini mulai 2020 dari LSL yang lewat dubur. Kalau yang tadi suka sama suka, gak ada pencegahannya, gimana caranya, gak dilarang. Bagaimana Indonesia 10 tahun lagi? Kenapa gak boleh? Karena ternyata emang bikin penyakit. Karena kalau dari segi kesehatan kami tidak setuju sama sekali yang perilaku zina, yang laki perempuan juga gak setuju. Tapi laki sama laki ternyata emang penularan paling gampang lewat dubur. Bukan kata saya ya, ini emang data dari penelitian-penelitian ilmiah.
2: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
3: Terima kasih pendengar, kebersamaan Anda hingga saat ini masih di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami kembali menghadirkan deretan lagu hiburan untuk Anda.

0: 101,8 MHz. Dan tadi kita baru saja menyimak satu lagu dari Johan Untung, Lukisan Malam. Ini dia dalam album Penyanyi Tiga Zaman. Insya Allah ini bisa ternikmati di suasana saat ini. Dan ada satu hal yang mungkin bisa menjadi satu dukungan untuk kita, di mana ada komisi 10 DPR yang mendorong penguatan talenta STEM untuk tingkatkan daya saing bangsa. Dikabarkan rri.co.id untuk Anda, untuk kita semua, dan mana DPR kini mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan talenta STEM nasional. STEM nasional ini adalah sains, teknologi, teknik, dan matematika. Ya. Jadi ini pemerintah menilai ini perlu untuk mengambil langkah strategis. Dinilai pemerintah agar perlu mengambil langkah strategis untuk mempercepat pengembangan talenta STEM nasional. Oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Ifani, beliau katakan bahwa STEM harus menjadi agenda prioritas dan langkah tersebut penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perkembangan teknologi global.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

yang teduh. Tapi ini versi mana nih? Versi reggae dengan Mr. Bob. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih pendengar untuk atensinya. Saya Ain Charles undur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti akan ada Azhar Yusuf bersama Anda di Gorontalo malam ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk Gorontalo malam ini di hari Selasa, tanggal 23 Juni 2006. Kita akan sampai di jam 12 malam nanti bersama saya, Azhar Yusuf. Ceng, ceng, ceng.

Ya, pendengar, Anda masih terus bisa dengarkan kami di streaming RRI Digital untuk malam hari ini. Update juga terus informasi di portal resmi kami, rri.co.id ya. Untuk yang masih beraktivitas di hari Selasa ini, tetap semangat. Ataupun yang sudah kembali ke rumah, selamat menikmati waktu istirahat Anda, pendengar tentunya. Yang saat ini juga lagi mobile menuju suatu tempat ya, ataupun ada agenda khusus di malam hari ini, semoga semuanya berjalan lancar.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuklah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita, tentunya Anda umat Buddha, nanti di pukul 19.31 menit. Kita akan ikuti mimbar agama Buddha dengan judul Sudahkah Membalas Budi Orang Tua, ya, bersama dengan Yanti Viani Woi.

0: kenapa daganganku gak laku-laku ya? Masa kamu cuma jualan cemilan biasa laku? Heran aku.
1: Sob, jangan mengeluh. Konsumen sekarang itu sudah paham cara membeli yang benar. Coba lihat dulu, apa kamu sudah jalani strategi dagang yang betul?
0: Ah, maksud kamu? Ini aku udah punya lapak jualan ayam potong, rapi, bersih pula. Gimana sih?
1: Yakin? Target pasar kamu tuh di sini banyak konsumen muslim, Sob. Mereka butuh makanan halal bersertifikasi. Hewannya dikasih pakan yang halal dan cara potong yang syar'i itu penting. Kalau sudah punya sertifikasi halal dari MUI, itu lebih baik. Pampang di sini nih, buat semenarik mungkin. Itu baru pedagang keren.
0: Oh, begitukah?
1: Iyalah, bingung. Nih, baca caranya dan hubungi nomor itu, oke?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Tapi tu upa tanang uta darasa sanggaho anak kula cakamanta eta manggala mutamang ti artinya membantu ayah dan ibu menunjang anak dan istri dan bekerja dengan sungguh-sungguh itulah berkah utama Manggala Sutta. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah, Sudahkah membalas budi orang tua? Bersama saya, Yanti Vianiwu. Menurut Sang Buddha, terdapat 4 ladang untuk menanam jasa kebajikan yang paling subur, yaitu para Buddha, para arahat, ibu, dan ayah. Para Buddha jarang sekali muncul di dunia ini. Demikian pula para arahat. Akan tetapi, ibu dan ayah yang baik dan tercinta adalah biasa terdapat dalam setiap rumah tangga. Mereka benar-benar merupakan ladang yang subur untuk menanam kebajikan bagi anak yang berbakti dan tahu balas budi. Sungguh beruntung bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih memiliki ibu dan ayah yang terkasih, sehingga mereka dapat setiap saat memberikan kasih sayang dan ungkapan terima kasih kepada orang tuanya. Barang siapa yang memperlakukan dengan buruk ibu dan ayah dan sama Sang Buddha, Sang Tathagata serta para pengikutnya, sebenarnya telah menimbun banyak bibit-bibit penderitaan. Karena siapapun yang mengabaikan orang tuanya dalam hidup ini akan dicela oleh orang bijaksana dan dalam kelahiran selanjutnya ia akan menderita sengsara di alam neraka. Barang siapa yang telah memperlakukan dengan baik ibu, ayah, dan sama Sang Buddha, Sang Tathagata, serta para pengikutnya, sesungguhnya telah menimbun banyak bibit-bibit kebajikan. Karena siapapun yang berbuat kebajikan kepada orang tuanya dalam hidup ini akan dipuji oleh para bijaksana dan kelahiran selanjutnya ia akan hidup berbahagia di alam-alam surga. Dalam Sigalowada Sutta dijelaskan tentang 5 kewajiban anak terhadap orang tuanya sebagai arah timur, yaitu yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tua. Setiap anak pasti mempunyai orang tua. Sejak berada dalam kandungan, telah menerima kasih sayang dari kedua orang tua. Sungguh beruntung seorang anak lahir di tengah-tengah keluarga yang harmonis, memiliki ibu yang penuh kasih, memiliki ayah yang penuh tanggung jawab. Ibu dan ayah merupakan orang yang sangat berjasa bagi anak yang telah melindungi anaknya dari segala mara bahaya pada saat anaknya tak berdaya. Memberikan sandang pangan, tempat berteduh, mengajarkan anak hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Menyekolahkan anak agar memiliki pengetahuan dan keterampilan supaya kelak bisa mandiri dan mencari nafkah dan sebagainya. Orang tua yang telah membesarkan dengan baik adalah sangat pantas untuk disokong anak-anaknya sebagai balas jasa, meskipun sebenarnya jasa orang tua itu tidak akan pernah dapat dibalas oleh anak-anaknya. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban orang tua. Ini adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh anak atau menantu.
Setiap anak atau menantu seharusnya mengerti apa yang diharapkan dari mereka dan melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memuaskan orang tua dan mertuanya. Adalah kewajiban bagi anak untuk menyenangkan dan membahagiakan orang tua. Bila perlu, mengorbankan kesenangan atau kepentingan sendiri demi orang tua. Mereka yang patuh pada dhamma dan merawat orang tua yang sedang menderita, kebaikannya akan diperhatikan oleh para dewa dan kebaikannya akan dipuji oleh para dewa. Sehingga para dewa akan datang untuk mengobatinya, serta kelahiran berikutnya ia akan memperoleh kebahagiaan di surga, Temiya Jataka. Anak dan menantu seharusnya tidak hanya memperhatikan kebutuhan materi, namun wajib memperhatikan kebahagiaan batin mereka. Doronglah agar mereka, orang tua, mengembangkan kemurahan hati, moral etik, kebajikan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Dan doronglah agar mereka banyak melakukan perbuatan jasa yang kelak akan menguntungkan bagi mereka sendiri dalam kehidupan selanjutnya. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga dan tradisi keluarga. Merupakan kewajiban seorang anak kalau bukan anak yang memelihara garis keturunan atau silsilah dan tradisi keluarga, lalu siapa lagi? Tradisi yang baik tidak bertentangan dengan dhamma. Sebaiknya dipelihara secara baik, memperhatikan sanak keluarga dan membantu mereka yang perlu ditolong, ada hal yang membawa berkah. Tidak menghamburkan harta benda keluarga, memulihkan atau memperbaiki integritas, kehormatan keluarga, dan mempersembahkan dana untuk kepentingan keagamaan, serta mempersembahkan dana secara rutin, menyokong kegiatan keagamaan, dunia pendidikan, yayasan sosial, fakir miskin dan bencana alam. Yang telah dilakukan orang tua wajib dilanjutkan oleh anak-anaknya. Yang keempat, berperilaku yang pantas agar layak menerima warisan. Seorang anak yang baik selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan dhamma, menghindari hal-hal buruk, tidak bergaul dengan orang jahat, bergaul dengan para bijaksana, bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak, sehingga kedua orang tuanya menilai bahwa anak tersebut layak menerima warisan dari mereka. Demikianlah setelah warisan itu diterima oleh si anak, lalu dikelola dengan baik, tidak dihambur-hamburkan, justru digunakan sebagai modal usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada, sehingga membawa manfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, maupun bagi lingkungan masyarakatnya. Yang kelima, melakukan pelimpahan jasa untuk orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Seorang anak yang baik akan mengurus persembahyangan untuk sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Yang dimaksud di sini adalah melakukan pati dana. Anak yang baik akan banyak melakukan perbuatan jasa, yaitu membaca parita atau mengulang khotbah Sang Buddha, mencetak buku-buku dhamma, berdana pembangunan wihara, cetia, stupa atau fasilitas umum seperti membangun sekolah, jalan, jembatan, dan lainnya. Berdana empat kebutuhan sangha atau para bhikkhu dan melepaskan makhluk hidup atau fangsen atau abaya dana. Setelah melakukan banyak perbuatan jasa, lalu ia bertekad semoga para leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal dunia turut berbahagia atau turut bersimpati atas kebajikan ini. Diharapkan mudita cita, pikiran penuh simpati dan turut bergembira muncul dalam batin para leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal itu. Dan mudah-mudahan hal tersebut akan membuat mereka yang terlahir di alam-alam yang menyedihkan dapat terlahir kembali di alam-alam bahagia. Berdana secara rutin atas nama orang tua yang telah meninggal
adalah sangat terpuji yang dilakukan oleh anak yang berbakti untuk mengenang jasa-jasa mendiang dan juga untuk kebaikan para mendiang. Demikian rangkaian mimbar agama Buddha ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun kita, hati dan pikiran menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti Mimbar Agama Buddha bersama dengan Yanti Viani Woi, dan dengan judul Sudahkah Membalas Budi Orang Tua. Kita akhiri untuk Mimbar Agama Buddha tentunya. Anda masih bisa terus ikuti informasi di portal resmi rri.co.id, dan kita akan terus bersama sampai jam 12 malam nanti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti update informasi dalam warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Programa 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Presidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluas, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
10: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengeluaran batu bara dan juga dugaan penerimaan per metric ton produksi oleh tersangka.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
11: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
12: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
14: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
15: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
14: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Di darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
15: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
16: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
15: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Silbing melaporkan selengkapnya.
17: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada

0: Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. DIL 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan DIL 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau DIL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka DIL ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DIL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DIL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
0: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita membangun masa depan di jalan Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Ibadah haji nilai besar, sebuah juta pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhenti? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
5: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
7: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

0: Kabakes Lasep Dawah Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci. Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
3: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
3: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru, untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
4: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
5: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
4: Menpora menjelaskan menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Masih kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk malam hari ini. Sampai di jam 12 malam nanti bersama saya Azhar Yusuf.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama

Ya, peringat lagu dari Aura Kasih, Mari Bercinta ya. Sudah pukul 20 lebih 43 menit untuk Anda, masih terus kami temani dengan sajian musik dan informasi ya. Peringat pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan Sumiati Bora, warga desa Pintadio Barat, Kabupaten Gorontalo, yang rumahnya ini digunakan sebagai homestay bagi peserta dari Provinsi Papua Barat Daya. Sebanyak 43 peserta Penas menempati rumah milik Sumiati selama kegiatan berlangsung. Kehadiran para tamu tersebut memberikan tambahan pendapatan yang cukup besar bagi keluarganya ya. Sumiati mengaku kepada RRI pendapatan yang diperoleh dari penyewaan homestay diperkirakan mencapai 30 juta rupiah bahkan lebih. Besaran pendapatan ini disesuaikan dengan jumlah peserta yang menginap, termasuk beberapa peserta yang kembali ke daerah asalnya lebih awal. Ikuti info lengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

membasir dengan ribuan memori. Di atas langit masih ada langit, ini sering kita dengar pepatah ini mendengar. Nah, di hutan Borneo di atas parasit masih ada lagi namanya parasit ya. Hukum alam bekerja dengan cara yang misterius, kadang mengerikan, dan kita tentu pernah mendengar tentang jamur zombie seperti yang digambarkan di game The Last of Us gitu ya. Nama ilmiahnya ini yaitu Ophiocordyceps. Jamur ini menyerang semut, mengambil alih sistem sarafnya, membuat semut bertingkah gila lalu membunuhnya. Jamur itu lantas tumbuh meledak keluar dari bangkai sang semut. Nah, rupanya siklus pembunuhan ini belum selesai ya. Ilmuwan Malaysia baru saja menemukan pembunuh sang pembunuh gitu, sebuah spesies jamur parasit baru ditemukan di belantara Sabah, Borneo, tepatnya di Lembah Danum, sebuah kawasan hutan terpencil di bagian selatan Sabah. Penemunya tim dari Institut

Biologi Tropis dan Konservasi Universitas Malaysia Sabah. Ini baru menemukannya setelah berkali-kali melakukan ekspedisi lapangan. Tanggal 19 Juni 2026 lalu, temuan ini diumumkan ke dunia. Spesies baru diberi nama dengan Pleurocordyceps. Namanya panjang sebenarnya, memang sulit diucapkan, tapi secara spesifik bentuknya sangat unik dan menyerupai tanduk. Itulah asal-muasal penemuan dan juga penamaan jamur yang satu ini.

0: Ya, berengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita akan ikuti sebuah drama radio produksi RRI Malang malam hari ini dengan judul Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai.
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
5: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
6: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran Yang Tak Pernah Usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak, bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
3: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya, anak-anak.

0: Kenapa, Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
8: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Destinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar lagu dari Discordia featuring Lala Ilmanino dan juga Neida dengan Sakura Abadi. Pendengar, cuaca panas yang terjadi selama musim kemarau ini membuat tubuh kita lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat ya. Kondisi ini meningkatkan risiko dehidrasi, terutama jika kebutuhan cairan harian ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih cermat lagi dalam memilih minuman agar tubuh ini tetap terhidrasi dengan baik. Meski terasa segar, tidak semua minuman cocok dikonsumsi saat suhu udara sedang tinggi ya. Beberapa jenis minuman justru dapat mempercepat hilangnya cairan tubuh atau menimbulkan efek yang memperberat dehidrasi gitu ya. Para ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk mengutamakan ya konsumsi air putih dan juga membatasi minuman tertentu selama musim kemarau. Salah satu minuman yang perlu dibatasi adalah minuman bersoda. Kandungan gula yang tinggi dalam minuman ini dapat meningkatkan rasa haus dan mengganggu proses hidrasi tubuh. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi minuman ringan secara berlebihan saat cuaca panas berpotensi memperburuk dehidrasi bandingkan dengan mengkonsumsi air putih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Pendengar, kita masih terus di malam ini ya, menemani suasana Cipta Sanda yang masih ada di lokasi Pekan Nasional 2026 ya. Dengannya masih rame ya. Tadi ada yang ngabarin kalau di area Limboto itu udah macet cukup parah ya. Ya, hati-hati di jalan untuk Anda yang berkendara nih, berdengar di malam hari ini, tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada ya. Untuk karena masih terus kami temani dengan sajian musik dan informasi, Anda bisa terus update juga di portal resmi kami, rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar pernah mendengar nama Estonia, sebuah negara di kawasan Eropa Utara. Ini berencana memberikan identitas digital like-nya, KTP-nya, kepada agen kecerdasan buatan atau AI. Agen AI ini merupakan teknologi kecerdasan buatan yang bisa bertindak secara otonom dan intervensi manusia yang minim gitu ya. Nah, dengan memberikan KTP ini, pemerintah Estonia ingin agar agen AI itu bisa bertindak atas nama manusia secara legal dan terverifikasi. Sekaligus juga ini memastikan ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Untuk mewujudkan hal ini, Estonia telah mengusulkan pengembangan kode identitas digital khusus yang dapat digunakan agen AI saat menjalankan tugas atas nama pengguna ya. Meski mekanisme penerapannya belum dijelaskan secara rinci, inisiatif ini dilaporkan telah mendapat dukungan dari Dewan Penasihat AI Nasional Estonia, ST.AI gitu ya. Dilansir dari RRI.co.id, pendengar, Perdana Menteri Estonia Kristen Michal menilai rencana pemberian identitas digital ini diperlukan seiring dengan meningkatnya kemampuan agen AI yang saat ini tidak hanya mampu menghasilkan jawaban, tapi juga menjalankan berbagai tugas digital atas nama manusia. Wah, kayaknya makin canggih nih ya. Kita jadi ngebayangin kalau misalnya udah sebanyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan sampai ada pemberian KTP segala nih ke agen AI ya. Tapi semoga ini bisa menimbulkan satu hal yang positif, bukan malah menjadi sebuah hal-hal yang kita tidak inginkan di masa mendatang ya.

Bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga PENAS KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PENAS Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini

Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Gorontalo malam ini di program Ruang Rindu ya. Sajian lagu-lagu lawas untuk Anda akan hadir sampai di jam 11 nanti.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich, roti tipis, atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan rindu ya, pukul 22 lebih 24 menit masih terus kita di program Ruang Rindu ya. Next song ada lagu dari Krisha dengan Mawar Merah.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita akhiri untuk program Ruang Rindu ya. Pasangan

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di RRI Pro 1 untuk malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita akan menantikan untuk bergabung dengan siaran RRI Pro 3 Jakarta, menantikan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 pukul 1 ya dini hari, penyisian grup K Portugal versus Uzbekistan live dari Stadion Houston. Tetap bersama kami di RRI Pro 1.

0: proses apa penyidikan dan pidananya. Jadi ke depan pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja. Hukumannya akan semakin kuat ke depan. Saya terima kasih kepada Polda Metro, Kapolda untuk dukungannya, juga kepada Bais dan TNI dan perdagangan. Anda yang punya peraturannya kan? Kita beresin bareng-bareng ya. Tindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan bea cukai berjalan secara aktif dan terukur. Kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan mematuhi seluruh ketentuan kepabeanan serta perdagangan. Pemerintah akan terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum demi melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan berkenan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya mari kita simak penjelasan tambahan oleh Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Menteri Keuangan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait temuan dari teman-teman Bea Cukai Kementerian Keuangan pagi hari ini. Jadi yang pertama-tama, kami dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya atas temuan ini akan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana di bidang perdagangan, di mana di dalam Undang-Undang Perdagangan dijelaskan secara rinci dilarang untuk melakukan importasi barang tidak baru. Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui undang-undang sampah, di mana dijelaskan di dalam undang-undang sampah dilarang melakukan importasi sampah ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan

0: Dan selanjutnya shipping company akan mengambil barang ini dari pemilik barang yang akan di yang berada di luar negeri. Saya berharap rangkaian yang saya ceritakan tadi bisa kami ungkap melalui joint investigation penyidik Polda Metro Jaya dengan teman-teman P2 Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya apabila kami sudah melakukan penyidikan dan penetapan tersangka, kami nantinya akan rilis kembali dengan teman-teman Bea Cukai atas proses penyidikan yang telah kami lakukan nantinya. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menginformasikan kembali bahwa kegiatan kita hari ini juga dihadiri oleh rekan-rekan Bea Cukai Kalimantan bagian Barat secara daring. Dan demikian penyampaian konferensi pers oleh narasumber.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
1: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo, dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 4 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi mempererat kolaborasi penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Berikut laporan Joshua Siombing.
1: Melalui pendekatan berbasis ekosistem di 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem.

0: Menkomdigi tertuang dalam inisiatif digital ekosistem Lightman atau
1: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk kita ikuti Pesta Bola Dunia, Anda bisa dengarkan kembali di frekuensi 92,4. Pendengar tetap terus bersama kami. Persatu RRI Gorontalo, kita akan menantikan religi pagi di siaran pagi hari ini, Rabu 24 Juni 2026.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk kita ikuti religi pagi hari ini, pendengar. Di mana religi pagi hari ini bersama Fani Bohita, bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pagi ini kita bersama lagi di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Dan untuk hari ini di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, tepatnya di 9 Muharram 1448 Hijriah, kita bersama dengan narasumber kita yang sudah siap, Al-Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ya. Alhamdulillah, saya sehat ya Ustaz. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, pagi ini kita langsung saja Ustaz, kita buka kebersamaan kita ya. Di Religi Pagi kedua Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita hari ini dipahali oleh Allah dengan ridhonya dan dimasukkan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan kebaikan dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, di lain telepon kita akan buka untuk pendengar dan juga sahabat budaya Todolo. Di lain telepon, Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan ibu siapa ibu?
2: Nenek Afni.
0: Nenek Afni, Todolo Nenek Afni, pertanyaan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, ini di luar topik Pak Ustaz. Ini mengenai puasa.
0: Halo. Halo Nenek Afni, tetap di topik ya, Al-Quran dan Tajwid.
2: Iya. Boleh, tidak apa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 11 Pak Ustaz, mohon pencerahannya ayat tersebut. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Ustadz Hairudin yang sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Khair.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya Ustadz Khair, wajahnya mana Ustadz? Belum kelihatan pagi ini.
3: Iya. Dokter.
1: Iya. Saya sehat selalu.
0: Amin.
3: Alhamdulillah Pak Dokter, berkah.
0: Masya Allah. Baik, tadi ada satu pertanyaan dari Oma Afni ya. Silakan Ustadz Husni mungkin bisa langsung menjawab dulu karena Ustadz Hoir baru saja bergabung bersama kita. Silakan Ustadz.
1: Iya. Pertanyaan ibu siapa tadi?
0: Oma Afni.
1: Oma Afni itu surat Al-Munafiqun ayat 11. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi kalau diterjemahkan, dan Allah tidak akan menunda, dalam arti tidak menunda maksudnya tidak menunda kematian seseorang yang apabila waktu kematiannya telah tiba, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi dalam ayat ini Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu sudah tiba. La yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Kalamullah ini kan kalam qadim. Kalam qadim itu adalah sesuatu yang menjadi kalam Allah. Sebelum terciptanya manusia, ya uji kebenarannya itu dalam kenyataannya. Ketika Allah katakan wala yu'akhirallahu nafsan, ya tidak, Allah tidak akan menunda atau tidak akan tertunda, tidak akan ditunda kematian seseorang ketika ajal itu tiba. Ya faktanya bahwa teori itu benar, bahwa dalam kehidupan manusia ketika ajal itu tiba memang tidak bisa ditunda. Nah, ini yang disebut dengan ilmu. Ilmu itu adalah kesesuaian antara teori dengan kenyataan, dan ilmunya Allah wa asdaqul qailin, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itu makna pertama. Yang kedua adalah ya hubungan antara kematian dan ajal itu punya hubungan erat. Tidak terjadi kematian itu kecuali ya karena sudah ditetapkan ajalnya seseorang. Ajal itu batas. Ya, ajal itu batas. Ila ajalim musamma, itu batas yang telah ditentukan. Jadi tidak terjadi kehidupan, tidak terjadi kematian kecuali sudah ditetapkan ajalnya. Ya, tidak terjadi kematian kecuali sudah ditetapkan akhir dari batas kehidupannya. Jadi kalau mau dibagi, jatah manusia hidup itu banyak, tapi kalau mau dibagi hanya tiga, dikerucutkan jadi tiga. Pertama, ajal akan terjadi, batas itu akan jika ya jatah makan manusia habis, ya dimakan. Ya kita tidak tahu berapa liter beras yang harus dihabiskan. Kalau berasnya makanan pokok. Ana muwakkilun bi ta'amika, malaikat katakan aku adalah malaikat yang mewakili, yang diwakilkan untuk mengurus makananmu. Fa talabtu fil ardi syarqan wa gharban wa lam ajid walau luqmatan. Hari ini ajalmu sudah tiba karena tidak ditemukan lagi sesendok makanan itu. Ya, aku mutar timur dan barat, aku tidak temukan. Yang kedua, ajal itu ya batas dari minuman. Malaikat mengatakan ana muwakkilun bisyarabika. Aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurus minumanmu dari lahir sampai meninggal. Fatalabtu fil ardi syarqan wa gharban wa lam ajid walau syurbatan. Dan aku mutar timur, barat, utara, selatan, dan aku tidak temukan sekalipun hanya sesendok atau setetes. Nah, ada makanan, ada minuman. Dan yang terakhir, ajal itu adalah jatah bernafas. Ya, jatah bernafas itu kalau habis, itu kalau nafas yang di off-kan duluan, maka semua jatah habis. Jadi saklarnya di nafas. Ya, tapi kalau ada yang bisa hidup, ada 6 bulan hidup dengan hanya dengan makan, tidak bisa minum.
0: Iya,
1: ada yang diangkat minumnya dulu, tapi makannya masih ada. Tapi kalau tak nafas itu sudah habis semua. Maka oleh karena itu disebut ajal. Ajal itu batas jatah manusia hidup. Ketika dia habis, maka terjadi kematian. Ya, tidak bisa ditunda, juga tidak bisa diundurkan. Saya kira seperti itu, Ustaz Khairuddin ya.
0: Iya. Yo. Baik, kita lanjut ke penelpon ya, yang sudah bergabung Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
4: Dengan Om Iwin di Kabupaten Buah.
0: Om Iwin, silakan pertanyaannya Om Iwin.
4: Ya, pertanyaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, Abadul Asya'am yang lalita Allah al kalbu kasiyu. Sejauh-jauh benda yang dijauhkan dari sisi Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras yang bagaimana Pak yang dijauhkan dari Allah itu di sisinya itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Om Iwin. Ustadz Hoir, silakan.
3: Ya, hati yang keras ini sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ya. Di Bani Israel ini hatinya itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Itu digambarkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Tetapi Allah mengatakan bahwa batu itu masih bisa pecah dan masih mengeluarkan mata air. Dan itu masih memberi manfaat. Sementara kalau hati yang keras itu lebih keras daripada batu. Susah sekali untuk menerima yang namanya kebenaran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zolim, itu ada penyakit. Nah, itu penyakit sulit sekali kalau tidak masuk kepada bengkelnya Allah. Bengkelnya Allah apa itu? Ya, salah satunya adalah masjid yang kita masuki seperti itu. Jadi ini yang perlu selalu diperbaiki. Sementara hati juga itu dapat menjadi tenang, menjadi baik kalau selalu diberikan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati yang baik itu adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kalau kita berdoa, biasa kita berdoa, Allahumma nawwir, ya Allah berikanlah cahaya fi qulubina atau hati saya ya Allah. Nah, itu biasa kita kalau kita berdoa seperti itu. Sehingga inilah yang harus senantiasa diberikan ke dalam hidup kita. Karena orang-orang yang kafir itu juga digambarkan oleh Allah, hatinya itu sudah ditutup oleh Allah. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Ya, jadi khatam ditutup hatinya itu orang-orang yang kafir itu tidak mau mendengarkan lagi. Jadi dengan demikian kalau hati itu tidak bagus, nah inilah puncaknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di dalam segumpal daging itu ada yang baik. Kalau baik dia, maka menjadi baiklah manusia itu. Kalau buruk, maka buruklah dia. Wahia kalbu, dia itu adalah hati. Jadi kalau hati bagus, insya Allah manusia itu jadi baik. Tapi kalau hatinya tidak bagus, tidak bagus manusia. Kira-kira berkali begitu. Wallahualam.
0: Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum.
5: Halo.
0: Ya, Religi Pagi. Ya. Baik, Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Kita coba lagi yang lain. Atau saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ya pagi hari ini. Pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Dalam Surah At-Tahrim ayat 1, Allah menegur Nabi melarang madu bagi dirinya sendiri. Pertanyaannya Ustadz, apa hikmah dibalik larangan tersebut? Silakan Ustadz Husni.
6: Ustadz Khair bisa dibuka Surat At-Tahrim. Saya.
0: Baik, silakan ya. Ustadz Khair.
6: Ya, pakai aplikasi Quran ya.
3: Ya, tunggu ya.
6: Iya.
0: Iya, kita tunggu jawabannya, nanti akan segera dijawab sama Ustadz Khair. Pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya.
6: Surat apa tadi itu?
0: Surat At-Tahrim ayat 1. Allah menegur Nabi melarang madu bagi dirinya sendiri. Yang jadi pertanyaan, apa hikmah dibalik kelarangan tersebut, Ustadz?
3: Ya ayuhan nabiyu lima tuharrimu ma akhallahu lak tabtagi marda ta azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini adalah salah satu asbabun nusulnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada rumah Hafsa ya, istrinya Hafsa, itu dia melakukan apa namanya hubungan dengan istri yang lain. Tapi itu beliau melakukan hal itu karena menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak bagus dalam melakukan hubungan itu, sehingga ada beberapa persoalan-persoalan yang beliau haramkan padahal itu di apa namanya dihalalkan oleh Allah. Jadi pada ayat ini Allah menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi, ya. Jadi tidak minum madu lagi. Padahal madu itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Jadi beliau mengharamkan madu pada waktu itu sehingga untuk menyenangkan istri-istrinya saja. Jadi itu tidak boleh karena sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kita melakukan pada hal-hal yang seperti itu. Kemudian sebelum Allah menyapa tentang hukum ketika bercerai istri pada awal surah, Allah menyapa, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu setelah minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, ya. Nah, itu salah seorang istrimu, dan tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Al-Qibti. Ya, ini adalah seorang istri Nabi yang diberikan hadiah oleh Raja Mesir, ya. Setelah berhubungan dengan Maria Al-Qibti di rumahnya Hafsa, yaitu anak daripada Umar bin Khattab. Hanya karena engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, terutama Hafsa dan Aisyah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada siapa yang bertobat, termasuk dua istri Nabi, yaitu Hafsa dan Aisyah. Jadi ada rasa kecemburuan juga di sini. Istri-istri itu wajar, ya. Jadi istri-istri Nabi saja ada kecemburuan, apalagi istri-istri yang lain. Karena dijelaskan bahwa semua istri-istri Nabi yang ada itu itu adalah sifat-sifat wanita yang ada di dunia ini, semuanya ada di situ. Hanya karena mereka sudah dididik oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang-orang yang baik. Jadi di antara istri-istri Nabi itu ada orangnya yang cerewet, ada orangnya yang pencemburu, ada orangnya yang senantiasa melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi ketika dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilakunya Rasulullah selama 63 tahun itu, nah disitulah mereka dididik oleh Rasulullah untuk menjadi wanita-wanita yang baik. Nah, kira-kira begitu gambarannya.
0: Baik.
3: Mungkin ada tambahan dari
0: ya Ustaz Husni, ada tambahan?
6: Ya, cukup ya. Pasti.
0: Baik. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita break sejenak ya. Nanti kita akan balik lagi bersama di Religi Pagi. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
5: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar dan juga sahabat budaya dan juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo, pagi ini kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Kita ke Ustadz Husni. Pertanyaan dari Pak Rusdi di Sipatana. Ustadz, penetapan 10 Muharram antara pemerintah dan NU itu berbeda. Jika saya ingin puasa Tasu'a dan Asyura, manakah yang harus saya ikuti, pemerintah atau NU? Silakan Ustadz Husni.
6: Ya, di Indonesia ini mengcover beberapa metode untuk menetapkan kalender Islam ya.
0: Iya.
6: Yang pertama ada yang menggunakan ru'ya, ada yang menggunakan hisab. Dan ada yang menggunakan tanda alam yang lainnya. Yang menggunakan tanda alam yang lainnya. Saya lihat di ketetapan kemarin, pemerintah menetapkan, kalau tidak salah, Ustaz Khairuddin.
3: Iya.
6: Ya, hari Selasa tanggal 1-nya. Ya, sementara hasil ru'ya NU sesudahnya hari Rabu ternyata. Ya, kita sudah peringati, saya termasuk yang memperingati hari malam Selasa. Peringatan tanggal 1 Muharram itu. Nah, kalau dia tanggal 1 Muharram hari Selasa, maka berarti kemarin hari Selasa itu, ya itu tanggal 8. Hari ini adalah tanggal 9. Besok hari Kamis adalah tanggal 10. Ya, kira-kira kalau mengikuti. Pertanyaannya mana yang mau diikuti Ustaz? Mana yang benar? Ya, dua-dua menggunakan metode, tapi saya lebih cenderung ya dengan pendapat mayoritas. Saya hitung tadi mayoritas banyak. Ya, mayoritas itu yang hari Selasa.
1: hari Selasa, hari ini hari ke-9 Muharram, besok itu ya Asyura. Di beberapa apa namanya info di media sosial banyak yang mengambil pendapat ini. Ya, insya Allah tidak menyalahkan yang lain, tapi saya mengikuti. Dan hari ini adalah hari Tasu'a, besok insya Allah hari Asyura, seperti itu. Terserah yang lain mengikuti yang mana. Ya, itu orang petas, orang pe Asyura, orang punya Tasu'a. Nah, hanya orang pe Asyura belum tentu orang punya Tasu'a. Oleh karena itu, ya kembali ke keyakinan masing-masing, kembalikan pada ilmunya dan ilmunya dipertanggungjawabkan. Saya meyakini, ya mengikuti ya, kalau meyakini dan ilmu yang menghitung ada. Tapi mengikuti, ya mengikuti pendapat mayoritas, ya termasuk kalau tidak salah Muhammadiyah menetapkan, ya menetapkan hasilnya, ya hari ini adalah hari Tasu'a, besok adalah Asyura. Saya mengikuti pendapat mayoritas, bukan mengikuti pendapat ormasnya, hanya karena mayoritasnya saya mengikuti pendapat mayoritas. Ya, baik. Saya kira seperti itu.
0: Ya, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikut ya, Ustaz Hoir. Pertanyaan dari Makassar, dari Pak Dajjan Nur. Al-Quran, ini pertanyaan tentang Al-Quran. Mohon dijelaskan surah Al-Fatihah mengenai makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim di ayat 1 dan di ayat 3. Silakan Ustaz Hoir.
3: Ya, ayat 1 itu basmalah ya.
0: Ya.
3: Ya, jadi ayat ketiga itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita ambil basmalah sebagai satu ayat. Tapi kalau tidak, maka ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6 dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah ayat ke-7. Jadi ini perbedaan pendapat kalau termasuk basmalah. Tapi yang jelas bahwa apa yang ditanyakan oleh Bapak dan Cenur di Makassar, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ayat 1 kalau masuk Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman Maha Pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya, begitu juga ayat yang ketiga kalau kita masukkan Al-Fatihah apa namanya? Basmalah ayat pertama Ar-Rahman Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kalau kita lihat di situ pada ayat 2 di atas itu bahwa menerangkan bahwa Allah sudah apa, Dia adalah Tuhan seluruh alam, maka untuk mengingat kembali kepada nikmat karunia yang dilipat gandakan yang telah dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala serta sifat dan cinta kasih sayang yang abadi pada dirinya, diulang sekali lagi menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang demikian dimaksudkan agar gambaran keganasan dan kezaliman para raja-raja yang dipertuankan dan bersifat sewenang-wenang lenyap dari pikiran seorang hamba. Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa sifat ketuhanan Allah terhadap hamba-hambanya bukanlah sifat keganasan dan kezoliman seperti yang terjadi pada makhluknya ya. Tetapi berdasarkan cinta dan kasih sayang, dengan demikian manusia akan mencintai Tuhannya dan menyembah Allah dengan hati yang aman dan tentram, bebas dari rasa takut dan gelisah. Jadi ini yang diajarkan oleh surah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu biasanya ditafsirkan oleh para ulama itu meliputi secara global. Ya, Ar-Rahman itu secara global ya. Maksudnya semua orang diberikan pada hambanya, siapa saja hambanya, baik yang taat maupun yang membangkang, itu tetap diberikan berupa nafas, berupa rezeki, berupa kebaikan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan Ar-Rahim ya. Jadi Ar-Rahim itu hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Sehingga dengan demikian bahwa orang-orang yang mendapatkan rahim ini adalah orang-orang yang beriman, yang tidak dimiliki oleh semuanya. Jadi kalau kita misalnya analogkan itu atau kita samakan, sama dengan rahim seorang ibu. Jadi rahim seorang ibu itu khusus kepada ibu-ibu saja, tidak diberikan kepada bapak-bapak. Hingga dengan demikian ada satu kelebihan khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, karena mereka asyhadu hubbulillah, mereka sangat mencintai Allah dengan cinta yang sangat luar biasa. Dengan demikian mereka juga diberikan berupa kebaikan di dunia dan kebaikan juga nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian daripada mufas tafsir daripada surah Ar-Rahman dan apa namanya? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Demikian kira-kira.
0: Wallahu. Baik. Kita lanjut lagi, Ustaz Husni, ada pertanyaan dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustaz, bisa dijelaskan surah Al-Fath ayat 10? Ayat ini sering diikrarkan di beatan, hitanan, dan juga pernikahan. Silakan Ustaz Husni.
6: Ustaz Khairuddin, aplikasi Qur'annya.
0: Ya. Silakan Ustaz.
6: Ya. Ladina yubayyuna, kalau tidak salah itu.
3: Ya, jadi
6: coba di
3: surah yang ke-49 itu ya. Ini surah yang ke berapa?
0: Surah Al-Fath ayat 10 Ustaz.
3: 48 ya. Surah ke-48 ayat 10.
0: Ayat 10.
3: Nah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Jadi ini semacam perjanjian ini di apa namanya? Di bawah pohon Ridwan ya. Ya, dulu silakan.
6: Ya, di ayat ini kalau dihubungkan dengan di Gorontalo tadi ya.
0: Iya.
6: Oh iya. Di Gorontalo itu ayat ini dihubungkan dengan apa namanya? Ritual adat Mumeati. Meati itu oleh Gorontalo bilang mubabeat. Dan itu berlaku bagi anak yang akan beralih status jadi anak-anak ke remaja atau nanti pada saat dikhitan. Ya, untuk perempuan, anak perempuan putri ceweknya ya, setelah dia didapat haid kemudian dibilang oleh Gorontalo ada ritual mandi lemon. Ya, maka ketika keduanya ini mau dibaiat, maka biasanya Pak Imam baca ayat ini. Ya, dihubungkan dengan peristiwa baiatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman itu ya. Ya, ada Ustaz Khairuddin tadi menyebutkan baiat Ridwan. Ya, yang hakikatnya sebenarnya baiat itu, kalau definisi baiat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baiat itu adalah perjanjian untuk taat kepada Allah dan Rasul. Itu baiat. Ya, waktu itu ya Rasulullah Sallam tidak hanya sekali menerima baiat dari para sahabat, ya, tapi sering-sering Rasulullah Sallam menyampaikan sesuatu, kemudian para sahabat berbaiat, berjanji untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami berbaiat kepada Nabi untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ya, itu makna baiat. Nah, kalau makna baiat secara budaya, ya, makna baiat secara budaya itu memperkenalkan kepada anak kita dari sisi edukasinya tentang syariat. Kalau dibayat kan tiga yang disampaikan. Pertama, anak harus tahu apa yang disebut dengan rukun iman. Ya, yang kedua rukun Islam yang lima, rukun iman enam. Kemudian rukun ihsan. Rukun ihsan itu yang dua tadi ya. Yang dua anta'budallaha. Baru kemudian taat kepada Allah, perjanjian dengan Allah, perjanjian taat kepada Rasul, dan ditambah oleh Gorontalo dan perjanjian kepada kedua orang tua. Nah, itu di iti pembayatannya seperti itu, namanya ikrar. Ya, sudah ikrar syahadat. Ya, tidak ada hubungannya sebenarnya, tidak ada hubungannya dengan ayat tadi yang kita bahas, tapi memiliki makna simbolik bahwa jika di zaman Nabi itu para sahabat berbayat untuk taat kepada Allah dan Rasul, ya, maka anak juga harus dimotivasi untuk taat kepada Allah dan Rasul. Maka untuk memperkuat baiat itu dibawalah ayat ini.
1: ya dibawalah ayat ini. Jadi maknanya ada ya, hubungan maknanya pada makna simbolik baiat. Ya, tapi kalau menghubungkan bahwa kebiasaan baiat di Gorontalo ini adalah ya agama formal, tidak. Ya, yang dimaksud adalah makna agama dalam dalam budaya. Kalau dia makna berarti dia tidak formal. Itu yang disebut dengan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ya, seperti itu.
0: Baik. Selanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk pagi ini di YouTube RR Gorontalo. Pertanyaan dari Asnabulu Ati ya. Ustadz, saya setiap hari mengaji satu juz, tapi tidak bisa menghafal seperti surah Al-Mulk walaupun diulang-ulang. Mana yang baik yang harus saya lakukan, Ustaz? Ini pertanyaan dari Ibu Asna Buluati. Silakan Ustaz Hoir.
3: Ya, jadi kalau kita menghafal itu, ya biasa kami dibimbing oleh guru dulu itu mengulang-ulang kurang lebih ya minimal 40 kali biasanya baru sudah masuk ke dalam pikiran kita, dalam hati kita, biasanya seperti itu. Jadi ketika kita selalu mengulang-ulang, maka dia akan menjadi melengket. Melengket di hati, melengket di kepala, melengket dalam ingatan, dan seterusnya. Jadi kalau selalu diulang, jadi kalau nanti sekali-sekali memang susah. Apalagi biasa kalau tidak diulang, itu biasa hilang. Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat suci. Al-Quran ini selalu mengikuti hal-hal yang menjadikan dalam hidup kita itu menjadi baik. Jadi ketika dia tidak bersesuaian dengan hal-hal yang tidak baik, maka dia akan keluar daripada hal seperti itu. Nah, itulah sebabnya biasa kalau kita dibimbing oleh para syekh-syekh dulu itu, kalau kita melakukan hal-hal yang bersifat dosa itu mereka melarang, karena itu dapat menggugurkan apa yang sudah ada di pikiran kita berupa ayat-ayat suci Al-Quran itu. Dengan demikian bahwa ini yang selalu harus dijaga dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau penghafal Al-Quran itu terus-terus mengulang-ulang ya. Misalnya zalika, dia tidak baca cuma satu kali zalika, zalikal kitab, larai, larai. Biasanya seperti itu. Jadi banyak kali dia ulang-ulang itu untuk apa? Untuk melengketkan hafalannya itu di dalam pikiran, di dalam hati, dan di dalam dirinya sendiri. Sehingga dia menjadi, boleh dikatakan sebagai budaya di dalam kehidupannya. Ya, sama dengan kita yang setiap hari itu barangkali makan, minum, bergaul. Nah, itu karena selalu berulang-ulang, maka dia menjadi terbiasa dalam kehidupan kita. Begitu juga tentunya hal-hal yang selalu kita ulang-ulang dengan Al-Quran ini, maka dia akan menciptakan. Dan ini sangat luar biasa, Allah memberikan kepada kita peringatan di dalam surah Ar-Rahman ya. Apa bi ayyi ala'i rabbik, itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertanyaannya, apakah Allah kehabisan bahan? Itu tidak ya. Bahwa itu adalah pelajaran bagi kita manusia, bahwa dalam kehidupan ini harus terus-terus kita mengulang-ulang hal ini sehingga dia menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita. Itu saya kira ya.
0: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk pagi ini dari YouTube juga. Pertanyaannya, sebenarnya perintah Nabi hisab atau rukyat hilal, pemerintah Indonesia ketika untuk Idul Fitri dan Idul Adha menggunakan rukyat, ketika selain itu hisab. Ini katanya bikin bingung Ustadz. Coba katanya jelaskan kamari dulu ini Ustadz. Ya, silakan Ustadz Husni. Ya.
6: Ya, ini sebenarnya tidak berkaitan dengan tema ya.
0: Iya.
6: Dia tidak berkaitan dengan tema, tapi karena itu kebutuhan, setiap tahun sudah dijelaskan. Jadi begini, karena penjelasannya ini ilmiah, dan biasanya yang mendengar di bawah lebih banyak ya. Ya, begini penanya.
0: Soalnya di penama juga ini calon mayat Ustaz.
6: Kira-kira. Ya. Jadi sama dengan orang melahirkan, sama orang yang mau bersalin. Ketika bersalin itu, ya ketika bersalin, mohon maaf tidak vulgarin ya, ya kepala yang duluan.
1: Ya, kepala yang duluan. Ketika sudah keluar kepalanya, sudah bisa dihisap dia mau jatuh. Tidak harus menunggu, ya, tidak harus menunggu sempurna semuanya keluar, toh. Karena ketika sudah ada tanda, sudah ada kepalanya, sudah bisa ditentukan menit dia akan jatuh. Maka hisap itu modelnya seperti itu. Wujudul hilal itu, wujudul hilal itu jadi patokan bahwa ketika itu sudah wujud, ya fa in humma alaikum bisa ditakdir. Kalau dia terhalangi oleh sesuatu, maka sesuatunya itu sudah bisa diprediksi oleh teknologi. Tapi kalau ru'ya nanti sudah keluar semua, nanti sudah keluar, oh ini keluar bayi, gitu lah, maka itu dihitung tanggal 1. Ya, itu perbedaan-perbedaan yang terjadi. Walhasil bahwa ya kita di Indonesia mengadopsi dua ini. Ada yang menggunakan ru'ya, ada yang menggunakan hisab dan seterusnya. Biar kita di bawah tidak pusing, biar kita tidak di bawah pusing, cari. Kalau saya tidak, kalau tidak tahu ilmu astronominya, ya tidak tahu ilmu ru'ya hisabnya, kembali kepada pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas yang menetapkan tanggal satunya ini, ya tanggal 9, tanggal 9-nya ini, tanggal 10-nya ini. Jadi di kalangan orang-orang ilmu tidak bisa hanya menggunakan pendapat mayoritas, tapi dia harus mencari, meneliti. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Nah, oleh karena itu, ya itu penting ya. Kita di Indonesia banyak metode, hanya memang kembali bagi orang berilmu, kembali untuk meneliti. Bagi kita yang awam, maka ikuti pendapat mayoritas. Artinya mayoritas juga tidak seharusnya benar, tapi minimal kalau sobanya yang bakepung, ya sobanya yang ya, timnya sobanya, ya insya Allah itu yang menang. Tapi tidak harus benar ya.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir di line telepon, silakan. Religi pagi, assalamualaikum. Religi pagi, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bang Oni pertanyaan.
8: Baik, satu pertanyaan terakhir.
0: Langsung dengan pertanyaan.
8: Religi pagi, assalamualaikum.
0: Iya, pertanyaannya langsung. Baik, terima kasih Bang Oni. Nanti dengarnya lewat ini ya, lewat telepon ya. Jangan lewat radio, kalau begitu dia bisa delay ya. Oke, satu penelpon terakhir di religi pagi atau yang mengirimkan pertanyaan lewat WA atau lewat. Oke, penelpon terakhir kami tunggu. Ya. Ustadz Khoir, untuk persiapan kita umat muslim ya, puasa Asyura atau puasa lainnya ya, mungkin di bulan Muharram ini, persiapannya seperti apa Ustadz? Kita biar tahu bahwa puasa itu sangat bermanfaat buat kita di akhirat nanti dan mungkin hari ini juga. Silakan Ustadz Khair.
3: Ya, jadi kalau kita lihat puasa ini, bisa kita lihat secara akidah bahwa itu adalah sesuatu yang melekat dengan hidup kita ya. Kalau kita terus-terus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita misalnya pakai hitung-hitungan secara fikih, maka dia luar biasa sekali itu menurut Nabi bahwa puasa Asyura ini itu akan diberikan ganjaran menghapuskan dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Bayangkan seperti itu ya.
0: Iya.
3: Jadi mungkin bersih sekali itu kalau kita seperti itu. Nah, di sisi lain juga bahwa ketika kita melakukan ini puasa, maka dia akan memberikan kesehatan yang luar biasa ke dalam diri kita. Nah, di konon kabarnya di Italia itu para dokter itu kalau untuk apa memberikan orang untuk menjadi sehat itu mereka disuruh berpuasa, walaupun bahasanya bukan puasa ya, bahasanya barangkali mengurangi makanan dan sebagainya, tapi konteks seperti itu bahwa keajaiban daripada puasa itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh dunia bahwa dia akan memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan. Barangkali kita juga dalam kesehatan ini kalau selalu selektif dengan makanan, itu dalam arti juga menahan berpuasa tuh, itu akan memberikan kesegaran kepada tubuh kita. Jadi banyak ya. Jadi kalau misalnya kita ambil buku yang dikarang oleh Michael Hart itu bahwa Nabi Muhammad di, dijadikan sebagai orang yang nomor satu berpengaruh di seluruh dunia ini, salah satu bentuk puasa yang beliau lakukan itu dapat menyehatkan dalam kehidupan ini. Nah, itu ya sesuatu hal yang bersifat umum dan global di dunia ini. Saya kira itu Bang Ken ya.
0: Baik. Ustadz Hoir langsung menutup kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi, dan juga terima kasih Ustadz Husni ya, Dr. Husni yang juga sudah membuka kebersamaan tadi. Dan langsung saja Ustadz Tadwala untuk menutup kebersamaan di hari
3: ya, ini. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Bapak Dr. Haji Husni Idrus yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kita manfaatkan dengan baik untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, sehingga kita senantiasa akan dihitung sebagai orang-orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Demikian pula kepada Ibu Fani Mohi yang senantiasa memimpin kita dan seluruh kru RRI, dan juga tentu Basnas Provinsi Gorontalo yang mendukung acara ini. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.

0: Terkait dengan pengawasan jajanan yang dijual SMA 3 Gorontalo, kami dari pihak sekolah itu melaksanakan kerjasama dengan Puskesmas Kota Selatan.
1: Nah, ikan lele ini di Gorontalo memang konsumennya perlu dikata kecil. Tidak ada yang beli itu, hanya beberapa rumah makan. Tapi ada orang yang punya akses ke Manado.

Tapi utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Dinilsa Bookings.

0: Pendengar IAIN Sultan Amai Gorontalo bangga menjadi salah perguruan tinggi yang mendapat kunjungan Menteri Pertanian RI pada akhir pekan lalu. Kehadiran Menteri Andi Amran Sulaiman penting di tengah proses transformasi kampus menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo sekaligus menjadi perguruan tinggi yang berorientasi pada hilirisasi pertanian. Laporan Andi Sanga.
1: Kehadiran Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman pada Sabtu pekan lalu dalam kegiatan silaturahmi dan tausiah swasembada pangan bertema urgensi hilirisasi dan inovasi terapan berbasis ekoteologi menjadi kebanggaan tersendiri bagi Civitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kunjungan Menteri Pertanian tersebut menjadi momentum penting di tengah proses transformasi kampus dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo. Selain bertransformasi menjadi universitas, ke depan kampus ini akan menjadi perguruan tinggi yang berorientasi pada hilirisasi pertanian. Wakil Rektor 3 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Sahmin Madina mengatakan, kedatangan Menteri Andi Arman Sulaiman memberikan motivasi bagi IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk berkontribusi dalam mencetak regenerasi petani di dalam daerah, serta menjaga ketahanan pangan nasional di masa mendatang.
2: Atas nama Pak Rektor ya, IAIN Sultan Amai Gorontalo dan seluruh Civitas Akademik menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP.

0: bersama rombongan yang alhamdulillah hari Sabtu berkunjung ke kampus kami. Memang Pak Menteri ini lagi giat-giat berkunjung ke kampus-kampus ya. Alhamdulillah kami di Provinsi Gorontalo ini salah satu kampus yang dikunjungi. Ini merasa sangat berbahagia di mana tentunya kampus kami lagi ntar lagi akan bertransformasi dari UIN menjadi UIN. Kegiatannya Pak Menteri itu sangat menunjang bagi daerah kami yang tentunya daerah kami itu adalah sebagian besar pertanian. Ada beberapa hal yang kami petik di penyampaian oleh Pak Menteri. Beliau akan melakukan generasi pemuda petani yang mendorong, mensupporting di mana membuat tentu kelompok-kelompok pertanian di desa atau di kabupaten yang tentunya menjadi potensi pertanian. Ini sangat baik untuk menjawab swasembada pangan kita ke depan.
1: Sahmin menambahkan seluruh tahapan transformasi UIN Sultan Amai Gorontalo telah rampung. Saat ini pihak kampus tinggal menunggu terbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar hukum perubahan status. Ia berharap perpres dapat diterima pada akhir bulan Juni ini atau paling lambat pada awal bulan depan. Setelah resmi berstatus sebagai Universitas Islam Negeri, pihak kampus akan berupaya membuka sejumlah fakultas, jurusan maupun program studi umum. Salah satu yang menjadi prioritas adalah program studi di bidang pertanian sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan sektor pertanian dan swasembada pangan nasional.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita tunggu untuk berita warta pagi hari ini. Pendengar, sedikit kendala kesalahan teknik, dan untuk Anda pastinya tetap terus bersama kami.

0: Pendengar, kita lanjutkan kembali untuk warta pagi hari ini, di mana pendengar, Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo menggelar pentas seni budaya di Kabupaten Buale yang kegiatan menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah.
1: Kantor Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo menggelar pentas seni budaya yang dipusatkan di alun-alun Kota Telamuta. Kegiatan tersebut menjadi upaya bersama untuk melestarikan dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya daerah kepada masyarakat. Pada kegiatan itu, Bupati Bualemo Rumpagau menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah yang menjadi identitas masyarakat Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bualemo. Menurutnya, sejumlah tradisi dan kesenian daerah saat ini mulai jarang ditampilkan, bahkan terancam hilang seiring berkembangnya zaman, sehingga itu diperlukan upaya nyata untuk menghidupkan kembali budaya yang mulai terlupakan.
2: Budaya merupakan salah satu kegiatan bagi kita setiap saat kita laksanakan. Yang pertama, itu adalah untuk melestarikan budaya itu sendiri dan juga memupuk kegiatan dari mulai anak-anak sampai ke tingkat dewasa yang insya Allah ini bisa lestari. Tadi kami baru memulai dari makan bubur sada yang merupakan budaya tak benda, yang merupakan khasanah asli Bualemo dan telah tercatat di Kementerian Kebudayaan bahwa bubur sada ini pertama kali lahir di Bualemo. Karena Bualemo adalah penghasil jagung, sehingga masyarakat tetap mencintai jagung ini, sehingga makanan khasnya itu adalah bubur sada yang berasal dari jagung.
1: Rumpagau mengatakan pentas seni dan budaya menjadi momentum untuk menggali kembali berbagai tradisi lokal yang hampir punah agar dapat dikenal oleh generasi muda dan tetap terjaga keberlangsungannya. Bupati berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kekayaan budaya yang dimiliki Bualemo dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Pendengar, upaya pengawasan jajanan sehat di lingkungan sekolah terus dilakukan guna memastikan makanan yang dikonsumsi siswa aman dan memenuhi standar kesehatan. SMA Negeri 3 Gorontalo menjadi salah satu sekolah yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang dijual di area kantin. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi peserta didik. Wakil Kepala SMA Negeri 3 Gorontalo, Sarjan Kasih, menyampaikan bahwa pihak sekolah kerjasama dengan Puskesmas Kota Selatan serta Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pemantauan jajanan yang beredar di lingkungan sekolah.
3: Terkait dengan pengawasan jajanan yang dijual di SMA 3 Gorontalo, kami dari pihak sekolah itu melaksanakan kerjasama dengan Puskesmas Kota Selatan yang ada di dekat sekolah dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM terkait dengan jajanan yang ada di SMA 3 Gorontalo. Jadi di sekolah kita itu ada pengurus yang menangani terkait dengan kantin, sehingga kita sering melakukan diskusi terbatas dengan para pedagang yang ada di kantin, terutama terkait dengan kadaluarsa makanan dan makanan yang mengandung pemanis buatan serta yang mengandung kandungan gula yang tinggi.
0: Selain pengawasan dari pihak terkait, sekolah juga melakukan pembinaan kepada para pedagang kantin agar menyediakan makanan yang sehat dan aman dikonsumsi siswa. Melalui pengurus yang menangani kantin sekolah, diskusi rutin dilakukan bersama pedagang untuk meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan. Pembinaan tersebut difokuskan pada pengawasan masa kadaluarsa makanan, penggunaan pemanis buatan, serta kandungan gula tinggi yang berpotensi berdampak pada kesehatan siswa. Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius Balai Besar POM. Upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan Saka POM turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI uji keamanan pangan jajanan anak sekolah. Selengkapnya terungkap wawancara bersama Kepala Balai Besar POM Gorontalo Lintang Purbajaya.
4: Thank you. terkait dengan kick off ini bagaimana itu?
5: Jadi kita melaksanakan kick off untuk pemecahan rekor MURI bersama dengan Kuarda. Jadi kita punya Saka POM, Saka Pengawas Obat dan Makanan, dan kita akan memecahkan gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo dengan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MBG dan juga sampel panganan jajan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Saka POM yang sudah dilatih dan sudah memiliki kompetensi tetap sesuai dengan kualitas dan mutu akan kita lakukan pengawasan. Tujuannya adalah tadi memberikan kesadaran di setiap sekolah, di setiap anak-anak bahwa keamanan pangan ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan, dari Badan POM, tapi juga sekolah dan juga dari pramuka juga kita semua memiliki tanggung jawab keamanan pangan.
4: Tapi kalau bisa dipersentase jajan pangan anak sekolah berapa persen yang memang aman?
5: Ya, kalau untuk hasil kami di tahun 2025 itu masih di angka 80-90% yang aman. Artinya masih ada space 10% ini yang terkait dengan pangan yang belum memenuhi ketentuan. Yang pertama mulai adanya cemaran, yang kedua ada mengandung bahan berbahaya. Itu yang selalu kita lakukan pengamanan.
4: 10% itu mereka belum tersentuh edukasi atau?
5: Jadi rata-rata yang kita sampling kan secara acak ya, seluruh sekolah yang kita ambil sampel baik di lingkungan sekitar sekolah maupun di dalam sekolah. Itu yang rata-rata. Paling tinggi kita untuk mencegah terkait dengan MBG ini, kasus keracunan di dalam MBG ini adalah edukasi kepada sekolahnya dan muridnya. Nah itu yang kita lakukan intervensi ini.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Budidaya ikan lele di Gorontalo masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat konsumsi masyarakat lokal. Namun di tengah keterbatasan pasar daerah, permintaan dari luar Gorontalo justru membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi para pembudidaya. Pelaku usaha budidaya perikanan Sumarwoto mengatakan sebagian besar hasil panen lelenya tidak diserap pasar lokal, melainkan dipasarkan ke Manado, Sulawesi Utara, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah melalui mitra usaha yang telah memiliki jaringan pemasaran. Menurut Sumarwoto, tingginya permintaan dari luar daerah membuat dirinya semakin serius mengembangkan usaha budidaya lele.
2: Nah, ikan lele ini di Gorontalo memang konsumennya perlu dikata kecil. Tidak ada yang beli, itu hanya beberapa rumah makan. Tapi ada orang yang punya akses ke Manado, kemudian membeli hasil panen saya itu semua. Dibeli, dibawa, dijual di Manado dan di Sulawesi. Nah, setelah hasilnya itu saya lihat, wah lumayan juga gitu. Akhirnya saya lanjut lagi budidaya ini, kemudian saya tangani dengan lebih intensif.
1: Selain lele, ia juga melihat peluang pasar untuk komoditas perikanan lain seperti ikan sidat atau belut yang memiliki permintaan dari luar negeri, khususnya Jepang. Namun hingga kini peluang tersebut belum dikembangkan karena masih membutuhkan pengetahuan dan pengalaman budidaya memadai. Ia berharap ke depan semakin banyak dukungan dan pendampingan bagi pelaku usaha perikanan agar mampu mengembangkan komoditas unggulan serta memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, berikut kita ikuti jurnal Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 bersama Rusdi Aneta.
3: Pendengar, memasuki hari ketiga pelaksanaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berjalan dengan baik. Sekitar kurang lebih 13.000 peserta dari seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang berskala nasional tersebut. Pelaksanaan Pekan Nasional Penas KTNA di Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya disampaikan Ridwan Muhammad Amin, peserta asal Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ridwan menilai penyelenggaraan Penas KTNA tahun 2026 di Gorontalo berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi petani, terutama dalam menambah wawasan serta memperluas akses terhadap berbagai inovasi di bidang pertanian. Menurutnya, kegiatan Penas selalu menjadi momentum penting bagi para petani untuk bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, serta melihat perkembangan teknologi pertanian yang terus berkembang.
4: Supaya lebih ditingkatkan lagi perkembangannya, mudah-mudahan lebih mantap lagi, karena setiap ada kunjungan saya ke PNS yang lain, alhamdulillah di Gorontalo lebih baik lagi.
5: Kalau Bapak melihat sudah jalan-jalan di Gorontalo ini, hasil-hasil atau alat yang pertanian yang dipamerkan, bagaimana menurut Bapak selaku petani?
4: Alhamdulillah, dengan adanya pameran dengan ini, mudah-mudahan peningkatan dalam hal pengolahan lahan lebih mantap lagi, Pak. Alhamdulillah, lebih meningkat lagi dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Ya, saran pada pemerintah supaya lebih tingkat lagi dalam hal untuk pengadaan alat-alat yang dibutuhkan oleh para petani.
5: Selama ini memang agak sulit, Pak, petani
4: mendapatkan. Kemarin-kemarin, tapi sekarang sudah alhamdulillah.
3: Salah satu yang menarik perhatian peserta adalah pameran dan gelar teknologi pertanian yang menampilkan berbagai inovasi alat dan mesin pertanian modern. Menurut Ridwan, teknologi yang dipamerkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Dia berharap berbagai inovasi yang diperkenalkan dalam Penas tidak hanya menjadi bahan pameran, tetapi juga dapat diakses oleh petani di lapangan melalui dukungan pemerintah dan pihak terkait. Keikutsertaan peserta dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dalam Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dimanfaatkan sebagai ajang menambah pengetahuan dan teknologi pertanian. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau Penas KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dimanfaatkan peserta dari berbagai daerah untuk menambah wawasan dan teknologi pertanian. Ketua KTNA Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Jonathan Antarani mengatakan pihaknya mengirim sebanyak 64 peserta yang terdiri dari petani, penyuluh pertanian dan pengurus KTNA untuk mengikuti berbagai kegiatan selama PENAS berlangsung. Menurut Jonathan, keikutsertaan dalam PENAS menjadi kesempatan penting bagi petani Sangihe untuk mempelajari teknologi pertanian yang dapat diterapkan di daerah mereka. Ia menambahkan para peserta dari Sangihe ditugaskan mengikuti berbagai kegiatan seperti pelatihan pemupukan, penguatan koperasi petani, hingga gelar teknologi pertanian. Jonathan berharap seluruh ilmu yang diperoleh selama mengikuti PENAS dapat diterapkan di daerah asal dan dibagikan kepada petani lain yang belum berkesempatan hadir di Gorontalo.
7: Kita tujuan utama mengikuti PENAS ialah untuk memperdalam ilmu tentang cara bertani. Nah, dari sekian peserta yang ikut ini, sejumlah 24 itu berasal dari para petani, selain pengurus KTNA dan penyuluh. Nah, di sana kan kita masih terus terang kita kekurangan teknologi cara bertani. Makanya PENAS kali ini sangat bermanfaat untuk kita menggali ilmu. Mereka kami tugaskan untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh panitia. Dan sekarang ada beberapa juga yang ikut tentang cara koperasi petani, cara pemupukan. Itu lagi diikut sekarang. Kami mengharapkan setelah dari PENAS ini ada ilmu atau pengetahuan yang bisa didapat oleh para petani sehingga itu semua dapat dipraktekkan di daerah kami dan terutama membagi ilmu kepada petani-petani yang tidak sempat mengikuti PENAS kali ini.
6: Selain mengikuti kegiatan pembelajaran, Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menampilkan sejumlah produk unggulan daerah pada pameran PENAS, di antaranya olahan sagu, halwa kenari serta kerajinan berbahan batok kelapa.
3: Teknologi pompa air berbasis tenaga surya menjadi salah satu inovasi yang menarik perhatian peserta Pekan Nasional PENAS Kontak Tani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Teknologi ini menawarkan solusi irigasi yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan bagi petani. Pompa air tersebut memanfaatkan energi matahari yang ditangkap melalui panel surya untuk menggerakkan mesin pompa. Sistem ini dirancang untuk membantu petani mengalirkan air ke lahan pertanian tanpa bergantung pada bahan bakar minyak maupun pasokan listrik dari jaringan umum. Teknisi pompa air tenaga surya Irwan mengatakan teknologi tersebut sangat cocok diterapkan di wilayah pertanian yang jauh dari sumber listrik. Selain mengurangi biaya operasional, petani juga dapat memanfaatkan energi matahari yang tersedia sepanjang tahun. Menurutnya, salah satu keunggulan utama sistem tersebut adalah fitur pengaturan waktu operasi pompa secara otomatis. Petani dapat menentukan jadwal penyiraman sesuai kebutuhan tanaman tanpa harus datang langsung ke lokasi.
8: Sebenarnya gini, ini dia tangkap radiasi matahari ya, dari pagi dia kena matahari itu langsung diubah jadi tenaga listrik, menyalakan pompa, terus dialihkan ke irigasi. Sudah Pak, sudah lumayan. Jadi di situ kan ada kayak timer apa solenoid gitu. Jadi kita bisa siramnya bisa atur. Yang kita pakai sprinkle ya, itu sama drip gitu, irigasi drip itu. Jadi jam berapa irigasinya nyala, nanti jam berapa sprinkle nyala. Jadi
9: bisa diatur gitu.
8: Bisa, otomatis gitu Pak.
9: Artinya ini mempermudah para petani ya.
8: Iya, betul. Jadi pemanfaatan tenaga surya ini juga sebenarnya ramah lingkungan lah ya kan. Ya. Jadi dia pagi menyala, nanti kalau sore dia mati, begitu berulang terus. Berarti dia efisien.
3: Dia menjelaskan teknologi tersebut juga dilengkapi perangkat kontrol yang memungkinkan pengoperasian dilakukan dengan lebih mudah. Pengaturan debit air dapat disesuaikan dengan luas lahan dan kebutuhan tanaman. Irwan menambahkan penggunaan energi terbarukan di sektor pertanian menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan. Pameran teknologi pertanian pada kegiatan PENAS KTNA menjadi wadah bagi para petani untuk mengenal berbagai inovasi terbaru yang dapat diterapkan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian di daerah masing-masing. Gandum menjadi salah satu komoditas yang diperkenalkan kepada peserta dan pengunjung pada gelar teknologi Pekan Nasional PENAS Tani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Tanaman gandum menjadi salah satu komoditas yang diperkenalkan kepada petani dan pengunjung dalam gelar teknologi Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo. Pendamping BRMP Tanaman Serealia Muhammad Abid mengatakan kehadiran tanaman gandum di area PENAS bertujuan memperkenalkan komoditas tersebut kepada masyarakat, khususnya petani yang selama ini belum banyak mengenal budidaya gandum secara langsung. Menurutnya gandum umumnya tumbuh optimal pada daerah dengan ketinggian antara 600 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Namun saat ini BRMP juga tengah mengembangkan varietas yang lebih adaptif untuk wilayah dataran rendah. Sejumlah petani yang berkunjung ke lokasi gelar teknologi disebut mulai menunjukkan minat untuk mengembangkan gandum setelah melihat langsung proses budidayanya.
10: Tanaman gandum itu sebenarnya memang kesesuaian lahannya itu memang dia harus di atas ketinggian. Itu minimal antara 600 sampai 1000 dari permukaan laut. Nah, untuk tanaman yang sekarang ini di sini, ini memang kita sementara lagi merancang untuk jenis gandum yang cocok di agroekologinya yang rendah. Jadi seperti itu untuk gandum. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri memang dengan suhu yang memang tidak ini, memang di lokasi-lokasi tertentu, daerah-daerah tertentu yang memang cocok untuk dikembangkan. Dari beberapa hari ini beberapa pengunjung datang ke sini, mereka tertarik untuk mengembangkan tanaman gandum ini.
6: Untuk mendukung hal tersebut, BRMP Tanaman Serealia siap memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani yang ingin mempelajari teknik budidaya gandum di daerah masing-masing.
3: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut sejumlah kepala daerah telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Salah satu yang dipastikan hadir adalah Gubernur Maluku Utara. Gubernur menyebutkan kedatangan Gubernur Maluku Utara yang tengah viral di media sosial itu sangat diinginkan masyarakat Gorontalo. Selain Gubernur Maluku Utara, beberapa kepala daerah lain yang dijadwalkan hadir antara lain Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Maluku. Menurut Gusnar, kehadiran para gubernur tersebut menjadi bukti bahwa PENAS tidak hanya menjadi agenda petani dan nelayan, tetapi juga momentum memperkuat hubungan antar daerah.
11: Saya tadi udah lihat tiketnya, pertama Pak Mendagri, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Pertanian, Menteri Pertanian sendiri balik lagi, kemudian Wakil Menteri Kehutanan. Yang gubernur tadi yang sudah pegang tiket, saya lihat Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Maluku, dan saya lihat tadi juga Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara sudah pegang tiket. Saya dipaksa-paksa oleh masyarakat untuk hubungi Ibu Sherly. Saya bilang protokol saja yang hubungi. Cek, saya bilang cek tiketnya memang sudah ada atau belum.
3: Dia berharap kunjungan para kepala daerah dapat membuka peluang kerjasama di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Gusnar juga menilai kehadiran tamu dari luar daerah turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Gorontalo. Pelaksanaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani dan Nelayan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata di Kabupaten Gorontalo. Bahkan sejumlah destinasi wisata yang telah dipersiapkan untuk kegiatan nasional tersebut mengalami lonjakan kunjungan yang signifikan. Penyelenggaraan Penas KTNA menjadi momentum penting untuk mempromosikan sektor pariwisata daerah sekaligus memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang ramah dan memiliki banyak potensi wisata. Selengkapnya wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, Fani Hamsa, selamanya berikut ini.
12: Pak Kadis, berkait dengan pelaksanaan PENAS ke-17 di provinsi khususnya Kabupaten Gorontalo, nah apa yang terdiselkan menjadi salah satu objek wisata yang akan dikunjungi oleh peserta PENAS. Persiapan dari Dinas Pariwisata sendiri bagaimana? Silakan.
13: Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, sekitar sebulan terakhir ini menjelang PENAS, kami sudah menyiapkan beberapa tempat destinasi wisata seperti Tower Pakaya, Taman Menara, termasuk juga Taman Budaya, Food Court dengan Street Kopi, dengan juga yang ada sekarang ini itu Pintadi Resort dan Taluh Barakati. Untuk Taman Menara itu kita revitalisasi, walaupun pekerjaannya juga masih dalam pekerjaan tapi terhenti akibat PENAS. Tapi untuk Taman Menara itu kita sediakan Videotron, dan ini alhamdulillah pertama kali di Indonesia. Kemudian di Pintadi Resort memang kita fokuskan utamanya adalah kebersihan, dan ada beberapa wahana-wahana yang diadakan oleh anggota DPR RI Bapak Rahmat Gobel, seperti kucing robot dan beberapa wahana seperti lampion yang beberapa di beberapa spot yang ada di Pinterest. Alhamdulillah ini kunjungan wisatanya ini sangat meningkat. Kemudian Taluh Barakati memang di sana sudah terbengkalai sekitar 9 tahun. Alhamdulillah kita melakukan pembersihan lagi, kita revitalisasi. Alhamdulillah pada hari Minggu yang lalu sudah di launching kembali, reopening Taluh Barakati.
12: Untuk di Pantai Daerah Sopo, dari sisi pendapatan asli daerah itu cukup meningkat ketika ada panasnya itu?
13: Luar biasa meningkat. Jumlah kunjungan pada hari Jumat kemarin itu sekitar 1.600 orang. Lebih kurang sekitar 2.000 lah. Karena ada beberapa yang tidak kita berikan retribusi. 1.600 itu yang tercatat di retribusi. Yang lain itu adalah tamu-tamu penas, tamu-tamu panitia yang memang mereka bukan tidak bisa dipungut. Mereka sudah ada tentatif di acara dalam rangka penas. Pada hari Sabtu itu tercatat mesin pendapatan itu ada jumlah kunjungan wisata itu sekitar hampir 4.000 orang. Sekitar 34 atau 35.000 orang. Itu di luar yang panitia lagi. Panitia dan beberapa tamu VIP yang memang dalam rangka tentatif memenuhi acara tentatif PENAS.
12: Pak Kades, di beberapa destinasi wisata yang sudah disampaikan tadi, ada semacam pagelaran budaya daerah khususnya Gorontalo untuk memperkenalkan daerah ke peserta PENAS?
13: Kemarin malam Jumat menjelang malam pembukaan itu kita adakan pentasan seni dan budaya di sini di Penta Resort. Di sana juga di Taman Budaya, melalui koordinasi dengan Dikbud Kabupaten Gorontalo mereka melakukan pagelaran seni dan budaya.
12: Kades, dengan adanya kegiatan PENAS ini harapannya terkait destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo, Pak?
13: Ya, pertama ini merupakan kebanggaan bagi daerah kita Kabupaten Gorontalo. Diharapkan bahwa ketika selesai PENAS para peserta akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Mereka akan mempunyai cerita yang menarik tentang indahnya Gorontalo dan rahmah tamahnya orang Gorontalo. Kemudian yang kedua, dengan adanya tempat-tempat kunjungan wisata yang kita lakukan revitalisasi seperti di Taman Menara dengan adanya Videotron itu, alhamdulillah roda perekonomian masyarakat itu bergerak cukup signifikan. Seperti juga di sini di Penta di Resort UMKM, luar biasa pendapatan mereka, sampai-sampai mereka kewalahan untuk melayani para customer yang berkunjung.

Pendengar, demikian Jurnal Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo, edisi Rabu 23 Juni 2026. Saya Rustian Neta, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabogengs mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Daerah Timur rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20 sampai 25 Juni 2026, dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Oleh.
5: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram bank_indonesia_gorontalo atau Instagram Kris GTO, serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.

0: Pendengar, sebelum beraktivitas, kita update informasi perakiraan cuaca hari ini Rabu 24 Juni 2026 oleh perakirawan Frankie Rizky.
1: Info cuaca.
2: Karena sesungguhnya
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini Rabu 24 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan 18 hingga 30 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

persembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Pagi pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini di Gorontalo pagi ini dengan saya Denilsa Bogings menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan, dimana untuk sesi pertama kita di Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia.

silakan untuk Anda juga bisa bergabung dengan telepon 082-0821-964-8664. Di mana kita Indonesia mendorong generasi muda mencintai sejarah bangsa. Sejarah ini bukan cuma sekadar catatan masa lalu ya pendengar, ini melainkan fondasi yang membentuk identitas dan karakter suatu bangsa melalui sejarah, di mana generasi muda ini bisa memahami ya bagaimana perjalanan panjang bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, menghadapi berbagai tantangan hingga mencapai perkembangan seperti saat ini.

Bagaimana di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga arus informasi digital, ini perhatian untuk generasi muda sendiri ya terhadap sejarah dinilai semakin berkurang. Banyak anak muda itu bukannya tidak peduli ya, mungkin mereka aja itu yang belum tahu seperti apa, semenarik apa gitu ya, semenarik apa sejarah ya. Banyak anak muda yang bahkan lebih akrab dengan tren global dibandingkan tokoh, peristiwa maupun nilai-nilai perjuangan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa ya. Anda bisa dengarkan kami di 101,8 FM ya untuk pagi hari ini. Yang baru bergabung juga dengarkan lewat aplikasi live streaming RRI Digital. Untuk topik kita di sesi kita Indonesia, mendorong generasi muda mencintai sejarah bangsa.

Ya, padahal kalau bicara lagi sejarah ya, sejarah ini bukan cuma soal bagaimana kita menghafal tanggal, bagaimana kita menghafal atau mengenal nama tokoh. Sejarah ini pendengar adalah cerita tentang perjuangan, kerja keras, keberanian, bagaimana mengambil keputusan, hingga semangat pantang menyerah yang masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Misalnya kalau dalam dunia pendidikan ya, kita seorang pelajar ini berjuang menyelesaikan sekolah meski punya keterbatasan ekonomi. Semangat ini tidak jauh berbeda dengan perjuangan generasi terdahulu yang rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan pendidikan. Kalau dalam dunia kerja, sejarah itu mengajarkan kita bagaimana pentingnya integritas dan pengabdian. Banyak tokoh bangsa yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan nilai ini sangat relevan bagi pegawai negeri, tenaga kesehatan, guru, petani, nelayan, hingga para pelaku usaha yang setiap hari itu bekerja untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau kita lihat dari lingkungan sosial pertemanan gitu, sejarah itu juga mengajarkan pentingnya persatuan. Dulu ya pendengar, para pemuda dari berbagai daerah, suku dan bangsa, bahasa ini mampu bersatu melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Semangat itu bisa kita terapkan juga saat ini dengan bagaimana bisa menghargai perbedaan, menghindari perundungan, serta membangun pertemanan yang sehat dan juga saling mendukung. Kalau kita kembali ke masyarakat lagi, di lingkungan masyarakat itu kita juga dapat belajar dari semangat gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya bangsa sejak lama ya. Kalau Gorontalo itu dibilang muhuyula gitu ya. Ketika warga bersama-sama membersihkan lingkungan, membantu korban bencana atau mendukung kegiatan sosial, sesungguhnya mereka itu sedang meneruskan nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Kita Indonesia mendorong generasi muda mencintai sejarah bangsa. Ya silakan Anda juga bisa berkomentar 0821 9664 8664.

seringkali ya sejarah itu dianggap sebagai pelajaran yang penuh hafalan, padahal sejarah sesungguhnya itu hadir di sekitar kita setiap hari. Nama jalan yang kita lewati, bangunan tua yang masih berdiri, tradisi daerah yang masih dijaga, hingga lagu-lagu perjuangan yang kita dengar saat peringatan Hari Besar Nasional, semua menyimpan cerita tentang perjalanan bangsa.

0: Dan pendengar, kalau di era globalisasi, anak muda itu punya akses yang sangat luas terhadap berbagai budaya dunia. Di mana hal ini tentu merupakan sesuatu yang positif selama tidak membuat kita itu melupakan jati diri bangsa gitu ya. Dan selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini. Lagi bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo untuk topik kita di sesi Kita Indonesia pagi hari ini, mendorong generasi muda mencintai bangsa. Selamat pagi Pak Aswan Jamaluddin.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Aswan. Menurut ya. Bapak, bagaimana sih tingkat kepedulian dan pengetahuan generasi muda Gorontalo terhadap sejarah bangsa maupun sejarah daerah saat ini?
1: Ya, saya rasa pengetahuan dari generasi muda kita yang di Gorontalo sudah cukup luas ya. Terbukti kepedulian mereka di beberapa waktu yang lalu ya, kita bisa lihat juga yang adanya terjadinya kemarin penolakan ya, pembongkaran itu ya, kantor pos ya, apa itu ya, kalau nggak salah,
0: yang rumah
1: pos ya, iya. Perjuangan bekas itu buktinya ada kepedulian generasi muda kita terhadap sejarah ataupun budaya yang ada di Gorontalo. Terus dengan adanya juga dorongan-dorongan dari pemuda terhadap museum-museum yang ada di daerah-daerah ya, yang ada kaitan dengan sejarah-sejarah, mereka sangat antusias untuk menjaga dan melestarikan budaya sejarah ini. Itu aja.
0: Oke, Pak Aswan Jamaluddin, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Kalau kita lihat lagi nih Bapak ya, di tengah maraknya media sosial, terus juga perkembangan teknologi, kenapa nih generasi muda ini tetap perlu memahami secara bangsa?
1: Pelajaran yang utamanya sebenarnya cuma satu ya, yang paling utama itu terkait bisa mengambil pelajaran atau pengalaman dari pahlawan ataupun pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Ini yang perlu kita jaga supaya ini menjadi pelajaran penting. Bagaimana hal-hal yang seperti itu bisa kita jaga dan bisa kita pelajari, apa-apa yang perlu diambil pengalaman ataupun hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri dan daerah ini.
0: Oke, baik. Nah, banyak anak muda tuh Bapak ya menganggap sejarah itu bikin bosan ya. Kalau orang mau bahas sejarah, dia bilang, sudah saja bahas sejarah ini, itu sudah masa lalu begitu. Bagaimana nih cara kita mengubah anggapan seperti itu? Apalagi anak muda sekarang ini sudah berbeda sekali dengan kita yang dulu ya Bapak ya. Mereka bahkan sebenarnya informasi terkait sejarah itu bisa cepat mereka dapat dari gadget mereka. Karena kan hari-hari tuh ya, pegang HP, semua apa-apa, kerja pun pakai HP. Itu seperti apa anggapan Bapak?
1: Mengubah. Sebenarnya sih untuk mengubahnya ya, untuk mengubah latar kita ya. Kita harus memang dari sejak dini ya, mungkin harus memperkenalkan dari sejak dini ya, dari mungkin dari SD kan sudah ada ya, pasti sudah ada. Cuman kita harus membuat daya tariknya dari situ, dari sekolah SD dan SMP itu. Kan mereka kan masih kurang gadget itu ya, dari sini supaya ada daya tariknya mereka. Apa sih ini sejarah ataupun pejuang-pejuang atau pahlawan kita ataupun ada monumen-monumen yang sudah ditinggalkan. Kita bisa ambil pelajaran tapi harus melalui dari sejak dini. Kalau dengan gadget-gadget yang sudah ada sekarang ya memang mereka memang bisa akses ya secepat cepat ya, bisa akses cepat. Tapi
0: Oke. Berarti untuk mengubah anggapan mereka bahwa sejarah itu tidak membosankan, atau sejarah itu bukan seperti ya udah dilupakan aja. Jadi kita sebagai mungkin yang bisa dikatakan yang lebih dewasa dari mereka gitu. Nah, cara mengubahnya itu seperti apa? Apakah memang mungkin bisa jadi ada konten-konten sejarah yang dibuatkan modern seperti itu, Bapak ya?
1: Iya benar.
0: Okay.
1: Dengan cara modern, dengan cara apa mungkin dari daerah ataupun kita yang sudah lebih mungkin bisa ini ya, bisa membuat lebih kreatif ya. Dan termasuk daerah juga yang harus lebih berperan penting di situ. Kan itu bisa jadi tempat wisata juga, supaya dengan dari dibukanya tempat bisa jadi tempat wisata, maka ada daya tarik di situ.
0: Oke. Terakhir Bapak, apa pesan kepada generasi muda agar tidak melupakan sejarah dan tetap bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia serta masyarakat Gorontalo?
1: Ya. Jangan lupakan sejarah yang sudah ada, karena sejarah itu adalah bagian dari hidup kita yang panjang, perjuangan yang luar biasa dari pahlawan-pahlawan kita secara nasional dan secara daerah. Jadi kita harus tetap melestarikan itu semua. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak yang sudah bersama kami di pagi hari ini, Pak Aswan Jamaluddin, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Terima kasih, Pak. Selamat beraktivitas.
1: Ya, terima kasih.

0: Silahkan untuk komentarnya, Ibu. Ibu mau cek?
1: Saya tertarik dengan topik sejarah. Bagaimana mendorong generasi penerus untuk mengenal sejarah lebih lanjut. Sebelumnya saya mengatakan begini. Sekali berjuang, tetap berjuang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Dan pengenalan sejarah mulai dari sejak dini, dari SD, SMP sampai ke perguruan tinggi, bukan hanya secara literasi, tetapi bagaimana menunjukkan penjagaan kita seluruh elemen masyarakat Nusantara untuk menjaga kemerdekaan ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu sampai titik darah penghabisan oleh pejuang-pejuang nasional yang telah memproklamirkan 17 Agustus 45 dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 lengkap dengan dasar Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa dan sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita menunjukkan di lapangan, bukan sekedar mengenal sejarah secara tertulis, tetapi bagaimana menunjukkan kepada generasi penerus, kepada kaum milenial yang sekarang ini dengan ikut zaman super canggih, karena dunia sekarang kan super canggih. Jadi bagaimana menunjukkan sebagai panutan-panutan dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah untuk bagaimana mengenalkan sejarah kepada mereka sebagai penerus cita-cita. Contoh, pada saat gelaran Sumpah Pemuda, pemuda dari berbagai daerah itu mempersatukan bagaimana mengayomi masyarakat sampai bersatu. Kita teguh, bercerai, kita jatuh. Setiap benteng yang ada sekarang ini, mulai dari lintas sektor sebagai pejuang-pejuang, jagalah benteng yang ada di seluruh Nusantara. Sehingga kebersamaan, kebersatuan kita tetap terjaga sampai dunia kiamat. Mungkin itu dari saya, Mbak Denis. Selamat berjuang untuk generasi penerus sebagai cita-cita bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Ibu Mocha sudah bersama kami.

0: Baik pendengar, kita sudahi untuk kita sesi kita Indonesia ya pendengar. Kita juga akan ajak Anda untuk sama-sama bagaimana persiapan penutupan PENAS ya untuk pagi hari ini. Dan nanti juga kita akan ngobrol bersama Gubernur Provinsi Gorontalo dengan Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo Bapak Gusnar Ismail.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: Dengar ya, kita ajak Anda untuk update juga informasi ya, seperti apa persiapan untuk PENAS nanti untuk pengunjungnya. Alhamdulillah sudah bersama dengan Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Gusnar Ismail, Bapak Dr. Insinyur Gusnar Ismail MM. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi.
0: Bapak, untuk saat ini bagaimana dengan persiapan kunjungan dari Presiden RI ini Bapak di lokasi PENAS ini Bapak? Apakah ada agenda khusus yang akan dilaksanakan oleh Presiden selama berada di Gorontalo selain juga menghadiri penutupan PENAS?
1: Yang pertama, agenda khusus beliau adalah ingin bertemu dengan seluruh masyarakat Gorontalo, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua sudah tentunya acara PENAS ya, bertemu dengan seluruh petani dari seluruh Indonesia. Tuh, sekarang saya sedang berada di Bandara Jalaluddin karena menunggu kedatangan Bapak Presiden pada pukul 10 kurang lebih dijadwalkan landing di Gorontalo di Jalaluddin. Tapi sebelum itu didahului dengan ketibaan Bapak Panglima TNI. Panglima TNI, Jenderal Agus Sudibyo bersama pejabat utama TNI. Kemudian 30 menit berikutnya rombongan Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian 30 menit selanjutnya setelah Kasat, ada Kepala Staf Angkatan Udara bersama pejabat utamanya. Kemudian nanti Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi semua jajaran itu datang ke Gorontalo. Kemudian di sela-sela itu Bapak Kapolri itu terbang dari Jakarta lewat Manado, kemudian tiba di Gorontalo diperkirakan jam 9.
0: Jam 9, iya Pak.
1: Nah, jadi persiapannya sudah sampai sejauh itu. Kemudian saya pantau tadi di lapangan, di arena PENAS, masyarakat sudah mulai berdatangan. Dan saya menghimbau juga masyarakat yang ada di sisi kanan jalan, kiri kanan jalan dari bandara lewat Isimu, kemudian pada Ngohaya-Haya sampai Limboto, itu bisa menyambut Bapak Presiden di pinggir jalan, ya. Dengan pakaian bebas rapi saja, ya, mana yang sedang dipakai pada saat itu bisa keluar. Berarti, karena Pak Presiden akan senang sekali akan menyapa rakyat-rakyat di Gorontalo.
0: Luar biasa, berarti memang masyarakat boleh nih ya, bisa say hello sama Pak Presiden ya.
1: Say hello. Bahkan mungkin juga Pak Presiden akan berhenti, walaupun beliau di atas mobil akan berhenti untuk itu bisa berjabat tangan dengan masyarakat.
0: Wah, luar biasa ya, karena memang kita kenal juga ya Pak ya, bahwa Pak Presiden ini luar biasa sekali dengan masyarakat, bisa langsung juga menyapa langsung dengan masyarakat ya Pak Gusner.
1: Ya.
0: Baik.
1: Pak, ya, kita doakan mudah-mudahan semua berjalan lancar.
0: Iya Pak. Pak, dengan beberapa hari ini menurut Pak Gusner, apa dampak paling signifikan yang dirasakan Gorontalo sebagai tuan rumah PENAS yang ke-17, baik itu dari sisi pertanian, perikanan maupun perekonomian daerah? Kalau kita lihat-lihat nih ya Bapak, anak muda buat konten luar biasa sekali, bahkan memang bukan Gorontalo ini. Kayak seperti bukan Gorontalo ini itu gimana Pak?
1: Ya, jadi begini. Kita ini daerah yang agak jauh dari ibu kota.
0: Iya.
1: Ya. Jadi penerbangan ke sini pun dari Jakarta 3 jam. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah konkret, strategis untuk membuka akses ke Gorontalo ini semakin banyak. Sehingga kalau orang banyak datang ke Gorontalo, banyak kegiatan-kegiatan, ya insya Allah ekonominya akan ikut. Ya. Nah, kali ini pertanian. Semua petani kumpul di sini. Nah, itu tidak sekedar kumpul aja, tapi semua tertarik untuk berbagai macam kegiatan, sampai UMKM, anak-anak muda, konten kreator malah, seperti itu. Nah, sehingga yang paling penting yang kedua adalah saya selaku pemimpin di sini bisa membangun komunikasi lebih intensif dengan para pejabat, para menteri ya, pejabat tinggi negara yang memiliki akses sumber daya nasional untuk dialihkan ke Gorontalo. Itu yang paling penting.
0: Bisa dialihkan ya. Itu luar biasa. Berarti peluang ya. Investasi kerjasama itu akan berhasil juga, Bapak Ibu di Bangunnya.
1: Hari-hari baik.
0: Baik Bapak. Pak terakhir ada mungkin
1: lagi anu dengan RRI juga untuk pengerahan masanya. Ya coba.
0: Iya, baik.
1: Iya. Ya. Mohon maaf Bapak tadi.
0: Iya, tidak apa-apa.
1: Tadi kedatangan.
0: Iya. Tadi berarti memang
1: komando daerah.
0: Iya. Oke. Wah, okay. Luar biasa. Memang lagi hektik ya Bapak ya, lagi sibuk banget ya Bapak ya. Terakhir Pak, memang ini tadi akan ada peluang investasi atau kerjasama gitu yang berhasil dibangun setelah PENAS nanti ini. Mungkin terakhir Bapak untuk imbauan masyarakat, apalagi untuk anak muda nih. Anak muda ini kadang masih malu-malu ya untuk jadi petani, bukan dibilang petani ini apa gitu. Bahkan di Gorontalo ini sudah ada, sebenarnya ada beberapa ya Bapak anak-anak muda yang sudah jadi sudah dikenal bahkan jadi petani muda. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat ke depannya seperti apa Pak, silakan.
1: Ya. Jadi petani dan pertanian itu banyak segmennya ya. Mulai dari hulu sampai hilir. Ya, kalau dari hulu, kalau petani-petani di desa-desa silakan mungkin di hulunya. Ya kan, tapi kalau petani-petani misalnya anak-anak muda terutama ada di kota bisa mengambil segmen di tengah di pengolahan apa yang bisa diolah, atau ada juga misalnya konten kreator mengambil segmen di hilir daripada pertanian untuk apa, untuk marketing misalnya, ya kan, untuk pemasaran. Itu semua ekosistem pertanian yang sementara kita bangun. Jadi pertanian modern itu tidak identik dengan lumpur, tidak identik dengan pedesaan, tetapi sudah mengglobal. Jadi silakan memasuki segmen-segmen ya sesuai hobi, sesuai kemampuan sendiri. Nah, misalnya konten kreator anak-anak muda, ya silakan ambil segmen yang ada di tengah atau yang ada di hilir untuk memasarkan hasil pertanian. Itu kan juga rangkaian daripada pembangunan pertanian.
0: Iya, baik. Paling-paling terakhir Pak nih. Gimana perasaan Bapak dengan agenda yang sangat luar biasa ini?
1: Saya kira pressure dan tekanan untuk ingin menyukseskan acara ini tinggi sekali ya. Dan tidak saja saya, seluruh komponen Forkompinda ya, para teman-teman pejabat lain, terutama masyarakat. Ya, masyarakat petani yang ingin melihat Gorontalo ini maju, sukses, ya mereka juga partisipasinya tinggi sekali dan sudah tentunya serius ya untuk mempersiapkan ini semua. Dan ini sebetulnya bukan tujuan ya. PENAS ini bukan tujuan. PENAS adalah starting point untuk kita berkembang lebih lanjut. Gitu.
0: Iya, baik Bapak. Ya. Terima kasih banyak Pak Gubernur Provinsi Gorontalo sudah bersama kami Bapak Dr. Insinyur Haji Gusnar Ismail MM. Terima kasih Bapak.
1: Ya, makasih.
0: Iya, titip salam buat Pak Presiden ya, Pak.
1: Disampaikan khusus ya.
0: Baik Bapak, terima kasih. Selamat beraktivitas. Diana pendengar baru saja sudah ngobrol-ngobrol bersama Gubernur kita ya, Gubernur Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Insinyur Haji Kusnar Ismail MM. Untuk Anda pendengar tetap terus bersama kami ya, kami akan tetap akan update ya penutupan PENAS kita di hari ini, tapi bukan berarti berakhir PENASnya, masih ada lanjut-lanjut nih, lanjutan acara masih beberapa hari. Jadi silakan untuk warga masyarakat Gorontalo, anak-anak muda yang ingin belajar juga, sebenarnya lebih ke pembelajaran ya, acara ini luar biasa sekali. Kita bisa mengenal beberapa pertanian nih atau inovasi-inovasi alat pertanian dari daerah, misalnya daerah Jawa, siapa tahu bisa dikembangkan juga di Gorontalo, atau yang punya Gorontalo bisa dibawa juga ke luar daerah Gorontalo. Oke, pendengar tetap terus bersama kami di Gorontalo pagi ini, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo masyarakat Gorontalo, siap menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dan memenangkan hadiah menarik? Ikuti Kris Jelajah Indonesia tahun 2026, kompetisi bergengsi dari Bank Indonesia. Tahun ini, Kris Jelajah Indonesia hadir dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kris. Kompetisi ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengeksplorasi ragam kuliner khas daerah, sekaligus mendukung transformasi pembayaran digital melalui Kris. Bagi kamu yang berusia 17-35 tahun, minimal lulusan SMA atau sederajat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Pendaftarannya gratis. Selain pengalaman seru menjelajah kuliner Nusantara, tersedia total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Ayo, tunjukkan kreativitas dan semangatmu bersama Kris Jelajah Indonesia 2026. Periode pendaftaran hingga 30 Juni 2026. Segera daftarkan tim kamu di website krisjelajah.id. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Instagram Bank _ Indonesia _ Gorontalo atau Instagram Kris GTO serta TikTok Kris GTO. Jadilah bagian dari generasi digital Indonesia. Jelajah kuliner Nusantara, bayar praktis dengan Kris.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Taylor Swift, A Flight, sudah mengantarkan kita pukul 7:40 waktu Indonesia Tengah. Masih kita lanjutkan untuk komentar opini pagi. Pendengar, bicara biaya pendidikan naik nih, saatnya kita kelola keuangan dengan bijak. Setiap kali tahun ajaran baru tiba, ada dua perasaan yang sering hadir bersamaan di banyak keluarga Indonesia, apalagi untuk orang tua kita gitu ya. Di satu sisi ada harapan anak masa depan yang lebih baik itu melalui pendidikan. Namun kalau di sisi lain ada kecemasan nih pendengar, karena pengeluaran rumah tangga mendadak meningkat gitu. Mulai dari uang pendaftaran, seragam, buku, perlengkapan sekolah, ya, biaya transportasi hingga uang kuliah dan biaya hidup bagi mahasiswa, semuanya itu datang hampir dalam waktu yang bersamaan. Tidak sedikit orang tua pendengar yang mengaku harus menguras tabungan, menunda dulu kebutuhan lain, bahkan berutang demi memastikan anak-anak mereka itu tetap bisa melanjutkan pendidikan. Nah, fenomena ini pendengar semakin terasa ya di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan, di mana harga kebutuhan pokok mengalami fluktuasi, biaya transportasi pasti meningkat, daya beli masyarakat apalagi ya daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih ya. Terus juga akibatnya biaya pendidikan yang setiap tahun cenderung naik ini menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar dalam rumah tangga ya. Selamat pagi Pak Rahmat, lalu Kepala SMA Negeri 1 Mooti Lango. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya Pak, menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan pendidikan apa saja yang umumnya ini Bapak yang harus dipersiapkan oleh orang tua siswa?
1: Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Terkait dengan tahun ajaran baru, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan untuk di sekolah berdasarkan selama ini, dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama itu terkait dengan kebutuhan administrasi. Contoh misalnya untuk daftar ulang kembali. Jadi misalnya yang di bawah kewenangan Provinsi Gorontalo yang SMA, SMK, SLB, dipastikan nanti di aplikasi itu kesediaannya untuk menerima apa namanya yang dinyatakan lulus untuk mengklik pada aplikasi, sehingga dapat dipastikan bahwa anak kita terterima di sekolah sesuai dengan pilihannya. Insya Allah pengumumannya tanggal 25, dan setelah itu pada beberapa harinya itu melakukan daftar ulang. Berikut dokumen-dokumen yang penting yang perlu disiapkan, misalnya ijazah, rapor, kemudian ada pembaruan data keluarga sehingga nanti di dapodik itu dilakukan pembaruan oleh sekolah. Yang berikut kebutuhannya berkaitan dengan perlengkapan belajar. Jadi di sekolah itu kan ada buku paket utama, buku teks utama. Nah, mungkin orang tua dapat menyiapkan buku penunjang untuk anak tersebut dalam proses pembelajarannya. Berikutnya kebutuhan seragam dan atribut sekolah. Nah, ini kalau berdasarkan Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022, jadi untuk seragam itu ada seragam nasional dan ada seragam khas sekolah. Jadi dapat dioperasionalkan oleh sekolah sehingga nanti bisa langsung di sekolah. Ini biasa tertuang di dalam tertib untuk seragamnya dan atribut-atributnya. Okay. Selanjutnya hal yang penting juga bagaimana kesiapan atau kebutuhan kesehatan pada anak kita. Karena paling tidak ini kan pada situasi yang baru, apakah itu pada tingkat kelas yang baru atau pada jenjang yang baru, misalnya dari SD, SMP, dan lingkungan belajarnya juga di rumah, kesiapan mental, dan ini disesuaikan dengan bagaimana cita-cita anak atau perencana orang tua. Sekiranya itu, Bu.
0: Iya, baik Pak. Pesan Bapak kepada orang tua dan siswa terkait pentingnya perencanaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara berkelanjutan apa, Pak?
1: Intinya bahwa kita memastikan sekolah itu adalah investasi jangka panjang. Kita memastikan bahwa anak itu memperoleh pendidikan yang baik sehingga menjadi bekal untuk hidupnya mendatang. Dengan demikian, dalam artian penekanan biaya bukan berarti mengabaikan kebutuhan anak untuk belajar. Sehingga untuk kesannya kira-kira yang pertama, kita sebagai orang tua, seperti saya juga orang tua, itu membuat perencanaan yang matang kaitan dengan pendidikan anak. Berikut hal yang paling penting juga adalah komunikasi dengan pihak sekolah. Ada hal-hal yang dapat dikomunikasikan terkait dengan kebijakan ataupun yang berkenaan dengan pendidikan, itu dikomunikasikan apakah melalui komite atau misalnya langsung dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Barangkali itu.
0: Oke, Bapak, terima kasih banyak Pak Rahmat Lalu sudah bersama kami. Baik, terima kasih Pak Rahmat Lalu, Kepala SMA Negeri 1 Motilango. Pendengar, untuk Anda pasti tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, masih di sesi ketiga komentar opini pagi serba serbi Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo.
2: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
0: Oke, mendengar serba-serbi Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Ini sudah masuki hari kelima ya, dan akan segera ditutup oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya kegiatan nasional ini yang mempertemukan ribuan petani, nelayan, penyuluh dan pelaku usaha dari seluruh Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Dan sebagai agenda nasional yang digelar secara berkala nih ya, PENAS menjadi wadah penting bagi pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian yang serta perikanan untuk bertukar pengalaman, memperluas jejaring ya, seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi gitu ya, serta bagaimana mengenalkan inovasi dan teknologi terbaru dari berbagai daerah di Indonesia. Kebetulan nih kita sudah tersambung dengan Bobby Riawan. Selamat pagi Bobby Riawan.
4: Ya, selamat pagi Dennis.
0: Selamat pagi Bobby, yang kebetulan lagi di lokasi PENAS nih, bisa informasi ke kami ya. Saat ini apa lagi ada aktivitas apa, ngopi gitu sambil nongkrong dengan warga-warga dari Jawa, dari Papua Barat, gimana nih Bobby situasinya?
4: Ya, ya memang Dennis, di hari ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026, dan tahun ini dipusatkan di Provinsi Gorontalo, yaitu tepatnya di Kabupaten Gorontalo. Okay. Ya, dan saat ini Dennis, suasana di tempat pelaksanaan penutupannya ini berlangsung di lapangan Tapitoni, dan di agenda kali ini akan dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara seperti Panglima TNI, kemudian kepala satuan angkatan udara, angkatan laut dan angkatan darat. Saya undangan dan juga kami lihat beberapa menteri juga hadir seperti menteri dalam negeri, kemudian menteri kesehatan, menteri pertanian dan beberapa lagi menteri akan hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia. Dan kami informasikan Dennis sampai pukul 7:50 ini tamu undangan maupun peserta ini mulai memasuki area pelaksanaan kegiatan penutupan nanti. Dan di lapangan ada piton ini terdapat dua pintu masuk Dennis. Ini suasananya yang cukup padat ini Dennis itu masuk karena memang begitu padat, begitu banyaknya warga ataupun undangan masuk ini ditargetkan dari data panitia ini kurang lebih 50.000 ini Dennis yang diarahkan untuk hadir di penutupan saat ini Dennis. Dan hasil pantauan saya di pintu utama ini, pintu masuk ini antriannya cukup panjang dan tentu saja setiap pengunjung ataupun undangan yang masuk ke dalam tempat pesanan penutupan ini dilakukan pemeriksaan secara ketat. Dan juga seluruh yang masuk ini harus menggunakan kartu tanda pengenal ataupun ID card yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara Enas tahun ini, Dennis.
0: Okay. Itu khusus khusus pintu utama gitu. Jadi memang harus mempunyai ID card gitu atau gimana tuh, Bobby?
4: Sama, pintu masuk dua ini apa pintu masuk dan sepotong saya kemudian di pintu kedua ini di sebelah selatan ya. Ini juga dilakukan pemeriksaan yang sama dari pihak kepolisian dan TNI dan juga ada penambah dari Pas Pampres. Dan untuk area utama pelaksanaan penutupan ini tendanya ini hampir penuh ini lapangan di sini. Sedangkan penutupan dipasang tenda ini berbeda dengan pada saat pembukaan pembukanya itu yang oleh Wakil Presiden ini tendanya di tengah ini. Nah di penutupan saat ini hampir full di lapangan dipasang tenda karena memang undangannya ya cukup banyak dibanding dari pada saat pembukaan tenis. Ya ini diagendakan ini sesuai jadwal ini penutupannya ini akan dimulai dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Ini ada sempat banyak juga di media sosial tanya apakah masyarakat tuh tanya apakah kita masyarakat umum bisa menyaksikan, bisa ikut hadir juga saat penutupan itu atau seperti apa tuh Bobby? Mungkin ada informasi itu.
4: Ya baik. Ini dari seperti saya sampaikan tadi dari 50.000 undangan yang akan hadir di lokasi penutupan ini ada dari selain dari peserta juga dari pegawai Pemda Kabupaten Kota Provinsi dan termasuk juga masyarakatnya memang untuk masuk di area ini tidak serta-merta masuk tapi ini harus dilengkapi dengan pengenal akun ID card yang sudah disiapkan. Begitu Dennis.
0: Baik, terima kasih banyak Bobby Riawan.
4: Ya baik.
0: Terima kasih.
4: Nanti juga kami akan di persepasarannya nanti penutupannya ini seluruh rangkaian kegiatan ini juga kami akan menyiarkan secara langsung melalui streaming Dennis.
0: Oke.
4: Kembalikan Dennis di studio.
0: Baik, terima kasih untuk Bobby Rian yang sudah bagi informasi bersama kami dan kami akan hubungi juga ya. Ada Andi Sanga. Andi Sanga.
5: Iya. Selamat pagi Dennis.
0: Selamat pagi Andi. Saat ini Anda posisinya di sebelah mana Andi?
5: Iya baik Denis, saat ini pendengar saya sedang berada di lokasi Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo, tepatnya yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dan saat ini tepat saya berada di samping gerbang bagian utara dari lapangan Sport Center Limboto, dapat kami informasikan dan juga kami gambarkan ya. Saat ini ada ribuan peserta dan juga masyarakat yang memang saat ini sedang mengantri untuk masuk menuju lapangan Sport Center Limboto. Seperti tadi diinformasikan oleh Bobby Riawan ya, untuk peserta yang akan hadir dalam menyambut Presiden Prabowo Subianto di lokasi ini ada sekitar 50.000 peserta yang terdiri dari peserta PNAS itu sendiri, baik itu petani dan juga nelayan. Juga ditambah dengan masyarakat umum serta para aparatur sipil negara untuk menyambut dan meriahkan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan nanti Di pukul 11 rencananya sesuai informasi terakhir yang kami dapatkan akan tiba di tempat ini untuk menutup rangkaian kegiatan daripada Pesta Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Dan untuk masuk ke dalam lokasi ini memang peserta diperiksa secara ketat ya, seperti itu. Selain membawa ataupun bisa menunjukkan ID card dari masing-masing orang, para peserta juga harus melewati untuk alat deteksi ya, detektor untuk bagaimana memastikan mereka peserta yang datang ini tidak membawa alat-alat benda-benda tajam seperti itu, baik potong kuku, termasuk juga untuk korek api atau macis ya, itu harus ditahan di tempat. Sehingga untuk keamanan di dalam nanti, dalam rangkaian kegiatan nanti, ini bisa dipastikan berjalan dengan lancar dan aman. Dan juga untuk lokasi gelar teknologi pertanian yang memang beberapa hari terakhir ini begitu ramai dikunjungi masyarakat dan juga peserta, untuk saat ini memang ditutup sementara karena memang untuk kegiatan di pagi hari ini sampai dengan siang nanti masih akan difokuskan di dalam lapangan Sport Center Imboto. Kemudian untuk pengamanan juga di sini lengkap ya, ada dari Satpres, ada juga dari polisi militer, kemudian juga ada dari panitia lokal yang turut mengawal ataupun memastikan keamanan dari para peserta yang masuk ke dalam lokasi. Demikian, nanti okay, kami akan informasikan lagi, Dennis.
0: Baik, terima kasih Andi Sanga ya, untuk Anda selamat beraktivitas, bertugas ya, semangat untuk teman-teman tim RRI yang lagi ada di lokasi gitu ya. Kami tunggu updatean informasi ya, gimana nih kegiatan-kegiatan PENAS ke-17 ini ya. Memang banyak sekali antusias masyarakat ini menunggu Bapak Presiden Prabowo menyambut semuanya. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Prasata RRI Gorontalo. Kita update informasi untuk Anda pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama Pusat Pemberitaan. Tetap di Prasatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.